0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Freeport target setor 52 triliun rupiah ke negara 2026. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Naitama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. DPRD Jakarta berkomitmen mengawal pembangunan jaringan air perpipaan guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan air bersih yang aman, layak, dan berkelanjutan. Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD mendorong percepatan perluasan cakupan layanan air minum perpipaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Kita beralih ke topik utama kali ini. PT Freeport Indonesia menargetkan kontribusi sebesar 2,9 miliar US dollar atau sekitar 52 triliun rupiah kepada negara sepanjang 2026. Target tersebut dipasang di tengah operasional perusahaan yang masih belum sepenuhnya pulih akibat sejumlah gangguan yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Senior Vice President Government Relations PT FI, Hari Pancasakti mengungkapkan, perusahaan tetap menargetkan kontribusi yang signifikan kepada negara melalui pajak, PNBP, serta dividen kepada pemegang saham. Dari berita internasional, pemerintah Singapura buka suara terkait kebijakan Indonesia yang memusatkan ekspor komoditas strategis, yakni kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, menjadi satu pintu melalui BUMN ekspor PT DSI. Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong, mengatakan setiap negara memiliki kebijakan dan prioritas masing-masing, namun Singapura berharap akses terhadap ekspor Indonesia tetap berjalan lancar di tengah perubahan tata kelola perdagangan tersebut. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan sinyal, Sinyo Yusril Kemal, tapi Sinyo sedang sakit. Yusril masih di Tokyo, guys. Dan hari ini kita kedatangan langsung dari tanah kusir, Sandi Luo.
3: Ya, selamat pagi para pendengar Sobat Gen.
2: Kurang serem suara lo. Bukan, tapi emang gitu, susah kan. Suara lo susah. Lo kan happy orangnya.
3: Iya.
2: Emang up tempo.
3: Betul.
2: Tonasi lo tuh go up
3: iya.
2: Gitu.
3: Gue disuruh berat-berat gitu, bingung gue.
2: Iya.
3: Tapi ini ada apa nih? Saya lewat doang disuruh masuk siaran nih.
2: Nah ini, karena Sinyo sakit, ya kan. Suaranya juga habis. Ya gue gak mungkin siaran sendirian dong.
3: Oh iya.
2: Kancah peperangan radio di Jakarta ini makin gawat.
3: Oh, gokil. Asli.
2: Gokil.
3: Asli.
2: Ya.
3: Sebelah.
2: Dua bahlul. Iya kan? Semua pada nungguin marah-marahnya si Kamal. Iya kan? Di bawah ada Ibu Ivi.
3: Betul.
2: Sama Abah Ujo.
3: Betul.
2: Waduh.
3: Menunggu kisah-kisah cerita-cerita mereka dengan keluarga.
2: Lah gua. Sendirian.
3: Tapi kan ada Kemal.
2: Aduh. Ayo main katanya.
3: Okay. Gue tadi ditanya punya cerita horor nggak?
2: Iya.
3: Gue kan nggak tahu kenapa ya.
2: Iya.
3: Oh ada cerita. Udah siaran deh. Cuma modal itu doang.
2: Pak. Modal. Kita modal itu doang. Hmm. Bahkan lu katanya lu yang bayar kita biar lu dibayar. Ayo dong, please dong. Gue yang siaran dong, please.
3: Gue pengen banget masuk tahayul.
2: Asik.
3: Jujur. Nonton radio itu adalah yang menemani gue setiap pagi.
2: Serius lo?
3: Gue kan siaran sini kan jam 10 pagi.
2: Jangan gitu jadi ngayang.
3: Gak percaya. Gue pantau, lagi cerita apa sih. Tahu gue berapa minggu yang lalu ada yang kemasukan.
2: Iya. Emang setiap kali gue kayak kemana-mana gitu ya. Top of mind orang emang tahayul. Nonton radio.
3: Betul.
2: Yoi, nonton radio. Lu gak pernah dimasukin TikTok ya kalau lagi siaran ya?
3: Dulu pernah.
2: Di Gen gak pernah?
3: Di Gen belum.
2: Tadi gue siapin timnya.
3: Wah.
2: Gue siapin timnya.
3: Bener nih pakai.
2: Iya. Pakai Bardi ya.
3: Silakan Bardi kalau mau pasang di sini ya.
2: CCTV makanya. Why not? Kenapa iya, tidak?
3: Terima saja.
2: Ayo main.
3: Banyak yang ayo main pagi ini.
2: Yah, kasihnya atit. Sebenarnya dia kuat siaran, cuman gue takut dengerin cerita horor dia malah.
3: Betul.
2: Nanti gimana?
3: Jangan deh, kita jaga-jaga aja. Yeah. Soalnya di antara kita nggak ada yang bisa ngusir.
2: Bener.
3: Ya.
2: Gak usah kita ya, kita di sini. Bahkan sebelah ada Sahil. Ada Sahil.
3: Jangan dibocorin.
2: Ada Yusril. Lulusan dari pesantren.
3: Itu dia.
2: Dia pesantren dari kecil bahkan.
3: belum tentu mampu dia.
2: Nggak bisa
3: menangani hal ini.
2: Yoi, gampang kemasukan kalau sakit, bener. Kan lebih seru. Astagfirullahaladzim.
3: Buat elu seru, buat kita bingung, no.
2: Kalau ada brand, gas.
3: Iya, bener, bener.
2: Dua Bahlul sama Shilon Seven, serem nggak tuh?
3: Wah.
2: Loh.
3: Iya,
2: bisa, biasa aja. Biasa aja. Udah guys, hargain mereka. Lah, siapa yang enggak emang ada yang enggak hargain kita? Fransco boikot Singapura. Kenapa?
3: Hah, ada apa?
2: Mas Kemal enggak mau sendiri soalnya takut ya? Tawa aja. Tawa aja. Serem tahu, gila lu.
3: Ya.
2: Dan tadi malam. Ini tadi malam ya guys, kan baik lagi. Di rumah gua tuh selalu ada bunyi-bunyian.
3: Pak Kemal di daerah yang sama sama gua kan?
2: Iya. Figura gua jatuh.
3: Oh, iya.
2: Gua pernah cerita. Mungkin Sandi belum dengar ya. Jadi figuranya dia, jadi meja ada figura 1, figura 2, figura 3. Yang kedua bisa jatuh dan pecah.
3: Yang di tengah tuh.
2: Yang di tengah. Aneh ya.
3: Wah,
2: anjing drone anak gua ya, punya drone yang kayak kepolisian, cuman versi sekecil gini nih, ya kan? Jatuh tiba-tiba jam 1 pagi. Nah, gua punya kursi kerja, guys. Kursi kerja tau kan lo? Yang bisa naik turun-naik turun. Tadi pagi jam 1 tiba-tiba bunyi kayak ada yang naikin. Kan bunyi kan kalau naik kan?
3: Ih, gua merinding loh. Hah.
2: Gua lagi gua buka CCTV, enggak ada orang.
3: Iya.
2: Bunyi lagi.
3: Aduh.
2: Kayak ada yang nurunin apa naikin gitu kan bunyi kan? Kalau lu yang coba buat sobat gini yang di kantornya punya kursi-kursi kayak gini, kalau lu turunin kan bunyi
3: ceklek,
2: set gitu kan?
3: Betul.
2: Bunyi-bunyi gitu loh.
3: Apalagi malam-malam kan?
2: Malam-malam.
3: Makin kedengeran.
2: Makin kedengeran.
3: Kita ekspedisi horor ke rumah Pak Kem.
2: Oh, jangan dong. Jangan. Enggak segitu horornya. Enggak segitu horornya. Ya, enggak ada sinyo. Iya, enggak ada nih, guys ya. Alright, ditap-tap terus guys, komen-komen terus. Like-nya silakan. Harus sampai 3 juta nih kayaknya nih.
3: 3 juta tembus
2: 3
3: lah.
2: 3 juta sih. Masang. Bisa nih 3 gak juta sih. Guys.
3: Bisa lah, silakan tap-tap ya. Ntar gue bantuin juga nih.
2: Yes.
3: Bantuin.
2: Hari ini guys, hari ini. Obrolan kita pagi ini sempat kita bahas kemarin.
3: Sempat teaser.
2: Terinspirasi dari cerita-cerita Sobat Gen juga.
3: Oh.
2: Yang mau kita bahas hari ini adalah hantu atau kisah seram ketika di perjalanan. Di mobil,
3: di motor,
2: di bisa. Motor, di bis.
3: Ah, sering tuh.
2: Gua gak tahu di pesawat deh. Gua belum pernah dengar orang cerita
3: horor
2: di pesawat. Di kereta
3: sering dengar gue.
2: Ya. Mungkin paling gampang adalah di mobil ya guys ya.
3: Mobil sih.
2: Di mobil. Gue pernah dapat cerita dari teman gue. Dia pernah, kayak gue pernah ceritain ini. Dia pernah naik mobil road trip ke Aceh. Pertama kali. Ini udah lama cerita guys ya. Pakai Jimny Jangkrik.
3: Wah,
2: lo bayangin sejadul itu warna putih, gue tahu banget tuh. Tough, itu tulisannya itu di belakangnya. Yang terjadi adalah dia nyampe di satu warung maghrib, makan, terus ngobrol sama warlock.
3: Oke. Okay.
2: Warlock ini perempuan. Terus karena zaman dulu ya, warlock ini nebeng. Perempuan ini nebeng. Kalau lo tahu mobil Jimny Jangkrik, ya guys ya, itu kan di belakangnya duduknya ngadepan-ngadepan ya, ya kan? Terus dari situ di jalan tuh, nyampe ke tujuan, diturunin lah si cewek ini di destinasinya. Dia pun nyampe ke destinasi yang dia tuju. Besoknya atau lusanya dia di sana 3 hari 4 hari balik dia. Pulang dia kaget. Pas pulang kok jalannya begini. Karena pas dia berangkat itu jalannya lempeng gak jalan tol. Percaya gak percaya guys ya.
3: Wow.
2: Percaya gak percaya.
3: Gak bisa terjelaskan tuh.
2: Kadang katanya kok jalannya begini. Zaman dulu belum ada Google Maps ya guys ya.
3: Iya.
2: belum ada wajib.
3: Betul.
2: Wajib belum ada wajib. Belum ada wajib.
3: Main feeling aja.
2: Main feeling, ya kan? Begitu balik, kok jalannya begini? Gunung, bukit, jurang. Itu, guys.
3: Harusnya ada yang temenin dia lagi tuh biar lurus jalanannya ya.
2: Serem.
3: Uh-huh.
2: Tapi on the other hand, ya blessing juga kali ya. Waktu berangkat
3: mulus
2: katanya.
3: Ya tapi jadi pertanyaan akhirnya.
2: Iya.
3: Tanya-tanya.
2: Dan gak ada jalan lain selain jalan itu.
3: Aduh,
2: Coba 0811 407 987. Kalau gue alhamdulillah ada beberapa kali tapi minim. Kalau lo apa? Ada pernah gak? Di mobil, di motor?
3: Gue sih di guanya enggak ya. Tapi ini kisah yang selalu gue ceritain.
2: Coba ceritain. Gue belum pernah dengar kayaknya.
3: Belum pernah dengar ya.
2: Coba.
3: Jadi di daerah tempat gue tinggal, gue masa sebut daerah gue lah ya.
2: Oke. Okay.
3: Ada kecelakaan terjadi.
2: Ada kecelakaan.
3: Iya. Bawa motor. Ngelewatin sebuah. Jadi jalan itu memang lurus, turunan. Dan ada sedikit tikungan belokan gitu.
2: Oke.
3: Okay. Nah, dia kecelakaan, menabrak deretan becak.
2: Oh, udah lama nih berarti nih.
3: Udah lama.
2: Ada becak soalnya.
3: Ada becak soalnya. Nabrak, masuk rumah sakit. Setelah sadar, dia ditanya, kamu ngantuk ya pas lagi bawa motor? Dia bilang, enggak, aku sadar kok. Cuman, kayak ada yang nutupin mata aku. Terus orang kayak, lu halu kali.
2: Iya. Yeah.
3: Halu kali. Coba di cross check lah ke tempat. Ternyata menurut orang-orang sekitar, sebelum kecelakaan itu terjadi, mereka ngelihat ada cewek baju putih di belakang nutup mata dia.
2: Gila. Ada yang ngelihat. Daerah mana itu, Pak?
3: Di kampung halaman gua.
2: Oh. Gua gak tau lagi kampung halaman lu mana.
3: Sumatera.
2: California ya?
3: Wey.
2: Oke. Ada Indra.
3: Ah.
2: Di line telepon kita. Langsung ada caller loh. Selamat pagi, Indra.
4: Halo, selamat pagi Kak Kemal.
2: Pagi.
4: Iya.
2: Ada Sandi Luo di sini, Bro.
4: Iya, halo Kak Sandi.
2: Yoi. Ada Kakak Senyorita juga yang lagi nonton kita. Cepat sembuh ya Senyorita ya.
4: Semoga cepat sembuh ya.
2: Yoi. Indra. Ini kan cerita horor di kendaraan. Kendaraannya apa?
4: Kendaraannya apa? Mobil ini, apa namanya? Avanza.
2: Mobil, berarti mobil pribadi nih?
4: Di mobil, iya.
2: Mobil pribadi? Pada saat kejadian, ada siapa aja di mobil ini?
4: Jadi ada istri, ada anak, sama saudara juga bawa istri dan anaknya. Ini
2: istri?
4: Pulang liburan dari Bandung.
2: Oh, full nih mobil ya?
4: Full, iya.
2: Full. Lu di sini posisi sebagai yang nyetir atau enggak?
4: Enggak, jadi sebelah yang nyetir sih.
2: Bagian depan?
4: Sebelah kiri, iya, betul.
2: Kejadian jam berapa?
4: Kejadian itu dari Bandung itu setengah enam
2: maghrib.
4: Maghrib ya, jadi udah yeah. Itu udah gelap gitu lah.
2: Jadi lu berangkat maghrib udah dari Kartikasari tuh ya?
3: Cepet ya tuh.
2: Master. Udah lewat Cimol Bajot AA. Oke, lanjut langsung. Berarti udah mau maghrib. Jalan.
4: Iya. Yeah.
2: Silakan.
4: Jalan sebelum maghrib, jadi setengah enam.
2: Terus.
4: Itu yang masih di core memory gue masih ingat itu di kilometer 100 ya kalau nggak salah, itu udah mulai hujan tuh Kak Kemal.
2: Oke.
4: Okay. Jadi hujan tapi gerimis gitu loh.
2: Oke.
4: Okay. Itu sampai akhirnya mulai masuk ke 90-an, jadi 99-an, itu anaknya saudara itu udah mulai gelisah, nangis kayak ketakutan. Cuman kan kita positifnya mungkin dia mau susu segala macam akhirnya.
2: Umur berapa, Bo?
4: Inilah. Masih 2 tahun waktu itu.
2: 2 tahun. Oke.
4: Okay. Okay. Jadi
2: positif thinking logikanya adalah
4: ya.
2: Dia anak rewel. Wajar. Di mobil ya.
4: Terus. Sampai akhirnya posisi hujan itu dari yang tadinya gerimis makin deras nih, Bang Kemal. Makin deras segala macam. Nah, yang mulai agak bingung kita merasa di samping posisinya di samping jalan yang dari Jakarta menuju Bandung itu nggak hujan.
2: Oh oke, okay. Arah sebaliknya nggak hujan.
4: Nah itu nggak hujan, entah ini memang secara fenomenanya bisa seperti itu atau kita yang satu mobil itu yang memang ngerasanya seperti itu. Jadi itu udah mulai mulai anehnya dari situ tuh.
2: Dan ini ngerasain bukan lu doang berarti ya? Semobil ngerasa gitu ya?
4: Mobil.
2: Dan ada yang nyebut nggak kak? Kok di sana nggak hujan ya kan suka gitu tuh?
4: Iya. Iya itu kita bahas akhirnya kan kita sebelah nggak hujan kok di kita di deras banget jadi sampai mobil itu kita nggak bisa bawa cepat gitu loh. Jadi okay. Kilometernya mungkin 20-30 yang karena udah mulai deras banget tuh.
2: Hmm. Berarti ini kan tol Cipularang namanya ya?
4: Iya.
2: Oke.
4: Cipularang.
2: Oke. Okay. Terus?
4: Nah, keanehan kedua, ketiga berarti kan. Tadi kan
2: bayi nangis.
4: Nangis.
2: Kemudian hujan, tapi hanya di jalur lu doang.
4: Betul.
2: Di lajur yang lain, arah sebaliknya, tidak ya?
4: Tidak.
2: Terus?
4: Nah, akhirnya. Nah, ini keanehan ketiga. Gue kaget kan, posisi pas lagi jalan itu, ini mobil masih jalan posisinya, jadi nggak berhenti, bukan macet juga. Hmm? Gue ngeliat, ada sosok perempuan, umur, ya ibu-ibu lah, segala macam, itu mukanya sama badannya tuh penuh luka, itu persis di jendela, samping gue lagi, di depan itu loh.
2: Pak, mobil lu kan jalan, Pak, di jalan tol, Pak.
4: Makanya itu
2: ini kan lagi jalan kan mobil kan?
4: Jalan.
2: Enggak macet kan?
4: Jalan. Enggak.
2: Dia ada di lu kan di penumpang nih. Iya, ada di kiri lu.
4: Ada di kiri gua. Dan ini shock pertama nih. Jadi udah dari situ udah mulai gua enggak bisa ngomong. Tahu enggak sih kayak kaku, badan kaku, kaku-kakunya kayak diem, nge-freeze gitu loh. Kayak kaku gitu.
2: Dia menghadap lu.
4: Iya.
3: Serem sih.
2: Gila.
3: Serem sih.
2: Lalu. Lu diem kan tadi lu bilang?
4: Diem. Diem aja gitu. Diem, posisinya bingung. Udah lama ngelihat itu gue ngerasa di telinga gue, dia ngomong.
2: Ngomong apa?
4: Dia ngomongin. Dan ini berulang-ulang. Diulangin. Secara terus-menerus. Dia bilang gini, Tulungan kuri.
2: Merinding gua. Bro, itu lu doang yang denger dan lihat atau
3: yang di mobil juga?
2: Di mobil kan rame.
4: Nah, ini. Jadi kan awal mulanya kan dari situ kan. Dia gak berhenti-berhenti. Gak berhenti-berhenti ngomong itu tuh. Nah, gua. Sampai akhirnya ini nanti gue ada ininya sebenarnya ada ending dari
2: ada ini ya ada benang merahnya ya
4: iya benang merahnya nah di situ itu gue kayak orang antara mimpi nggak sadar kayak orang intinya kayak dibikin kayak linglung lah ya gitu ya nah ini jadi gue kayak diajak sama si disebutnya teteh, dinyebutnya teteh. Dia menyebut dirinya teteh, tapi gue nggak tahu siapa segala macam.
2: Okay.
4: Dia kayak kasih tahu sih, gue kayak dikasih mimpi. Ini kan posisinya tadi gue lagi sadar ya.
2: Yeah.
4: Gue kayak lagi bermimpi di posisi ketika si tulungan kuring itu.
2: Tulungan kuring itu artinya tolong gue ya, tolong saya ya.
3: Bahasa
2: kuring itu saya kan, artinya ya.
4: Kayaknya gue tanya sama pas setelah kejadian, gue tanya kuring itu kan saya, tulungan itu. Dari bahasa Sunda juga.
2: Bantu saya berarti ya?
4: Artinya sih gitu sih kurang lebih.
2: Oke.
4: Nah, setelah ini kan kayak nge-switch nih. Gue kayak ngerasa tiba-tiba kayak orang sadar dan gak sadar. Nah, dia kayak kasih gue di posisi. Gue kayak lagi ada di satu mobil lagi. Dan ini percaya gak percaya ya. Tapi gue mengalami dan masih gue ingat sampai detik ini gitu loh. Dia kayak kasih gue memori. Gue ada di mobil yang berbeda, tapi gue ngelihat yang nyetir bukan saudara gue, yang nyetir ada satu orang, gue ngelihat si Tete itu di dalam mobil itu dan anaknya.
2: Oke, terus?
4: Dan di posisi itu, mobil yang dia lagi tumpangi mengalami kecelakaan.
2: Jadi lu kayak dari POV yang berbeda.
3: Iya,
4: di posisi
2: mobilnya itu. Sama, Avanza juga.
4: Gua enggak.
2: Apa enggak detail? Ngasih detail itu?
4: Enggak detail.
2: Oke.
4: Okay. Hanya dikasih kayak lagi di satu kondisi ada suaminya, dianya, tapi dengan kondisi yang biasa aja gitu,
2: okay.
4: Enggak terusak yang tadi gua lihat di awal sama anaknya satu.
2: Oke. Okay. Terus?
4: Dan tidak lama dari gua dikasih lihat gambaran itu, mobilnya kecelakaan bang.
2: Oke. Lu masih POV ngeliatin dia ya, mobilnya kecelakaan.
4: Mobilnya kecelakaan.
2: Dari, tadi di kilometer berapa kata lu, bro?
4: Itu udah mulai masuk di kilometer 90-an.
2: Dari 90-an.
4: 90-an okay. Udah mulai masuk tuh, Bang.
2: Oke. Terus? Dulu masih dari POV itu, akhirnya lu balik lagi nggak ke mobil lo, POV-nya?
4: Nah, setelah itu kan ini mobil kecelakaan. Dan di situ dia bilang, dia nyariin si suami sama anaknya. Dia nyariin itu karena posisinya udah kecelakaan itu, Bang. Nah, pas udah posisi di situ, nggak lama, gue tuh kayak dibangunin sama salah satu keluarga gue, Bang. Nah, yang tadi kan, udah karena mereka ngerasa kok
2: lu tidur.
4: Masih bukan tidur, jadi posisi kayak orang bengong.
3: Oh, ngelamun ya, ngelamun diem.
4: Kayak kasino yang waktu itu lah.
2: Iya. Oh gitu.
4: Bengong, bengong. Tapi kayak antara dia sadar dan nggak sadar.
2: Terus?
4: Dibangun-bangunin untuk akhirnya balik lagi tuh, Bang. Jadi mulai sadar lagi. Dari yang tadi tuh. Jadi udah mungkin kalau dari mereka sih bilangnya udah kayak kesurupan gitu, Bang.
2: Oke.
4: Gitu. Tapi posisinya itu, gue dikasih gambarannya. Tiba-tiba pas dari yang di teteh-teteh itu bilangin tulungan puring, sensasinya seperti itu.
2: Oke.
4: Awal pembuka, akhirnya dari beberapa kejadian sampai detik ini, itu setiap lewat itu selalu ngalami kejadian yang hampir serupa.
2: Lu? Setiap kali ke Bandung?
4: Akhirnya gitu.
2: Jadi lu setiap kali ke Bandung begitu?
4: Setiap ke Bandung, jadi ini... Tapi ketemunya tuh selalu yang berbeda-beda. Tanya.
3: Selalu di let's say, lokasi yang let's sama say, iya, atau apa gitu.
2: Jadi let's say lu ke Bandung nih, lu pulang dari Bandung, lu akan mengalami kurang lebih insiden yang sama tapi orang berbeda gitu.
4: Betul.
2: Ah serius lu, Pak?
4: Serius. Sampai detik ini.
2: Wah. Dan lu udah pasti, berarti kan lu udah... Kan ke Bandung sering ya, Bos, pasti ya?
4: Iya.
2: Jadi lu udah siap dong, di kilometer berapa lu akan ada orang yang ngeliatin? Ada makhluk yang... Yang akan berinteraksi sama lu. Lu udah siap dong?
4: Jadi memang... kalau di beberapa nih, sampai detik ini. Karena kan itu kejadian di 2021, Bang. Kan udah kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. Nah, itu range-nya sebenarnya setelah gua hafalin. Di range masuk di... 79 kalau dari arah Jakarta sampai ke 99 itu
2: dari Jakarta.
4: Kalau dari Jakarta ke Bandung pokoknya itu di kilometer itu yang memang akhirnya ya sampai detik ini sih masih ngalamin kejadian hal serupa.
2: Jadi lu hal serupanya segimana? Seperti yang A yang tadi lu ceritakan, lu pasti akan ketemu dan lu ngelihat dan berinteraksi dan lu akan ada POV itu lagi atau hanya diliatin doang?
4: Akhirnya kalau yang tadi kan sampai kayak dikasih lihat gitu kan. Nah kalau yang setelah itu, tau nggak sih, Bang, kita bawa mobil waktu gua lagi kerja, jadi sendiri posisinya dari Bandung. Itu tiba-tiba di belakang ada yang numpang, Bang.
2: Sendiri lagi?
3: Iya lagi.
2: Sendiri. Ini ada yang nanya, bahkan siang juga?
3: Iya.
2: Siang ya?
4: Siang sih enggak, karena gue posisinya itu selalu
2: malam
4: mau pulang itu, iya.
2: Next time pulang siang aja, bro.
3: Iya,
4: itu kejadian pasti dari maghrib, pokoknya selalu malam sih kejadiannya.
2: Next time pulang siang aja loh.
3: Jangan ini
2: gila,
3: lagi.
2: Gila. Nih, sorry, lu punya semacam indra keenam gitu gak sih, bro?
4: Cukup peka lah.
2: Make sense.
3: Mungkin
2: karena
3: itu.
2: Ini make sense. Karena saya punya termasuk orang ya teman dekat lah ya. Teman dekat kayak saudara. Ini dia setiap kali dia nak kuliah di Bandung dia. Jadi dulu kuliah di Bandung, awal-awal tol baru jadi. Dan dia cerita apa yang diceritain sama Indra. Tapi dia enggak mengalami karena dia udah terbiasa. Dia udah tahu tuh, bahkan udah tahu dia ada yang nebeng, dia nyebutnya nebeng. Dari mana ke mana dia udah tahu. Terus gue nanya sama dia, nebengnya tuh duduk apa gimana, kayak penumpang, macem-macem. Temen gue cewek. Temen gue cewek. Persis yang dibilang Indra. Tapi karena temen gue ini punya, emang punya six sense ya. Dia bilangnya begitu. Set, ah datang lagi. Set, dan dia selalu menghindari nyetir malam.
3: Karena itu.
2: Karena itu.
3: Karena ada yang suka
2: nepi. Persis yang dibilang sama Indra. Bro, ganggu gak sih bro?
4: Ganggu. Jadi kalau yang terakhir itu cewek itu bang, posisinya dia kayak basah gitu. Itu pun gue nanya pas lagi fokus nyetir, dia tiba-tiba kan kalau sensor seat belt itu kalau nggak salah, kalau kita sendiri kan nyala ya. Tiba-tiba nyala bang, bunyi lah dia. Niat-niatin akhirnya ngeh. Dan dia diem aja.
2: Oke. Alright.
4: Ya tapi diem aja. Jadi nggak, dia nggak ada ngomong apa segala macam. Cuma diem aja. Diem aja. Dan itu gue cuma berusaha udah fokus karena takut ke trigger kan. Fokusnya dia segala macam. Jadi dia di beberapa kilometer setelah lewat dari yang tadi kilometer tadi itu dia udah. Dia cuma akhirnya dia dia hilang, tapi kayak dia kayak
2: ngepatin
4: gitu loh bang.
2: Ini yang diceritain sama teman gue juga begitu.
3: Selalu begitu ya.
2: Sat bahkan ada yang minta pelan-pelan. Pelan ya.
3: Selalu di wilayah yang kilometer itu ya.
2: Itu. Sampai kalau si teman gue ini dia bahkan ngelihat ada yang bentuknya macan.
3: Wadaw.
2: Dra, lain kali mainnya lu ke arah Bogor aja.
3: Iya.
2: Ambil pantura. Atau enggak naik bus, bro? Nah,
3: itu.
2: Bus. Yes. Oke, Dra, terima kasih udah sharingin, Dra ya.
4: Oke. Okay.
2: Thank you.
3: Gila sih. Gross ya. Tapi emang di
2: dia berani ya, cerita,
3: tapi iya. Dia berani loh. Di situ dia berani loh. Berkali-kali loh bolak-balik.
2: Sendiri lah
3: sendiri. Kalau gua mang, gua udahlah.
2: Gua sih gua enggak apa-apa. Asal siang.
3: Iya, mungkin.
2: Malam sih enggak.
3: Dia kan udah tahu ya,
2: kan. Iya, dia berarti dia punya emang dia udah terbiasa. Karena dia udah kayak teman gua itu yang
3: Ya udah. Ya udah aja.
2: Gua nanya kan. Gue nanya detail ke temen gue ini. Masuknya tuh gimana itu gitu. Apakah berani? Enggak. Jadi gini cuy. Zep gitu. Jadi dia nunggu nih. Dia nunggu saat dia udah bisa lihat. Dia udah tahu. Ngeng. Nah kenapa dia yang dipilih? Karena dia tahu bahwa
3: ini bisa lihat nih.
2: Dia bisa lihat. Yang dipilih. Dia bisa sampai penuh. Mobil temen gue Brio. Lu main Brio ya. Bukan Brio. Brio yang terakhir. Dia itu Kia Atos.
3: Wah.
2: Kia Atos.
3: Gila gitu.
2: Lu bayangin Atos ya.
3: Sumpek banget kalau semuanya banget. Ikutan
2: Kia Atos tuh temen gue. Kia Atos merah.
3: Terus nanti sampai wilayah tertentu udah mereka cap saja gitu.
2: Udah satu-satu persatu. Di sini. Karena dia kuliah 4 tahun, ya. Yeah, jadi udah tahu. Oh, ini lagi. Iya. Langganan.
3: Tapi dia ada ini enggak sih pakai jadi kayak setelah ketemu tuh jadi sakit ada after?
2: Enggak.
3: After taste-nya gitu enggak ya?
2: Enggak. Karena sih dari kecil dulu udah terbiasa. Udah terbiasa ya. Zaman dulu kan bukan ini ya, bukan. Kalau sekarang naik travelnya namanya apa?
4: Baraya,
3: ada travel.
2: Zaman dulu ya? Masih zamannya Cipaganti. Zaman dulu masih zamannya Cipaganti doang. Ingat nggak guys? Zaman dulu tuh Cipaganti. Kalau sekarang macam-macam kan.
3: Banyak. Ada
2: City Trans, ya kan. Yeah. Ada yang Day Trans.
3: Banyak.
2: Kalau zaman dulu hanya Cipaganti doang.
3: Iya lagi.
2: Yoi. Oh Hyundai Atos, ya benar. Hyundai Atos, bukan Kia ya. Hyundai Atos. Iya. 4848 mah zaman dulu banget gitu. Ya. Kalau cerita gua, gua ada satu cerita guys.
3: Sama nih di wilayah yang sama.
2: Gua udah pernah cerita tapi gua enggak tahu 2900 orang ini pernah dengar cerita gua apa enggak. Gua akan cerita tapi lagu dulu.
3: Habis ini ya.
2: Lagu dulu guys. Satu lagu dari Niji. Buat yang pengen cerita 0831 407 987 hantu di perjalanan.

0: seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.
2: Iki beneran ya? Apa? Sounds of Downtown 2026 ada lagi?
3: Oh iya bener!
2: Line up-nya juga gak main-main.
3: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, Barasuar.

0: Makanya siap-siap dari sekarang. Lisa Mandiri bakal dibuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Loh yang murah ngene, masa gak ikut core tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Kan juga catat ya, presale Mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di KNFM.

0: Thank you, DJ.
1: Dengerin aja deh.
2: Ada musik,
1: ada info dong. Biar imbang.
2: Tetap di sini ya.
3: Infogame. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Bahan bakar minyak jenis bensin dengan bioetanol 5% atau E5 disebut akan diluncurkan pada bulan Juli mendatang. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Indonesia resmi ditunjuk sebagai salah satu negara di Asia yang menjadi tuan rumah Asian Games Fun Run 2026. Berdasarkan informasi dari CNN Indonesia, ajang yang merupakan bagian dari sosialisasi penyelenggaraan Asian Games ke-20, Aichi Nagoya Jepang tersebut akan berlangsung di dua kawasan Bali Collection pada Minggu 14 Juni 2026. Adapun alasan dipilihnya Bali adalah karena merupakan salah satu ikon pariwisata Indonesia yang telah dikenal dunia. Selanjutnya, PSSI disebut siap memberikan sanksi tegas terhadap pelaku intimidasi ke Beckham Putra di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada laga Timnas Indonesia versus Mozambik Selasa lalu. Dilansir dari Kompas.com, pihak PSSI telah berkoordinasi dengan panitia untuk menelusuri kejadian tersebut melalui CCTV area stadion dan menyatakan bahwa pihak PSSI tidak akan ragu untuk menyediakan saksi tambahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. PSSI meminta agar supporter bisa menghargai keberadaan para pemain Timnas Indonesia tanpa mempermasalahkan asal klubnya. Beralih ke berita utama, Dewan Energi Nasional menargetkan implementasi BBM jenis bensin dengan bioetanol 5% atau E5 di beberapa daerah bisa dilakukan mulai Juli 2026 bersamaan dengan penerapan biodiesel 50% atau B50. Mengutip dari CNBC Indonesia, dijelaskan bahwa saat ini pihak Dewan Energi Nasional tengah melakukan identifikasi terhadap kesiapan pabrik-pabrik etanol domestik dan terus melakukan pemantauan terhadap pabrik bioetanol yang ada di Jawa Timur. Implementasi E5 pada 2026 akan dilakukan di 6 wilayah diantaranya yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan akan diperluas cakupan wilayah penerapan bioetanol pada tahun selanjutnya. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Yuk, dilanjutin. Manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.
5: Waktu aku masih kerja di tempat yang lama ya.
6: Oke. Tahun berapa itu?
5: Aku dulu kerja dari tahun 2000, terakhir tahun 2025.
6: Oke. Pulang kantor, apa yang terjadi? Silakan cerita.
5: Aku ceritanya biar nyambung dari titik awal ya.
6: Boleh, boleh, boleh. Dari titik temu juga boleh. Gimana?
5: Ini sebagai, aku dulu kerja awal aku sebagai pramu golf ya.
6: Pramu golf, oke.
5: Okay. Iya.
6: Oke. Okay.
5: Oh, kalau sekarang namanya Kedi kali. Ya.
6: Kedi, oke. Okay. Pramu golf Kedi di Tangerang.
5: Iya, di Tangerang.
6: Oke. Lalu?
5: Kalau pulang kan aku suka ngambil yang malam ya, suka ke bagian yang sore.
6: Kalau pulang suka ke bagian sore, ke bagian apa nih maksudnya, Kak?
5: Kan itu baliknya malam.
6: Oh, okay. Pulangnya maksudnya bawa kendaraan sendiri atau jemputan atau apa gimana maksudnya nih?
5: Aku bawa kendaraan sendiri.
6: Oke. Okay. Mm-hmm. Alright, pulang tuh.
5: Habis pulang kerja, aku kan langsung ke mobil, langsung balik gitu ya.
6: Oke. Okay. Kalau Kedi tuh malamnya jam berapa sih, Kak, pulangnya?
5: Sampai jam, kadang-kadang jam 1.
6: Satu pagi?
5: Iya.
6: Ada yang main golf sampai jam 1 pagi, Kak, Kedi?
5: Kalau zamannya aku dulu itu 24 jam dia nggak ini.
6: Baru tahu gue. Ada orang ini.
5: Ada. Okay. Mereka kan kalau yang bos-bos yang apa ya, yang punya pabrik itu kan biasanya
7: mainnya malam-malam ya.
5: Iya betul. Ah. Kalau sekarang mungkin cuma sampai jam 1 doang mungkin ya kalau sekarang.
6: Baru tahu gua.
0: 24 jam.
6: Ada golf 24 jam
0: di masa itu.
6: Oke. Balik. Terus?
5: Aku kan kalau pulang kerja tuh enggak ke loker dulu. Aku langsung ke mobil. Aku balik tapi enggak bersih-bersih dulu gitu loh.
6: Oke.
5: Sampai aku tuh pulang ke biasa. Nah, sampai aku nyampe perjalanan daerah Cisauk mungkin ya. Dari Cisauk itu pas di rel kereta sebelum ada flyover, aku tuh kayak melihat orang nyebrang gitu.
6: Oke.
5: Okay. Kalian melihat ada orang nyebrang. Tapi kadang-kadang mataku bukan sutur, aku ngantuk gitu.
6: Oke.
5: Karena capek. Aku ngerasa nabrak dia.
6: Kamu ngerasa nabrak dia?
5: Iya.
6: Oke. Okay. Ada rasa brek, itunya ada? Lu ngerasain itu?
5: Ngerasain. Aku kayak ngerasa nabrak dia. Terus aku tuh minggir, kan di situ banyak warung-warung, cuma memang kalau pagi itu nggak terlalu ramai ya.
6: Yeah. Lu berhenti dong?
5: Berhenti.
6: Merasa tanggung jawab. Terus?
5: Iya, yeah, terus aku berhenti, tapi nggak ada apa-apa.
0: Padahal udah jelas-jelas ngerasa ada
6: lu ada rasa bruk gitu ya?
5: Bahkan ada rasa lagi ngerasa. Aku kayak nabrak, aku berhenti karena kan itu di tengah ya, tengah rel ya.
6: Iya.
5: Terus aku minggir. Minggir. Aku lihat nggak ada apa-apa.
6: Berani juga loh. Berani loh.
0: Iya, subuh-subuh tuh.
6: Berani loh.
5: Jam sekitar jam 2 lah.
6: Terus?
5: Aku turun, aku cek nggak ada. Sampai kata terbang aja, kenapa neng? Nggak apa-apa. Aku naik. Lagi itu ke mobil aku pulang kan. Nyampe rumah, aku tuh katanya pingsan. Nyampe rumah nih, ibu aku kan suka bangun pagi ya. Buka sholat malam, aku pingsan.
6: Katanya kamu udah nyampe rumah, terus katanya kamu pingsan.
5: Iya.
6: Terus?
5: Aku udah masuk nih ke rumah, aku pingsan, kata ibu aku. Pingsan. Nah pingsannya itu, aku ngigo tapi gak bisa ngomong.
6: Apa? Lu ngigonya apa? Kata ibu.
5: Gagu.
0: Jadi gagu.
5: Iya.
6: Oke. Terus?
5: Terus dibangunin lah kakak aku. Rumahnya deketan gitu. Komplekan. Kebetulan kakak aku itu bisa ya, anggaplah dia ustad lah di situ.
6: Oke. Terus?
5: Bisa. Nah, udah tuh sama kakakku disadarin. Abis itu diajak ngomong gak mau.
6: Kamu sama gagu. Kamu masih gagu. Ini kamu gak ngerasa apa-apa nih kamu ya?
5: Enggak ngerasa apa-apa.
6: Oke, ini jadi POV orang lain nih.
0: Orang lain yang lihat kalau dia jadi gagu gitu.
6: Kamu gagu diajak ngomong gak mau, terus bengong dong kamu ya?
5: Keluarga yang nyaksiin sendiri.
6: Iya, iya.
5: Nah, mungkin dapat 1 jam aku baru sadar. Begitu pingsan lagi.
6: Pingsan lagi.
5: Iya.
6: Lalu?
5: Kakak aku belum cerita apa-apa udah pingsan lagi.
6: Oke.
5: Nah, kali ini itu kesurupan ngomong bahasa Cina.
6: Serius loh?
5: Serius bang.
6: Terus?
5: Ada kok videonya sama ponakan aku.
6: Waduh. Videonya.
5: Ngomong bahasa Cina. Aku juga gak bisa ngomong bahasa Cina.
6: Ngomong tuh lo bahasa Cina, bahasa Mandarin. Fasih.
5: Iya. Fasih. Bahasa Cina.
0: Terus?
6: Ni hao ma katanya.
0: Hao dibalas.
6: Hao.
5: Kata aku. Di kayak macam. Ya diobati lah, kan ya. Aku bisa. Dia ngomong, kenapa aku diajak?
6: Aduh. Kenapa aku diajak? Oke, terus?
5: Terus kakakku bilang, siapa yang ngajak kamu? Dia, aku demam sama dia gitu.
6: Oh, dia suka sama lu nih.
0: Suka ngikut.
5: Iya. Emang kamu dari mana?
6: Ini ngobrol siapa nih? Si kakak lu ini ya?
5: Aku.
0: Yang iya, kakak yang dari yang bisa ini ya.
6: Oh, oke. Okay. Kamu dari mana?
5: Iya, kamu dari mana? Huh? Dia ngomong, aku dari hall 16 di pohon kelapa di tengah.
6: Ada. Apa itu? Hall 16 pohon kelapa
0: dari
6: tengah itu apa tuh?
0: Dari tempat kerja berarti ini.
5: Di tempat kerja.
0: Dari Tangerang Bang ikutnya.
6: Dar. Berarti dari ini dong. Dari hall ya. Hall 16 maksudnya ya. Tadi gue dengernya hall. Ternyata hall. Di golf ini kan ada hole ya. Hole 1, hole 2 ini hole 8, hole 16.
0: Pohon kelapa.
6: Deket bunker. Detail banget nih.
0: Tadinya gue pikir ini tuh ngikut pas dia nabrak di rel.
6: Iya, yeah, tadi gue kirain juga gitu.
0: Yeah.
6: Nah, sorry kak. Kan lu bilang dia pakai bahasa Mandarin nih. Kakak lu emang ngerti bahasa Mandarin?
5: Saya juga nggak tahu, cuman dia menjelaskan secara detail.
6: Oke.
5: Okay. Kakakku kan memang

0: You know.
1: Iya ini kak.
2: Iya. Videonya masih buram.
1: Videonya buram ini.
2: VGA.
1: Iya.
3: Agak. Dia bukan pakai handphone.
2: Oh iya?
3: Di abang apa disimpen sama abang aku itu, pokoknya semua ada dokumennya gitu loh.
1: Cisauk masih kebon jelas.
2: Betul.
1: Itu. Jelas. Ya. Cisauk masih kebon ini. Ini BSD-nya juga udah. Cisauk BSD belum ada ini.
2: Belum.
1: Ini BSD masih belum sinar mas ini.
2: Betul, belum. Masih banyak-banyak
3: hutan. Belum ada, cuman masih kebun karet.
1: Iya, kebun itul. Karet. Kebun karet, betul. Tahu gue itu, kebun ya. Karet. Berani juga lo ya. Berani juga lo asli.
2: Iya lo.
1: Dari Tangerang lo naik mobil, berarti kan lo lewat. Lo lewat Muncul Serpong Parung Panjang lo ya?
3: Enggak. Aku lewat Cisauk, memang rumahku di Cisauk.
1: Oh, rumahnya Cisauk, oke.
2: Tangerang Kota, sikat
1: ya, lurus. Iya. Gue kirain lo rumahnya Bogor-Bogor arah Parung Panjang lurus lagi.
3: Oh enggak, Rumpin sana.
1: Rumpin, tahu gue Rumpin.
3: Ya, ke gunung aja pokoknya.
1: Iya, Puspitek gitu. Ya.
2: Iya.
1: Terus udah tuh, hilang, udah beres?
3: Enggak.
2: Oh, ada lanjutan.
1: Ada lagi?
3: Ada lagi.
1: Apa cerita lanjutannya?
3: Jadi, itu kan yang di momen itu selesai ya. Mm-mm. Dia itu. Mm-mm. Tapi setiap aku kerja berangkat itu kalau nggak dinampakin dia ikut terus pulang ke rumah.
1: Din, kan lo dari tadi belum cerita dinampakin nih. Ya dia nampaknya kayak gimana kak? Di mana dia nampakin diri?
3: Nampakin dirinya dia kalau aku di lapangan misalkan aku kan waktu masih jadi kedi kan sering bola itu sering ke kiri atau ke kanan.
1: Ya.
3: Yeah,
1: uh-huh.
3: Mungkin kalau yang anak-anak rekan-rekan Kedi ngerti lah ya. Di mana yang retak korol dan enggaknya.
1: Oh.
3: Jadi aku pernah bawa satu bobon di jam 11 malam hujan rintik-rintik gitu. Saya ingat banget malam Jumat. Saya waktu itu bawa rombongan Bang Jabar ya.
1: Oke.
3: Okay. Itu dia pukul bolanya ke kiri di hall 11.
1: Oke.
3: Okay. Uh-uh. Terus kata si ini nih playernya, Dek nggak usah dicari, kok nggak apa kalau nggak dicari bapak kena penalti.
1: Padahal si bapaknya udah baik tuh ya, nggak usah dicari.
3: Iya, karena kan udah jam setengah 12 lah, jam 12.
1: Iya. Yeah. Terus?
3: 11:30. Gak usah cari deh, lagian udah hujan. Gak apa-apa kalau gak dicari, kena penalti. Yaudah terserah kamu lah, saya cari. Di hall 11, di sebelah kiri itu ada pagar.
1: Terus?
3: Saya cari ke situ, gak ketemu bolanya. Tapi dalam hati saya bilang, bantu cari bola. Ah, ada banget bola.
1: Bola apa?
3: Tapi ada juga bola, tapi pas mau aku ambil, tangan aku ada yang narik, Bang. Aku kira ular, kan di situ banyak ular ya. Aku kira ular, aku teriak sekenceng-kencengnya sampai kata siapa, udah cepetan. Kamu gak usah ambil, kenapa? Kamu, saya udah bilang jangan diambil, kenapa kamu ambil? Aku lari, aku nubruk, Bang. Pohon kelapa itu ada orang, bukan orang, tinggi gede banget, Bang. Di hall 11 itu. Aku sampai ngusruk ke, apa ya, ke dalam bang. Aku pingsan.
1: Pingsan lagi.
3: Udah gak inget apa-apa.
1: Sampai berapa lama nih berjalan si lo digangguin sama orang ini? Sama si makhluk ini?
3: Selama saya jadi...
1: Selama lo jadi Kedi?
3: Dia ngikut saya terus. Pas saya naik jadi staf, dia cuma nampakin tapi gak ikut ke rumah.
1: Oke. Bentuknya kayak apa sih, Kak?
3: Tinggi gede. Banyak bulunya. Rambutnya itu kayak panjang nutupin gitu. Gimana ya? Tapi yang saya lihat sih dia ileran gitu.
1: Baru denger nih gue ada yang ileran. Oke.

0: Kak, terima kasih banyak ceritanya, Kak, ya.
1: Thank you, Sofi.
0: Terima kasih, Sofi. Untungnya Sofi udah gak kerja situ lagi.
1: Untung,
0: ya?
1: Jadi gak digangguin.
0: Udah gak digangguin lagi.
1: Wah, itu...
0: Tapi gue baru denger loh. Golf sampai jam 11 itu gue baru tahu loh.
1: Ini malam-malam ya.
0: Iya.
1: Terus ketemunya malah dari tempat kerjanya ya. Ngikut.
0: Ngikut.
1: Ngikut loh.
0: Tapi gak ada benang merah antara yang nabrak ya.
1: Itu dia.
0: Ternyata yang nabrak itu di perjalanan gak ada hubungannya sama si orang ini, si makhluk ini. Ternyata makhluk ini ada dari
1: tempat kerjanya.
0: Tempat kerjanya.
1: Ikut sampai ke rumah. Ini nih.
0: Kacau.
1: Tadi ada yang jadi komen, ini mah bukan perjalanan, dari kantor namanya.
0: Ya, sama, sama. Gue juga mikir gitu. Gimana sih? Red, color lu? Kan topik ini perjalanan.
1: Perjalanan.
0: Kenapa lu?
1: Nyari yang kantor.
0: Iya. Begitu lu denger cerita dia, dibilang, lu konfirmasi dong. Iya. Ini berarti hantunya yang di jalan bukan, Mbak? Bukan. Ya tutup. Ikut color berikutnya. Gitu.
2: Marahin aku aja. Udah, Pak. Pak. Pak, jangan gitu.
3: Kan udah di brief.
1: Santai. Santai.
2: Ini di luar kendali, Pak. Sabar.
3: Bukan cerita yang enggak bagus.
1: Cuman jadi enggak sesuai tema aja.
0: Enggak sesuai tema.
1: Soalnya kan yang nonton juga udah nungguin, maunya yang perjalanan.
0: Tinggal ikutin brief aja susah banget sih. Yang nyari topik gua, lu tinggal nyari caller. Mana sih? Gimana acting gue, guys?
1: Bagus ya?
0: Gimana acting gue?
2: Loh, itu acting, Pak.
0: Acting.
2: Aku gak acting, kan?
0: Itu acting. Itu
2: acting. Gokil juga loh,
0: acting,
2: Pak.
0: Guys. Acting.
2: Aduh.
0: Acting gitu, acting. Pas off mic sih, ntar lanjut.
1: Betul.
2: Lagu dulu kali ya?
0: Lagu dulu. Yang nungguin Shalom 7?
2: Ish.
0: 30 menit lagi.
2: 30 menit lagi,
0: guys.
2: Menuju Shalom 7.
0: Yoi.
1: Betul.
0: Alright.
1: Ini lagu favorit gue nih, Pak Games.
0: Ini lagu favorit anak Gen Alpha.
1: Betul ya.
0: Pada suka nih lagu ini, guys. Ya.
1: Padahal ini tulis orang tua untuk anak loh.
0: Iya.
1: Ini pergi jauh ingat anak.
0: Tapi anak-anak Gen Alpha, temennya anak-anak gue, pada tahu lagu ini.
1: Gas.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang pengen treatment gigi atau mau pasang behel, wajib di Audi Dental. Ini juga terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment dan kliniknya cozy banget. Sobat Gen bisa datang tuh, ada dua lokasi. Untuk Surabaya Barat, tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Yang di Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, Ruko Mega Galaksi, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang juga. Audi Dental, senyum tanpa ragu.

0: Gen.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Viral.
3: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi?
4: Hai Sobat Gen, saya Raisa.
5: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
3: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
6: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal. Caller terakhir sebelum kita Silon 7 guys.
7: Betul. Sesuai dengan janji kita, kalau mau Silon 7 kita todong.
6: Iya, yeah. Ngomongin horor 2 juta likes.
7: 2 juta likes di TikTok yeah. Ya.
6: Oke. Okay. Lanjut lagi ya guys ya. Ini kita lagi ngomongin buat yang baru gabung, kita lagi ngomongin tentang bukan World Cup. Emang benar, terburuk. Ini banyak yang bilang ya. Yang katanya World Cup itu harusnya unity,
7: malah terpisah.
6: No racism, no politics, it's all about the game. Malah terberasa banget politiknya. Gila sih. Gila sih.
7: Ih. Langsung yuk.
6: Langsung. Di line telepon kita ada siapa?
8: Ada Adrian.
6: Adrian. Wah, bos kita dong.
9: Halo.
6: Halo.
9: Halo.
6: Adri, apa kabar Adri?
9: Baik.
6: Baik.
9: Bro, sehat Om?
6: Sehat, alhamdulillah. Ini barengan sama Sandi juga di sini berdua ya, Bro, karena sinyonya lagi sakit. Udah gitu Yusril masih di Jepang. Oke, Bro. Lu ini cerita pengalaman di perjalanan.
9: Iya.
6: Pakai apa nih? Motor, mobil, bus atau apa?
9: Mobil.
6: Mobil.
9: Iya.
6: Pada saat di mana, silahkan cerita, Bro.
9: Kejadiannya itu oke, gue cerita langsung ya. Kejadiannya itu pas pada saat waktu zaman-zamannya balap liar di depan Asia Afrika Plaza Senayan.
6: Zaman itu, era bos.
7: Era itu, bos.
6: Wow.
9: Itu gue pasti selalu.
6: Lu pakai Dangan ya? Lu yang pakai Evo ini lu asik.
7: Gimana tuh? Gimana?
6: Oke. Okay. Terus lu di situ nonton atau lu yang ikut trek-trekan?
9: Lebih seringnya ke nonton.
6: Nonton. Oke. Okay. Rame kan situ, Bro?
9: Rame, karena kan gue juga suka ikut sama teman-teman gue juga, maksudnya konvoy mobil lah.
6: Ya.
9: Singkat cerita, gue pas lagi udah pada mau mencar pulang, tapi karena pulangnya biasanya jam 3 malam, jam 4, gue langsung mau pulang jam 2 malam, karena udah ngantuk banget.
6: Oke. Okay.
9: Gue pas lagi jalan ngelewat, apa namanya, putar balik dari Senayan City, putar balik depan Senayan.
6: Sebentar, karena Asia Afrika...
9: Ya,
6: lo ambil yang arah Ratu Plaza, ITC, STC ya?
9: Bukan, itu pas depan Plaza Senayan sama, iya STC,
7: STC,
6: huh?
9: Nah itu tapi gue dari arah Senayan City ke arah Plaza Senayan.
6: Oh oke.
9: Itu gue lagi muter balik, pas lagi muter balik, gue ngeliat ke seberang loh, kok itu kayak ada satu perempuan diem murung gitu, cuman ini bukannya aji mumpung karena ada perempuan lagi berdiri malam-malam jam 2 malam ya? Cuman gue ngeliat kok kayak kenal, nggak asing. Akhirnya gue putar balik lagi di Plaza di Senayan City, gue deketin, benar ternyata itu teman lama gue, teman SMA.
6: Okay. Dia lagi ngapain jam 2 pagi? Berarti posisinya di depan Fairmont dong?
9: Ya betul,
6: seberang Fairmont, sebelah kiri sebelum pos polisi.
9: Iya betul.
6: Jam 2 pagi, okay. Ngapain ada cewek sendirian di situ jam 2 pagi?
9: Di situ gue berpikir mungkin karena dia lagi apa namanya, selek sama cowoknya atau gimana, gue gak ngerti lah.
6: Oke.
9: Gue diturunin sama cowoknya sampai gue panggil namanya. Mohon maaf, gue gak berani nyebut namanya, karena kalau gue nyebut namanya pasti dia akan langsung ada malam ini.
6: Aduh. Pakai nama samaran boleh gak? Boleh. Saya namanya adalah Firna gitu ya.
9: Oke, si Firna ini. Jadi pas lagi gue panggil Firna, dia nengok. Tapi dia nengoknya nengok dingin. Pandangan dingin, pandangan kosong, gue langsung sampingin mobil gue. Ngapain lo di sini? Lo dari jam 2 malam, rumah lo masih yang lama kan? Gue tahu rumah lo daerah Bekasi, searah rumah gue. Yuk, gue anterin pulang deh. Ngapain lo di sini? Dia nggak ada omongan, nggak ada apa, karena gue sibuk dengan apa namanya, mindahin barang-barang handphone, terus apa namanya, anduk gue juga gue taruh di samping, gue nengok ke arah kanan. Gue nggak tahu saat dia masuknya kapan, saat pintu kebuka kapan, tiba-tiba dia udah di dalam mobil. Itu gue nengok tuh, lu udah masuk aja loh. Cuma pas gue liatin pintu mobil memang sudah nggak terkunci. Oh mungkin dia, tapi gue mikir
6: kok nggak ada bunyi gitu loh.
9: Nggak bunyi, buka pintu sama tutup pintu. Saya gue langsung jalan aja. Sepanjang jalan itu gue ngobrol, dia tuh cuman ngangguk, diam, cuman ngejawab suara hanya ngomong iya. Oke. Hanya itu singkat aja sampai gue sampai rumahnya.
6: Karena lu dari Senayan Bekasi jauh nih bro, meskipun jam 2 pagi ya.
9: Iya, jalan-jalan pun gue juga karena kondisi memang ngantuk, gue jalan kecepatannya 60 lah paling cepat. Gue jalan, tapi gue gak lewat tol saat itu, gue lewat Gatot Subroto masuk ke Halim.
6: Oke. Ya Halim situ,
9: Keluar tolnya itu keluar tol di MM.
6: Oke. Bekasi Barat tuh ya?
9: Iya, Bekasi
6: Barat. Keluar?
9: Keluar, pas lagi keluar mall itu karena mobil dalam keadaan dingin, AC. Gue langsung izin, karena saat itu kan gue perokok berat. Fir, gue ngerokok ya, sorry, gak apa-apa kan, gue buka kaca semua. Dia cuma ngangguk, oke. Saat gue ngerokok, kok sepanjang jalan ini suhunya lebih dingin daripada suhu AC mobil. Udah di situ, singkat cerita gue berapa kali ketemuan sama dia di rumah ini, dan gue sering jalan sama dia keluar, sampai akhirnya pas terakhir, taruhlah 4 kali ketemuan, pas gue mau pulang dari rumahnya, tetangganya tiba-tiba ada yang nyetopin gue.
6: Sebentar. Dari yang pas malam minggu itu, lu keluar tol, lu nganterin ke rumahnya?
9: Nganterin ke rumahnya.
6: Okay. Nothing wrong? Udah kayak gitu aja, lu berhenti depan rumahnya?
9: Nggak ada something wrong itu, nggak ada yang namanya gue, hal-hal yang goib ataupun hal-hal yang janggal tuh nggak ada sama sekali.
6: Lu turunin dah tuh, cegrek, udah, lu balik.
9: Iya, nah saat dia turunin, gue ngelihat posisi dia ngebuka pintu. Oh, tapi kok tadi langsung curiga lagi, kok tadi pas masuk dia nggak ada suara pintu. Kok ini sekarang bisa aku buka, ya okelah. Gue pulang, terus langsung, gue nggak tahu kenapa kok jadi sering main ke rumahnya. Jadi sering ngajak dia jalan malam.
6: Oke, sering ini berarti ada berkali-kali. Dan setiap yang berkali-kali ini dia lebih talkative nggak, bro?
9: Layaknya kayak pertama kali ketemuan. Pertama kali ketemu saat gue jemput dia, saat gue ketemu di pinggir jalan itu, gak ada. Pokoknya flat aja deh, datar aja. Sampai akhirnya taruhlah 4 kali ketemuan. Pas gue pulang sekitar jam 12 malam, tetangganya lagi, katanya alasannya tetangganya mau ke warteg depan, alasan tetangganya. Oke, karena gue juga udah kenal, udah berapa kali ketemuan di rumahnya, di perumahannya, gue ketemu sama tetangganya. Oh, masuk bang. Saat gue jalan, bro, gue boleh ngomong gak sama lo?
6: Ini tetangganya nih ngomong nih?
9: Iya, di perjalanan itu. Oh, ya udah boleh, kenapa? Mau ngomong apa, bro? Gitu. Kalau bisa lo jangan kesini lagi. Emang kenapa? Dia udah punya cowok atau punya? Enggak, bukan, bro. Dia ini terus keluarga, ini langsung aja ngomong, pas pada saat mudik lebaran kemarin, kecelakaan, mereka semua kecelakaan parah, mobil hancur, dan dalam keadaan kegencet semua, meninggal.
6: Wait. Berarti kalau POV-nya tetangga tahu lu datang?
9: Nah, gongnya adalah pas...
6: Gimana tuh?
9: Pada saat tetang itu gue posisi masih di dalam mobil, belum jalan, masih di gangnya dia. Tetangganya itu pas lagi tetangganya gue bilang, bang lu ngomong yang benar lo bang, berapa kali ini ketemuan sama dia?
6: Iya.
9: Sekarang lo udah ngomong begitu, lo berani nggak mundurin mobil lo, bro, kata dia. Buat apa? Mundurin aja dulu mobilnya. Kita mundurin, sekarang lo nengok ke arah rumahnya. Gue nengok, berubah tuh rumah langsung. Itu rumahnya benar-benar rumah kosong yang udah ditinggalin kurang lebih 4 tahun. Dan itu udah lumutan, rumahnya udah berubah. Kosong-kosongnya.
6: Kok bisa sampai 4 kali lu ke... Gue merinding gue.
9: Gue bro, pada saat gue ke rumahnya memang gue gak masuk. Gue cuma...
7: Nganter doang, nganter.
9: Iya, gak turun dari mobil. Pamit sama orang tuanya, pamit.
6: Shoot.
9: Bener pamit. Dan saat memang saat setiap gue mau jalan itu tetangganya itu selalu ngelihat gue, dia selalu yang bingung ngapain ini mobil ada di situ terus.
6: Bro, sorry, kan gini ya logikanya, kalau misalnya lu udah ngedropin satu orang, besok lu mau jalan lagi kan ada obrolan. How did you get in touch with her? Apakah by WA atau apa nih? Gimana caranya lu ada? Kan ini sobat kan juga bingung janjiannya gimana?
7: Gimana ya betul?
9: Oh iya. Saat janjiannya, itu waktu itu zaman-zamannya BBM ya.
6: Oh.
9: Itu zaman-zamannya BlackBerry.
6: Zamannya ya. BB.
9: Zamannya BB ya. Gue cuman apa namanya BBM dia, cuman Fir, bisa enggak besok lo mau enggak ikut sama gue nongkrong sama teman-teman di sini. Ya udah, dia hanya yang flat aja, oke. Okay. Dia ngejawab.
6: Oke. Okay. Di sini lu bilang nongkrong sama teman-teman, artinya lu jemput dia, ketemu sama teman-teman lu, artinya teman-teman juga ngelihat si Firna ini.
9: Ngelihat. Dan di situ gongnya adalah pada saat, "Bang, lu sekarang lu masuk ke mobil gua, kita jalan. Ini lu bener mau ke warteg atau lu mau gua turunin depan rumah lu? Kita jalan. Gua mau nganter, gua mau nemenin lu sampai ke depan komplek gua deh."
6: Oke, okay, dianterin sama tetangga nih.
9: Iya.
6: Terus?
9: Gua tahu bakalan terjadi. Terjadi apa nih, Bang? Jalan aja dulu. Kita jalanlah perjalanan, udah bener. Dah, turunin gua di warteg depan deh. Gua mau ngopi aja sekali nih, iseng-iseng. Lo mau ngopi enggak? Enggak, gua langsung pulang deh, Bang. Gua udah enggak tahu gimana, gua mau langsung pulang. Oke. Okay. Pas pada saat tetangganya turun, gue ngerasa jalan gue itu udah kecepatan 60 km sampai 80 lah, karena udah rasa takut ya. Takut itu udah tinggi banget. Gak tahu kenapa feeling gue langsung nengok ke kiri. Dan di situ jadi di foto yang ditunjukin sama tetangganya dengan kondisi si Mirna itu yang udah mohon maaf banget, kebelah badannya. Dia nampakin diri di situ. Di mobil, dengan kecepatan mobil 80 lah.
6: Di luar berarti ya, bro? Dia menampakkan dirinya di luar?
9: Di luar, tapi suaranya jelas sampai ke dalam.
6: Ada ngomong dia?
9: Dia disitulah baru dia ngomong, dan layaknya kayak, like a movie, layaknya kayak film gitu. Percaya nggak percaya, dia cuma bilang, "Kenapa buru-buru?" Udah ada yang ngasih tahu ya. Gue di situ pas gue sambil tahu-tahu layak lah ya, layak.
6: Ya
9: kayak layak lah. Dia langsung masukin, nembusin kepalanya. Di situ, ya kebalik lah mobil gue karena dia langsung nyamperin. Gue tarik rem tangan. Gue puter, pokoknya kebalik-kebalik lah mobil saat itu.
6: Terus lo kecelakaan?
9: Kecelakaan di tempat.
6: Di tol?
9: Enggak, masih di
7: komplek ya?
6: Komplek.
9: Masih jalan raya.
7: Jalan raya.
9: Kompleknya itu sampai warga ngelihatnya itu bilangnya bahwa warga ngelihat itu katanya gue nabrak perempuan, yang perempuan itu sampai nembus ke dalam mobil, masuk ke dalam mobil. Gue sampai bilang sama warga, "Saya nggak nabrak apapun." Diceritain sama warga juga percuma, warga gak akan percaya saya ada hantu yang masuk ke mobil saya. Warga tetap gak percaya saat itu. Ya akhirnya sampai detik ini setiap namanya disebutkan, maksudnya gue lagi ada rapat di mana ataupun kebetulan namanya sama, pasti dia pas gue pulang dia pasti selalu ada belakang mobil gue. Mau itu gue, maksudnya pernah.
6: Ini 2026 bro, zaman baby udah lama banget. Betul. Masih nih sampai sekarang.
9: Iya, dia selalu nampakin diri. Mau gue tukar tambah mobil, misalkan gue ada rezeki gue tukar tambah mobil, tetap ngikut kalau namanya disebut. Sampai pulang ke rumah gue, dan gue sekarang saat ini gue juga udah nikah. Gue pulang ke rumah, setiap namanya orang tua yang nyambut anak, apalagi anak perempuan ya, itu yang gue lihat bukan anak gue. Itu si Firna itu yang gue lihat.
6: Jadi gini, kalau lo pulang ketemu anak lo,
9: iya,
6: yang lo lihat adalah
9: Firna. Padahal anak gue antusias dengan yang papa, sampai happy banget. Tapi yang gue lihat si Firna itu cuman dada sambil senyum.
6: Bro, gue
9: trigua yang keluar. Sampai marah, "Kamu gimana, anak kamu udah papa udah happy banget, kamu kok malah ngeliatin nyurung?" Baru di situ berubah jadi anak gue lagi.
6: Bro, kenapa lo yang kan nih bilang, lo bilang kan lo muter balik karena lo ngeliat dia, ya kan lo kenal sama dia. Kenapa kok jadi keterus sampai sekarang nih, bro?
7: Iya, itu dia.
9: Ya, oke. Di situ akhirnya gue mencari tahu ya, mungkin lewat orang pintar atau ustadz gitu ya. Dia bilang Jadi saat pas lagi kejadian dia itu si Vina sekeluarga kecelakaan mudik itu, jadi ada sabotase apalah nggak ngerti lah dari calon calon-calonnya dia, calon karena dia hamil di luar nikah saat itu.
7: Oke.
9: Okay. Nah itu jadi disabotase yang nyebabin mobilnya kecelakaan, nggak ngerti lah disabotase atau gimana. Pokoknya dari penerawangan orang-orang pinter itu bilang, dan saat itu memang lo lah dek saat itu yang terpilih sama dia karena lo yang melihat dia, seandainya bukan lo mungkin orang lain.
7: Oke.
9: Okay. Karena saat itu lo lah yang terpilih, dan tapi kenapa harus gue dan kenapa itu harus teman gue?
6: Iya, dan kenapa sampai sekarang masih ngikutin gitu loh?
9: Kenapa masih ngikutin? Terus jalan satu-satunya gimana nih gue harusnya?
6: Iya, karena ini masuknya keganggu ya bro?
9: Sangat mengganggu, sangat mengganggu. Terus jalan satu-satunya gimana? Lo punya iman nggak? Ya, punya, kalau dibilang iman ya insya Allah sholat terus ya, walaupun kadang-kadang suka bolong-bolong kita bilang. Tapi ya pasti selalu minta pertolongan. Ya udah, kalau sama seandainya lama kelamaan akan sampai kapan lama kelamaan hilang? Ini terakhir gue ketemu sama dia di dalam mobil gue itu sebelum Lebaran kemarin. Gitu.
6: Anjay baru
7: masih
6: dong.
7: Masih dong. Masih.
6: Bro itu. Oke, let's say gue mau nanya nih. Ini kan lu terakhir ketemu Lebaran kemarin. Kan lu bilang tadi pesan kalau disebut namanya datang. Nah kemarin kenapa? Apakah karena kesebut atau apa?
9: Karena kesebut.
7: Oh.
9: Dan itu karena kesebut karena kesalahan gue. Jadi nama misalkan nama tuh orang kan si mohon maaf si kembali itu misalnya namanya Firna. Terus pas lagi kenalan namanya itu orang Firna. Terus gue bilang siapa? Firna. Kita gituin. Siapa?
7: Oh jadi kesebut.
6: Firna. Segitu sensitifnya banget ya bro?
9: Kesebut lah namanya sama gue.
6: Kesannya kayak kepanggil.
9: Kesannya kayak kepanggil. Mempersiapkan diri saat dia tuh mau muncul di dalam mobil, mau muncul di depan, dan bentuknya pun dalam bentuk leak.
6: Capek sih.
7: Wah, lelah sih.
6: Capek sih lo.
9: Tahu ya leak ya.
6: Tahu. Capek sih.
9: Badan.
6: Bro, capek sih lo bro.
9: Yang tahu itu sebenarnya ada satu lagi, itu anak gue yang paling kecil.
6: Anak yang paling itu kenapa? Bisa ngelihat?
9: Dia ngelihat. Dia suka ngelapa itu apa? Udah di
6: mana? Ya. Sampai bawa anak-anak kecil tuh kayak aduh kasihan. Bro, lu tuh sebelumnya emang punya emang sensitif kah lu? Emang lu punya indera keenam kah?
9: Jadi
6: punya gift gini atau enggak sih?
9: Jadi pas lagi dia dicari tahu dan ditanya sama orang pintar, katanya bilang lu ini orang kuat dari nenek lu.
6: Oh, no wonder.
9: Pindah ke nyokap, gue kayak nggak nerima, katanya ini ada yang ngejaganya itu dari semua sepupu-sepupu semua, tapi yang selalu nantang, gue emang orang tipikal yang suka nantang, nantang hal-hal yang kayak gitu. Dan waktu itu ternyata waktu itu selama ini pernah dites, kayak kakak gue dites, ditesnya adalah kakak gue tuh pas lagi tidur tiba ada anak kecil main di depan di dalam kamarnya loncat-loncatan. Adik gue yang tiba-tiba selimutnya ditarik sampai adik gue tuh pagi tidur diangkat bajunya,
6: dipukul
9: mukanya.
6: Ini transit the blood namanya nih di keluarga.
7: Iya, udah.
6: Gila.
9: Gue yang gak pernah, gue mikir, kok cuma gue doang yang gak pernah diganggu ya?
6: Ya, pake nanya sih lo, kejadian deh.
9: Akhirnya kejadian sampai sekarang ini.
7: Itu dia.
6: Bro, thank you for your story, bro.
9: Sama-sama.
6: Terima kasih, gila sih. Udah jangan sebut namanya.
7: Betul.
9: Ya itu jadi gue sekarang kalau misalnya intinya kalau misalnya udah sebut namanya, mau itu sengaja ataupun tidak disengaja dalam hal rapat ataupun orang, walaupun misalnya nih gue lagi minum kopi, lagi ngomong minum kopi di coffee shop, orang yang atas nama Kafirna, dia gue ngedengar.
6: Astagfirullahaladzim. Namanya common nggak? Namanya cukup common nggak?
9: Ya cukup.
6: Aduh
7: susah itu.
9: Familiar banget namanya dan dia banyak nama itu di.
7: Bisa
9: nama
7: okay, aja okay, dan okay, kapan okay. Aja itu.
6: Iya yeah, iya. Yeah. Bukan kayak Solastika, ya, itu susah tuh namanya susah, kan. Ya. Jarang tuh kan.
7: Iya.
6: Solastika, ada nama Solastika. Kan agak sulit tuh ya. Bro, terima kasih banyak ya. Udah cerita kesini ya bro.
9: Sama-sama.
6: Thank you banget. Terima kasih Adrian.
7: Gogs.
6: Gila sih.
7: Gila, ini capek sih kalau digituin terus.
6: Yoi.
7: Bertahun-tahun.
6: Kasih. Lah, ini mah kayak forever jadinya, kan?
7: Iya, betul.
6: Thank you ya, Adrian ya.
0: By the way. Memenuhi janji kita.
7: Janji kita
6: 2,1 juta.
7: Kita todong ya.
6: Bener dah, harusnya 4 juta sih. 2 juta mah gampang Sobat Gen. 2 kali 3 kali. Baru 3 nih.
7: Baru 3.
6: 4 kali. Lima kali.
7: Masih.
6: Kalau 7 kali berarti Shalon 7 nih.
7: Terus ya. 6 kali.
6: Udah 7. Ini dia Shalon 7. Bro, ada Duta.
7: Ada Pak Duta.
6: Apa kabar?
7: Apa kabar?
6: Adam, apa kabar?
7: Pairos, apa kabar?
6: Pairos, apa kabar? Selamat datang
7: Gox
6: di Nonton Radio Gen FM. Ini yang udah ditunggu-tunggu sama Sobat Gen.
7: Dari tadi udah ramai.
6: Yoi.
7: Bahkan mereka minta ya, supaya Shalon 7 menceritakan kisah horor yang pernah terjadi.
6: Wow. Jadi selamat datang di Nonton Radio. Kita live di TikTok, by the way.
7: Oke. Okay. Nonton radio.
6: Nggak tahu udah pernah nonton apa belum, ya kan? Ini juga produk baru di kita.
7: Mm-hmm.
6: Jadi sekarang radio karena udah nggak ada Sanyo, udah nggak ada Blopung, ya. Apa lagi tuh? Aiwa udah nggak ada.
2: Pansonsik.
6: Pansonsik juga.
2: Bukan yang itu ya, tapi Pansonsik.
6: Nas nol ya, juga udah gak ada.
2: Kalau gak Sowan.
6: Iya, Sowan juga udah gak ada. Akhirnya akhirnya radio ini udah harus beradaptasi.
7: Betul.
6: Iya, sama kayak lagu juga ya. Kalau zaman dulu apa? Jukebox. Zaman dulu jukebox tuh, zaman dulu. Lu masukin koin, dengerin lagu dah tuh.
7: Betul, di masa itu.
6: Di masa itu.
2: Dulu mau rekaman susah, mungkin ngejualnya lebih gampang. Sekarang mau rekaman gampang, ya artisnya jadi banyak banget.
6: Itu dia. Curhat deh.
7: Iya, tapi meskipun artisnya
2: kan kalau persaingannya rame kan pendengar punya banyak.
6: Iya, benar. Gitu. Ini sama kayak radio. Radio itu kan tadinya Jakarta doang kan?
7: Iya. Yeah.
6: Jakarta doang.
7: Yeah.
6: Jogja doang.
7: Yes.
6: Tapi sekarang pendengar kita
7: bisa dari mana aja?
6: Dari mana-mana. Se-Indonesia.
7: Yeah.
6: Se-Indonesia.
2: Universal, orang banyak pilihan.
6: Yoi. Yeah. Bahkan Taiwan, Jepang, Singapura, Malaysia nonton kita juga.
7: Betul.
6: Jadi emang udah berbeza nih.
7: Silakanlah ya. Silakan yang dimanapun absen aja.
6: Dan gue ada di era nginterview Shalon 7 dari zaman radio gue itu pertama kali nongol. Launching ya.
7: Shalon 7.
6: Iya. Nggak tahu kalau ini apa enggak ya?
2: Ingat dong Mas Kemal.
6: Shalon 7.
2: Ini teman saya dikasih resepnya dong.
6: Shalon 7 sama Say Ferris. Yeah. Di Bengkel Night Park. Dan gue yakin pasti banyak Sobat Gen juga yang nonton Bengkel Night Park
7: 90-an tuh ya.
6: 99.
7: Ya,
6: 99.
7: Berarti Pak Kemal bersama dengan Shalon 7 90-an, 2000-an, 2010-an, 2020-an.
6: Iya.
7: Hampir 4 dekade.
6: Hampir
7: 4 dekade.
6: Pokoknya di memori gue masih ada lah itu kaset lu tuh dipasangin di mana zaman dulu zaman gue. Ditaruh di kijang. Ceklek. Asik, kaset. Kaset, Bro. CD kan zaman dulu mana, Pak? Iya.
7: Tapi gue juga punya. Apa? Jadi Shalon 7 ini adalah yang bikin gue jadi suka radio.
6: Oh gitu.
7: Gue kan dengar lagu mereka tuh pertama di radio.
6: Heeh. Okay.
7: Gue masih ingat tuh lagu yang gue suka banget di zaman itu ya. Sevia.
6: Sevia.
7: Ya kan? Gue tungguin di radio karena dulu kagak ada bisa yang sekarang mencet-mencet.
6: Iya, benar.
7: Keputer rekam, keputer rekam, request rekam kan.
6: Soalnya kalau jual ya,
7: enggak boleh. Itu kan praktik yang salah. Yeah. Rekam buat gue aja.
2: Yeah. Kalau kaset kan mesti ngeser dulu.
6: Iya.
2: Kan?
6: Ngeser. Zaman dulu sebutnya mixtape.
7: Oh, mixtape.
6: Anyway, ini janji kita nih. Yeah. Janji kita sama Sobat Gen. Yes. Kalau likes-nya sampai 2 juta, likes-nya sampai 2 juta.
2: Emang apa
6: sebelum
2: likes dari apa?
6: Likes dari Sobat Gen di TikTok.
7: Jadi dia
2: nge-tap-tap aja.
6: Likes-nya sampai 2, nembus 2 juta.
7: Mm-hmm.
6: Kita utang nih.
7: Oke. Okay.
6: Dari kita, sebelum ngomongin singlenya.
7: Oke. Okay.
6: Kita minta cerita serem dari kalian.
7: Ah, ada.
2: Oh, kaitannya horor.
6: Ini kalau ada ya, ini janji kita adalah nanya.
7: Nanya.
6: Ya, tapi sebenarnya kan, lu kan sering tur.
7: Iya.
6: Tur, dari tahun berapa Tur? Lu ada gak kejadian horor atau serem? Ini kan di perjalanan, topik kita ya, di perjalanan.
2: Sebenarnya kalau as a band kan walaupun sebenarnya nggak kayak gitu ya, cuman kan waktu itu banyak cerita yang mengaitkan lagu Sevia sama cerita horor kan, itu ada
6: karena banyak yang bilang tuh Sevia horor,
2: itu sebenarnya kan cuman cuman ceritanya orang-orang aja, walaupun sebenarnya nggak kayak gitu, tapi yang sebenarnya terjadi adalah
7: ya kan belum boleh cerita kita. Belum 2 juta,
6: udah
7: 2,2 juta, 2,3 bahkan barusan.
2: Mau. Jadi kita disuruh waktu itu ceritanya adalah di album kedua, di rekaman album kedua ya, waktu rekaman album Sevia itu.
6: Oke, di Jakarta atau di Jogja?
2: Di Jakarta.
6: Di Jakarta.
2: Di rekaman.
8: Lebak Bulus.
6: Lebak Bulus. Oke.
2: Jadi waktu itu kan masih pakai pita kan?
6: Pita.
2: Pokoknya
6: mau launching ya, digunting.
2: Oh sorry itu bukan, berarti bukan album kedua dong.
8: Tiga.
2: Pokoknya itu masih ngeser-ngeser deh waktu itu. Intinya habis take kan kita rewind. Mau cek kan, kan terus di rewind. Waktu di rewind itu kebetulan di part yang mau kita ulang take-nya, dia ngerewindnya kan nggak bisa exact kayak sekarang, kayak ada kebablasan dikit.
6: Karena pita, bukan track kayak CD ya.
2: Waktu kebablasan dikit itu tiba-tiba di part yang sebenarnya kita nggak mau retake, nggak mau benerin. Itu tuh ada suara cewek, padahal di ruangan itu tuh aku sendiri doang.
6: Suara ceweknya ngapain, Pak?
2: Ya kayak nge-backing gitu, kayak gitu. Dan itu nggak cuma aku doang yang dengar. Jadi begitu, lah apaan tuh tadi, coba rewind lagi.
6: Ikutan nyanyi.
2: Ya, tapi cuman kayak sedikit. Kayak dikit banget gitu. Dan itu tuh tadinya itu kan sebenarnya ruangan studio itu kan di ruangan booth apa?
6: Itu laki, Pak.
2: Booth vokal, take vokal itu.
6: Tipe.
2: Untuk dapetin moodnya kan aku minta lampunya dimatiin kan. Jadi cuma ada lampu yang nerangin
6: si ini liriknya doang.
2: Begitu deh. Jadi waktu ngecek tuh aku masih di ruangan booth, belum di mixer. Jadi masih pakai headphone.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Rek, ini beneran ya?
2: Apa? Sounds of Downtown 2026 ada lagi.
1: Oh iya bener.
2: Line up-nya juga gak main-main.
1: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, Barat.

0: Makanya siap-siap dari sekarang. Resell Mandiri bakal dibuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Duh, yang murah ngene, masa gak ikut war tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war, tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Ken juga catat ya, pre-sale mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Dilaporkan sebanyak 4.006 calon siswa di Jawa Timur gagal mendapatkan PIN SPMB 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Opening ceremony atau upacara pembukaan Piala Dunia 2026 disebut jadi yang terbesar dalam sejarah turnamen ini karena pembukaan Piala Dunia akan digelar di 3 kota dan 3 negara berbeda. Dilansir dari CNN Indonesia, Meksiko ditetapkan sebagai tuan rumah yang menggelar pembukaan pertama Piala Dunia 2026 pada 11 Juni waktu setempat atau Jumat 12 Juni dini hari waktu Indonesia. Lalu opening ceremony kedua akan digelar di Kanada, tepatnya di Toronto pada Sabtu 13 Juni pukul 1:30 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, dan pembukaan ketiga akan dilaksanakan di Los Angeles, Amerika Serikat pada Sabtu 13 Juni pukul 6:30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Beralih ke berita selanjutnya, kota Surabaya dikabarkan akan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga sore hari tanpa potensi hujan. Mengutip dari Radar Surabaya, pada siang hari diperkirakan suhu mencapai 32 derajat Celcius, namun suhu yang dirasakan tubuh dapat mencapai 37 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 59 hingga 69%. BMKG menjelaskan bahwa masyarakat Jawa Timur, termasuk Surabaya, masih akan merasakan fenomena udara malam dan pagi hari lebih dingin dibanding biasanya. Memasuki berita utama, tahapan pengambilan personal identification number atau PIN dalam sistem penerimaan murid baru di Jawa Timur 2026 untuk jenjang SMA dan SMK resmi ditutup pada Selasa 9 Juni 2026. Berdasarkan laporan dari Kompas.com, per hari Rabu 10 Juni 2026 pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat, tercatat sebanyak 296.287 calon murid baru telah berhasil mendapatkan PIN hingga masa pengambilan berakhir. Namun hingga masa pengambilan berakhir, masih terdapat 4.006 calon murid baru yang belum berhasil memperoleh PIN. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur menegaskan bahwa tahapan ini tidak akan diperpanjang. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
3: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun ya Sobat Ken.
5: Lagu-lagu enake dilanjut.
7: Sekarang, terutama Dan. Gila, legend sih itu lagu. Legend sih itu lagu ya.
8: Tiap kali gitar yang bunyi, pasti tahu itu lagu.
7: Soalnya lagu ini ngingetin saya masa SMA yang enggak bakal terulang lagi. Seangkatan berarti sama gua.
9: Karena kalau enggak ada lagu itu juga mungkin si Lawan Seven enggak didengerin orang banyak sih.
7: Iya, benar. Itu sih
9: karena
7: pecahnya
9: emang
7: itu ya.
9: Benar. Waktu single Dan keluar itu signifikan itu sih.
7: Parah.
9: Waktu itu orang label cerita kan. Sebenarnya kan single pertamanya kita kan. Waktu kita itu sebenarnya responnya masih biasa. Kayak salesnya fisik waktu itu masih di 100.000. Sebenarnya itu udah lumayan bagus buat band baru,
7: di
9: daerah. Cuman begitu 100.000, begitu single Dan keluar, itu langsung 800.000.
8: Beda.
9: Benar-benar in
8: luar biasa ya.
10: Dan itu sejarahnya tidak terlepas dari radio. Karena label cerita bahwa ada salah satu radio sebelum lagu Dan itu dijadikan single, ada salah satu radio yang dia dengan sukarela memutar lagu Dan.
7: Oke. Okay.
10: Hmm. Kemudian ya kalau zaman sekarang mungkin kata-katanya viral.
7: Ah,
10: jadi lagu radio lain juga ikut muter, baru itu dijadikan single. Jadi terima kasih jadikan. Siapapun MD yang memutuskan
7: buat masa itu.
9: Bolehkan.
7: Iya benar.
10: Karena waktu itu belum jadi single, udah jadi ini dulu, udah viral dulu.
7: Berarti inisiatif MD-nya keren juga ya.
10: Iya.
7: Karena di radio itu ya sobat Kin, for your information aja, radio itu MD pasti muterinnya first single aja.
9: Iya.
7: Kalau mau muterin second single pasti inisiatif dia kayak dan itu ya, bisa dibilang gambling dia, untuk naro nggak ya second single orang dari labelnya nyuruhnya kita kok gue masang dan ternyata pecah.
8: Itu.
7: Pabila esok.
8: Yes.
7: Ini dari Ibnuzar.
8: Dia bilang dengerin Anugerah Terindah yang pernah kumiliki.
7: Ah, itu sih.
8: Bukan karena galau, tapi karena lagu itu jadi saksi awal kisah cinta saya.
7: Asik. Sealbum kan tuh? Sealbum kan tuh?
8: Respek. Udah bayang gitu, nih umurnya.
7: Dian Sastro lagi.
8: Astaga.
7: Momennya pas banget. Dian Sastro tuh rambutnya konro kalau enggak salah.
8: Oh iya?
7: Iya, gini sih.
8: Iya.
7: Apa kontrol bukan sih sebetulnya?
8: Iya,
7: rambutnya gitu kan.
8: Oh iya benar.
7: Iya.
10: Interview di radio lagi scene-nya.
7: Iya.
10: Kan?
7: Radio lagi.
8: Cuman dia anak sekarang ya, Rock Games ya. Anugerah Terindah tuh ada versi plesetannya.
7: Apa itu?
8: Balonku ada 5. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, merah, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, duar. Lanjutin sendiri dah.
7: Oke, lanjut dari Andrian Syah. Kalau lagi capek sama hidup, saya masih suka putar melompat lebih tinggi. Rasanya seperti diingatkan untuk terus maju. Motivational.
9: Lagi capek terus melompat jadi lebih capek.
8: 30 hari mencari cinta itu kan.
7: Coba kita bacain komen-komen deh. Ada yang mau komen-komen apa boleh sebelum kita ngomongin singlenya yang baru. Oke, ini pasti silakan yang mau komen. Oke.
8: Setangkap kita ya, ini cepat banget nih soal komennya nih.
7: Gue gak tau ya, kalau Eros kayaknya gak kebaca ya. Gue pun gak kebaca. Pak Duta juga untuk ngebacanya agak sulit. Ini cepat banget soalnya.
9: Oke, okay, Mia tuh, Sheila kapan ke Taiwan tuh tadi.
7: Kapan ke Taiwan?
9: Rencana gak tahu ya. Ya insya Allah.
8: Semoga ya.
7: Tapi kan jadwal lu kan penuh banget bos. Gue ketemu ya, misalnya gue nge-MC ya. Gue nge-MC nih. Mas Kemal ada link gak ke Sheila?
8: Sheila, iya.
7: Saya masa baru dapat tahun depan.
8: Nah,
7: gila loh jadwal lo.
9: Sampai sebenarnya penuh sih enggak, lebih selektif aja.
7: Oh gitu.
10: Ya. Kan kita sebulan paling bisa main cuma satu kali.
7: Sebulan satu kali.
10: Bisa.
7: Karena
10: dua kali bulan ini dua kali ya.
8: Padahal mah yang masuk mah banyak.
7: Coba. Kenapa?
6: Ya itu betul melanjutkan yang tadi disampaikan Pak Duta. Itu memang selektif. Pasti sebenarnya dari dulu selektif, tapi memang semakin kesini memang makin banyak hal yang harus kita jadikan variabel untuk memfilter lah itu.
7: Okay. Itu karena apa? Apakah karena umur juga ya? Atau
6: umur pasti. Terus mungkin juga kita harus karena sebenarnya kan pemain untuk bikin acara itu kan sebenarnya makin banyak juga. Jadi kita makin banyak variabel yang harus kita kurasi lah.
7: Oke.
9: Ya sebenarnya kan
6: selain kita juga sibuk sebenarnya.
9: Goal utamanya kan sebenarnya kan pengennya ya yang ngundang itu juga dia dapetin apa yang dia cari.
7: Oke.
9: Kitanya juga apa namanya asas manfaatnya mendapatkan harga yang sesuai.
7: Oke.
9: Dan yang nonton happy kan. Jadi sebenarnya emang kalau kayak selalu uang jadi ukurannya, si lawan seven bahkan enggak sama sekali.
7: Okay.
9: Karena kan emang range-nya pun bisa beda-beda. Karena emang tergantung asas manfaat aja.
7: Okay.
9: Jadi emang kayak si lawan seven bukan band yang punya publish rate. Jadi kita selalu ngomongin harga itu di terakhir, setelah semuanya memang memungkinkan untuk semua pihak untuk bisa dapetin goalnya gitu. Karena kan sebenarnya banyak kan misalnya kayak Silon Seven dibayar, meminta berapa bayaran berapa aja.
7: Itu
9: segala macam. Nah itu justru biasanya sama dia yang gitu-gitu malah itu akan jadi prioritas yang lebih belakang gitu. Karena emang yang dilihat adalah yang lebih siap secara konsep atau dia punya portofolio portofolio yang oke gitu. Itu akan jadi prioritas gitu.
7: Fix financial freedom ini namanya. Fix financial freedom. Nah sekarang what does it take, let's say ini Sandi punya perusahaan skincare ceritanya ya. Skincare ulang tahun ke 10
8: betul.
7: Pengen ngundang lo misalnya what does it take untuk ngundang lo?
9: Oke, jadi gimana dong?
7: Karena kuncinya nih Pak Adam ya, nge-screening. Betul, Adam nih. Apakah lo kan lo akan nge-screening dulu sosmednya, cocok apa? Ya, apa gimana?
9: Ini to be honest. Oh, gitu. Honest. Ini sebelum dia cerita ya. Jadi dari sekian banyak WhatsApp yang masuk ke dia,
7: gitu. Iya.
9: Jadi biasanya kalau saya sama Adam, kita kan punya grup bertiga ya. Jadi biasanya yang masuk ke kita aja setiap bulan itu tuh 5 yang qualified yang kita yang sudah dikurasi oleh dia, kurasi awal yang sudah masuk. Kan kurasi awal pasti dia dulu dong.
7: Adam dulu. Oke.
9: Okay. Dia misalnya ada beberapa event yang masuk, dia akan nanya nih. Gimana nih kita interest enggak kalau ini dia ngasih masukan juga. Dia udah pernah bikin acara ini. Ini menurutku sih kemarin first impression waktu ngobrol begini ya. Ini diterusin enggak? Dan biasanya yang masuk di grup kita tuh paling banyak ya 6 aja udah banyak banget itu sebulan. Untuk kita pilih.
7: Iya. Yang qualified ya.
9: Walaupun pernah juga kita milih 6-6-nya dipilih. Jadi kalau kayak yang Eros cerita kayak sebulan satu itu juga paling dalam setahun juga sekali doang. Enggak terus tiap bulan satu apa segala macam. Karena emang rata-rata kalau misalnya gini, kalau 4 aja sebulan, berarti kan every weekend
7: seminggu
9: udah main.
7: Iya.
9: Itu udah, ya itu kalau di secara kesehatan, secara kebutuhan badan, secara kebutuhan apa pekerjaan itu udah cukup.

0: terbaik ya. Terus saya mau nyoba mengkurasi supaya benar-benar apa tercapai lah.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Goalnya kan sebenarnya yang nonton happy itu yang itu yang utama lah.
1: Benar,
0: kan?
1: benar.
0: Itu pun kita masih ada kecolongannya juga kok. Misalnya kita main di satu festival yang ternyata tidak sesiap itu. Misalnya line up-nya banyak, mereka harus nungguin Silaun Seven dari siang sampai malam ternyata. Begitu Silaun Seven main ya ternyata ya begitu doang gitu.
1: Oke.
0: Kan sebenarnya itu ngerti yang
1: gua.
0: Itu yang benar-benar kita pengen jauhin.
1: Ngerti ya. Ngerti.
0: Kita enggak pengen itu gitu.
1: Iya.
0: Jadi ya itu tadi bukan karena bayarannya Silaun Seven gimana-gimana itu sama sekali enggak sih.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi ini udah masuk ke sense of art di sini.
2: Betul.
1: Iya, yes, sudah masuk ke sense of art di sini and professionalism ya.
0: Iya, di momen di momen fasenya Silaun Seven sekarang kan. Kayaknya pantas lah kita.
1: Pantas. Gitu. Kayak gue disuruh MC buat pensi ya, sama graduation SMP. Gue tanya, Mbak, itu pada kenal gue kagak? Jangan gue deh MC-nya gitu.
2: Makanya sering dapet ya. Bang Kemal tuh sering lu aja gitu. Angkat gue.
1: Karena gue si kenal tuh anak SMP gitu. Oke, okay, I get it.
0: Ya, makanya tadi bilang tadi kan kayak race-nya bisa jawab kan kita di pensi juga main. Di corporate main, di festival yang kita juga main.
1: Iya.
0: Itu udah bisa dibayangin kan enggak mungkin budgetnya sama dong.
1: Betul. Nah, Sobat Gen, abis ini kita mau ngajak ngobrol mengenai
2: single terbaru ya.
1: Single terbaru dan akan perform juga. Oke. Okay? Akan perform juga. Gila nih. Ini nih bikin meledak nih. Bikin meledak. Dan lagunya pun masih ngegleong nih.
2: Udah pasti singelong.
1: Masih ngegleong dari kaset langsung nih guys ya. Silaun Seven and Done. Abis ini kita lanjut lagi ya. Jangan mana-mana guys.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Ngerekam beberapa master lah, maksudnya beberapa lagu, gak cuman dua ini. Jadi next insyaallah abis ini masih ada lagi.
0: Kalau message yang disampaikan dari lagu sederhana ini apa deh, Mas Eros?
2: Ya basicnya itu, kita kadang gak tahu apa yang kita butuhin, dan yang kita inginkan, sekedar diinginkan. Dan lagu kayak sederhana ini gak akan muncul katakanlah 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Karena di waktu itu kita masih mengalami perjalanan gitu, maksudnya harus banyak nyoba, banyak salah. Jadi gak cuman sekedar kita apa namanya bicara yang kita ngalamin, tapi ini udah kita alamin. Cuman waktu kita bicarain ke kalian, bukan berarti itu bahwa harus dicontoh dan apa. Kalau kalian punya cara sendiri ya silahkan. Tapi kita di sini posisinya kayak saya bahagia dengan pilihan saya. Sama apa dengan apa namanya seperti di lagu itu. Jadi kalau kalian mau jadikan referensi silahkan gitu. Ya itu tadi, setiap lagu kayak memory bag juga nggak akan bisa muncul di sebelum era COVID. Jadi kebanyakan lagu-lagu ya itu memory baik, sederhana dan lagu yang akan rilis besok itu semuanya dibikin pas di era COVID. Jadi banyak hal yang sudah kita alami dan tiba-tiba keadaan berubah. Gitu.
0: Justru dapat inspirasi banyak dari situ ya.
2: Banyak mikir, jadi dekat sama asam lambung.
0: I see.
3: Jadi karya tapi.
0: Dan ini gue gak nyangka loh, ternyata ya, ini kan dirilisnya tepat di ulang tahun Sheila on 7 yang ke-30. Emang udah segitu lamanya ya? 30 tahun ya?
3: 2026.
0: Pada waktu 96
4: itu kan pertama kali ngumpul kita.
0: Sorry Pak, bisa lebih dekat.
4: Pertama kali kita ngumpul berlima itu 96. Cuman kan kita masuk di industri itu albumnya pertama kali keluar tuh 99. Berarti 27 tahun lah di industri.
0: 27 tahun. Gokil. Itu dua, kalau mundur ke tahun 2000 seberapa? 96 ya? 96 lu teman apa sih, Pak?
2: Adam sama Duta dari
4: ya kalau ini tetangga.
2: Tetangga.
4: Kecil.
0: Oke, teman.
4: Terus SMA baru dikenal-kenalin sama teman lah.
0: Gitu. Dan nyangka enggak sih bakal sampai 30 tahun?
3: Iya.
4: Enggak.
0: Dan lagu lu tuh bisa dibilang lagunya kalau zaman nyokap gue ya, zaman orang tua gue. Kan mereka punya tuh zaman dulu Evergreen.
3: Ini nih.
0: Everlasting. Nah, lu tuh lagu itu masuk ke tipe-tipe yang begitu tuh.
2: Terima kasih. Amin. Alhamdulillah. Amin.
0: Asli lagunya masuk ke yang tipe-tipe timeless lah menurut gua. Ibaratnya ada mobil nih. Mobilnya tuh sampai sekarang masih enak dilihat gitu.
4: Amin.
0: Nah, ini lagu lu tuh masih enak didengar sampai sekarang.
2: Loh, tapi ada yang lucu.
0: Apa itu?
2: Aku dulu sama ini kayak ya senior saya, Mas Yofi. Mungkin 20 tahun yang lalu lebih aku belum ceritakan anak juga.
0: Apa tuh?
2: Dia ceritakan tentang industri musik. Waktu itu masih agak baru Sheila on 7 gitu. Tapi beliau itu udah bisa ngomong. Tapi tenang, lagu kamu tuh akan evergreen. Aku masih gak tahu
0: evergreen
2: tuh. Aku gak tahu itu tuh apa artinya gitu.
4: Hijau terus ya lah. Artinya hari ini dia hijau.
2: Aku cuma oh iya. Amin masa. Terus begitu pulang aku nyari evergreen tuh apa sih?
0: Evergreen tuh kompilasi kompilasi ya. Kompilasi. Kalau zaman kita dulu kan ada hit disc ya. Mega hit. Itu isinya hit keren gitu. Nah, kalau orang tua kita punyanya evergreen. Evergreen, everlasting kayak gitu-gitu dan pasti itu warnanya hijau. Dan kasetnya, lu tau enggak? Bukan yang plastik-plastik yang bukan yang tipe-tipe hardcover, yang lembek gitu, coy. Asli.
3: Jadi dari kumpulan berupa lagu.
0: Nah,
4: itu mixtape-nya mereka ya.
0: Mixtape-nya mereka. Nah, sekarang lu sudah masuk ke era itu. Untuk gua yang anak gua udah
3: lagi
0: dengerin juga. Gokil.
3: Iya kan?
0: Oke, sekarang ini karena sudah banyak yang minta juga dan kita udah janjiin juga bakal nyanyi live. Dan di bawah sudah disiapkan.
3: Sudah
0: disiapkan di lobi Imperium.
3: Bukan dong. Di P7 aja ya.
0: Alright guys, ini 18 lagu guys. Dinyanyikan dalam waktu 2 menit medley.
3: Ngerap beneran tuh.
0: Oke. Sebelum ke bawah, karena kita kan di sini, lu ke bawah. Ada yang mau disampaikan untuk Sobat Gen?
1: Ya pokoknya terima kasih yang udah support terus radio-radio seluruh Indonesia untuk muterin, untuk jadi media tempat kalian denger lagu pertama kali, untuk ngiringin kehidupan kalian di jalan. Thank you banget udah support Siloam 7 juga selama ini. Udah responnya, apresiasinya kepada Siloam 7 seperti itu. Sampai hari ini ya cuman bisa bilang terima kasih dan terima kasih.
0: Alright. Yes. Silakan Bapak-bapak langsung ke bawah, langsung ke bawah.
1: Terima kasih, makasih.
0: Thank you.
3: Siloam 7. Nanti yang di nonton radio bisa menyaksikan langsung.
0: Nonton ada. Di nonton radio bisa langsung lihat. Thank you bro.
3: Bisa langsung nonton mereka live.
0: Nanti kamera juga langsung kita switch ke bawah. Oke, langsung kita switch ke bawah. Jadi lo semua yang di TikTok bisa nonton nih.
3: Betul.
0: Dan radio mak. Tadi sebelah Jack FM juga udah.
3: Apa? Jack FM.
5: Apa? Apa? Eksklusifnya cuma di Gen FM.
0: Cuma kita doang. Udah menang kita mah.
5: Kita prepare-nya udah dari Hamin 7.
0: Hamin 7 guys.
5: Hamin 6 kita udah beli karpet. Ntar ada karpet di bawah itu Hamin 7.
0: Kan tadi kan Duta bilang, ya kan? Semua seleksinya lewat alam ya.
5: Adam.
3: Berarti ini udah.
0: Jadi seleksinya Adam dulu, ya kan? Begitu disebut Gen FM,
3: Adam
0: mau langsung.
3: Berarti
0: coba disebut Jack FM dulu. Tetap mau sih. Tetap mau guys.
5: Emang enggak tahu filosofi evergreen itu apa?
0: Green apa?
3: Kan oh hijau. Evergreen G-nya kan
0: Green FM.
3: Evergreen. Bahlul juga enggak ada evergreen, enggak ada.
0: Iya, enggak ada.
5: Kita komen dulu mungkin penampilannya di sini ada siapa?
0: Ada coba karena mereka di bawah lagi.
5: Set up dulu.
0: Halo. Cek. Halo.
3: Ngomong satunya sadu.
0: Wandu.
5: Standby aja udah.
0: Kok cepet di Gen FM?
5: 6.000 tuh. 6.000 penonton.
3: Ngobrolnya enggak sepanjang itu tapi performnya.
0: Performnya
5: yang kita lamain.
0: Betul.
5: Kalian pengen ngobrol atau perform?
0: Iya. Makin cinta sama Gen FM. Thank you. Ini nanti kan perform nih. Ya, jangan lupa like-nya, guys.
5: Iya,
0: tetap terapresiasi
3: dong. Gas ya.
0: Undang lagi ke sini. Ada yang lain.
5: Kurang ngobrol horor di perjalanan lagi gitu. Repetitif.
3: Tapi tadi jadi menjawab kan selama ini kisah tentang lagu Sepia.
0: Iya.
3: Terjawab.
0: Karena tadi juga banyak yang komen kan. Sepia horor tuh horor.
5: Masih ambigu maknanya.
3: Dan sekarang
5: jawab langsung.
0: Itu bukti bahwa saking gedenya lagu Sepia, padahal zaman dulu belum ada sosmed.
3: Betul.
0: Tapi
3: orang bisa tahu.
0: Cerita mengenai Sepia itu horor, ya. Enggak tahu ceritanya dari mana, bisa ada di mana.
3: Sampai se-Indonesia.
0: Itu lebih gawat daripada sosial media.
3: Gokil.
5: Betul.
3: Jalur MLM.
0: Mulut lewat mulut. MLM.
3: Ternyata MLM singkatannya itu ya?
5: Mulut lewat mulut.
6: Jadi itu
3: Pep Guardiola best.
0: Kalau bahasa Inggrisnya M to M ya.
5: Cakep lah.
0: Mouth to mouth. Oke, langsung kita lempar.
5: Cakep tuh.
0: Langsung kita lempar
5: coba
0: ke studio.
5: Sikat.
0: Oke.
5: Tuh. Kita sambil nunggu preparation audio apa?
0: Audio gimana?
5: Audio kita atau masih audio bawah? Soalnya nge-switch-nya butuh sabar.
0: Oke, tapi kasih cue ya, jangan sampai kita ngoceh terus nih.
3: Betul,
0: biar mereka main. Kasihan ya. Sobat Gen.
3: Ini masih persiapan ya Sobat Gen ya.
5: Hah? Butuh latihan dulu.
0: Oke guys, standby ya, kurang lebih jam 3 sore lah.
5: Jangan kelamaan,
0: jam 3 sore kelamaan. Ini bahkan setnya itu Dadang yang bikin nih guys.
3: Betul.
0: Itu baru dibikin sama Dadang.
3: Semua. Benar.
0: Informa, terima kasih banyak Informa.
5: Bukan.
0: Bukan.
5: Itu sofa Aldrich
0: ya. Oh Aldrich.
5: Iya kita minjem.
3: Ini bisa percontohan buat Informa berikutnya.
0: Betul.
3: Ya.
0: Iya.
5: Kita menyesuaikan konsep lagunya kan sederhana.
0: Sederhana.
5: Ini nggak sederhana, sederhana banget ya.
0: Sederhana sih, simple tuh. Lightingnya gue suka. Tuh angle kameranya.
5: Betul.
0: Radio mana bisa begini guys?
3: Gak ada.
0: Radio mana bisa begini?
3: Cuma di sini.
0: Cuma di sini guys.
3: Kapan lagi radio mana yang bisa bikin live?
0: Yes. Gila loh.
3: Sekarang ada 6.400 orang yang nonton nih.
0: Tap terus guys.
3: Hampir 3 juta likes.
0: Tap terus. Ini Siloam 7 udah kita datengin loh guys.
3: Betul.
5: Jauh loh dari Jogja.
0: Tap terus.
5: Asik.
0: Padahal mereka baru ada job di Jakarta tuh tanggal 14.
3: Iya, datang duluan.
0: Datang duluan loh.
5: Sebenarnya pertama kali radio yang visit itu di kita.
0: Di kita.
3: Benar.
0: Tapi
5: Dua Bahlul langsung.
0: Wah, Dua Bahlul emang Bahlul sih emang sih.
3: Ini pasti yang denger tuh yang nonton kayak ini beneran ya kalian itu enggak akur ya. Kasih tau pakai sebenarnya enggak akur enggak?
5: Enggak akur
0: emang. Kita sama Bahlul.
3: Kita sama Bahlul.
0: Nih, ogah.
5: sarapan lu dikatain sarapan monokrom. Apa sih monokrom ini udah ada warna-warnanya nih? Ini cakep loh. Ya, tapi outputnya lagi ke bawah, jadi kita nggak bisa hasil.
0: Oh iya benar. Oh iya iya. Tapi dua bahlu mah ngikutin. Kita ada salah sambung, dia punya apa?
5: Salah dengar ya. Iya.
0: Kita kita main nonton radio di juga ya elah.
3: Santai, ini yang lagi dengerin yang nonton di TikTok. Ini mereka lagi latihan ya.
5: Ya
3: jadi
5: lagi
3: emang audionya kita.
5: Preparation gitu loh.
0: Lu tau enggak produsernya dia?
3: Udah kan magang di sini.
5: Udah di switch.
6: Udah switch kan, Pak? Pak, udah switch belum adanya?
0: Udah switch ke bawah? Udah. Oke.
5: Cakep.

0: awak musa perse yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Ido Da Vinci Zakti. Wakil Ketua DPR RI, Cucu Nama Samsu Rizal, mendorong transformasi besar dalam dunia pendidikan pesantren agar mampu menjawab tantangan zaman sekaligus melahirkan santri yang kompetitif di tingkat global. Lagi saat operasi PKB itu menyoroti dua agenda strategis bagi masa depan pesantren. Pengawalan implementasi regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan pengembangan teknologi saat ini. Dalam rapat panja seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama lembaga layanan pendidikan tinggi di berbagai wilayah, anggota Komisi 10 DPR RI Rosyadi Tamrin menyebut pentingnya kesetaraan terhadap perguruan tinggi negeri dan swasta untuk dapat bersaing di tingkat internasional.
2: Berilah kesempatan kepada PTS dan S2 untuk mereka supaya dia ke world class dunia gitu. Jadi PTN itu harus bersaing di internasional sama-sama dengan PTS gitu loh. Karena mereka dibiayai pemerintah. Tidur pun kata Pak Prof tadi, dia dapat mahasiswa, apalagi enggak. Coba kalau swasta, dari gaji dosen sampai gaji segala sasprasnya dipikirkan dan itu tidak ada misalnya rutinitas dibantu oleh pemerintah.
1: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 4 DPR RI Iketut Suwendra menyoroti tata kelola industri pertambangan emas di Sulawesi Utara yang dinilai berpotensi merusak ekosistem hutan jika tidak dibarengi dengan regulasi reklamasi yang ketat. Langkah itu diambil sebagai bagian dari penyusunan draft revisi Undang-Undang Kehutanan yang saat ini sedang digodok oleh Panitia Kerja atau Panja RUU Kehutanan DPR RI. Tegasnya, eksploitasi sumber daya alam yang masif harus sejalan dengan tanggung jawab pemulihan lingkungan oleh pihak korporasi.
3: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
4: Gen FM.
5: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm_fba.
0: Semua ni awak setia dengan Gen FM. Lagu-lagu yang naik, lanjut.

0: FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal yang lagi pada yang satu liburan, yang satu sakit, iya. Ya.
1: Jadi saya menggantikan dua orang ya.
0: Iya, tapi kata Sandi lu punya fakta katanya ada band yang enggak pernah ganti personil.
1: Ini. Nah. Buat gua di Indonesia kan banyak super band ya dalam tanda kutip
0: banyak,
1: ya.
0: Banyak.
1: Kita bisa sebut nama-namanya lah.
0: Noah.
1: Ah.
0: Peter Pan.
1: Betul, dulu Niji.
0: Geisha. Geisha, ya, benar.
1: Kan? Masih dari label-label yang sama tuh.
0: Iya, ya, betul.
1: Tapi
0: betul,
1: ada
0: betul.
1: Satu dari mantan labelnya, kan udah dicabut.
0: Udah dicabut, ya.
1: Personalnya nggak pernah ganti.
0: Ya itu?
1: The Massive.
0: Masa sih?
1: Iya, 23 tahun.
0: Bener kan. Juga loh.
1: Nggak pernah ganti.
2: 5 orang.
1: Orang yang sama dari awal.
0: Orangnya sama.
1: Dari ajang, ini kan, mereka ikut ajang kan dulu.
0: Emang mereka ikut ajang?
1: Ajang.
0: Mereka tuh ajangnya masih ini ya? Anak band. Bukan dream band
1: bukan,
0: itu.
1: Bukan. My Life adalah gitu. Salah satu kalau enggak salah dari ada perusahaan apa lah gitu.
0: Oh gitu.
1: Menang.
0: Iya iya iya.
1: Iya. Sama tuh sampai sekarang orangnya masih sama gitu.
0: Gila, keren.
1: Beda bentukan doang sih orang.
0: Sekarang kulitnya lebih kenceng.
1: Betul. Udah lebih bisa ini dandannya lebih keren.
0: Asik. Bilangnya lebih tua gitu. Lebih dewasa.
3: Artis pilihan Gen bulan ini.

0: cari sinyal lo di Gen FM. Gen FM.
1: Percaya gak dengan manifesting?
2: Manifesting ya? Yeah. Gue dulu percaya gak percaya sih. Karena kayak, masa sih lu cuma ngomong doang.
1: Terus zaman gue rame buku The Secret.
2: Oh iya.
1: The Secret kan manifesting juga.
2: Betul, betul.
1: Ya kan? Lu taro gambar di kamar lu. One day mudah-mudahan lu bisa punya.
2: Betul.
1: Selama lu act positif ya.
2: Oh.
1: And also pray.
2: Oh iya benar juga.
1: Stay positive dan lain-lain ya. Insya Allah bisa. One day ya guys ya. Dan lu sabar.
2: Oh, benar.
1: Dan realistis.
2: Itu dia.
1: Realistis.
2: Karena kadang orang suka manifesting tuh pengen ini, pengen itu, tapi nggak realistis. Gak
1: beda tipis.
2: Gitu.
1: Beda tipis manifesting sama ngayal.
2: ya lagi.
1: Beda tipis guys ya. Tapi kalau lu pernah manifesting kayak, aduh gue pengen punya rumah di sini. Aduh gue pengen punya rumah di sana. Tapi gimana ya, bunganya gede banget.
2: Iya, apalagi gitu. Sekarang tuh kemarin kan baru disahin kan bunga itu tuh naik.
1: Iya, iya, iya.
2: 5,5.
1: Tapi kalau yang ini gokil banget guys. Lu bisa raih rumah impian dengan BRI KPR dan nikmati bunga spesial. Programnya ini cuma sampai tanggal 30 Juni 2026.
2: Nah,
1: masih ada beberapa hari lo untuk make decision.
2: Betul.
1: Rumahnya jadinya di mana ya? Brawijaya?
2: Wih, asik. Boleh tuh.
1: Kartanegara?
2: Wih, mantep banget tuh.
1: Cendana?
2: Ih, pengen banget. Itu kalau gue manifesting dah dari sekarang.
1: Itu rumah pejabat A-list semua.
2: Betul.
1: Itu. Ya namanya juga manifesting, why not?
2: Silakan.
1: Kenapa tidak?
2: Betul.
1: Kenapa kacang, ya kan?
2: Betul.
1: Ini sampai tanggal 30 Juni 2026, silakan langsung dipikir-pikir ya guys ya.
2: Karena ini ada program suku bunga KPR spesial. Ini bunganya 1,75% fix 1 tahun, minimum tenornya 5 tahun. Dan pastinya kalau tenor panjang ya, prosesnya mudah dan cepat. Mantep gak tuh? Makanya Sobat Gen, langsung ajukan rumah impian lo dengan BRI KPR sekarang. Raih mimpi setinggi langit dengan bunga seringan awan, serta dapatkan penawaran spesial BRI KPR sebelum periodenya berakhir. Info lengkapnya lo bisa kunjungi bbri.id/kprbungaspesial. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton live MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, gak bisa ngobrolnya.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Yusril Kemal di Gen FM.
7: Kesel sama kerjaan? Atau sama gebetan? Atau sama hidup lo yang gitu-gitu aja? Tenang, mending lo luapin keselnya. Sambil nonton podcast, marah boleh nggak? Bareng Coki dan Kamal.
8: Strategi yang saya sarankan, endorsement.
9: Siapa ya? Dia disebutnya sama orang-orang Alnis Burger. Semua milik Allah, tapi duitnya diambil dia.
7: Di sini marah lo nggak dilarang, malah justru diolah jadi nutrisi, biar otak lo tetap waras, karena semua amarah lo valid. Nonton podcast Marah Boleh Nggak? Hanya di Noise.

0: FM
1: Jakarta. Dengerin deh.
2: Yang ini.
1: Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di InfoGen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Ketinggian air di kolam penampungan lumpur Lapindo disebut hanya tersisa 1 meter dari puncak tanggul. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Bentrokan langsung antara militer Amerika Serikat dan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran terjadi di Selat Hormuz pada Kamis 11 Juni pagi hari. Dilansir dari CNN Indonesia, bentrokan hebat dan baku tembak terjadi di 7 titik pesisir Iran sejauh ini. Imbasnya, Komando Gabungan Militer Iran kembali menutup lalu lintas Selat Hormuz dan menegaskan bahwa setiap kapal yang mencoba melintasi Selat Hormuz akan ditembaki. Berita selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengerahkan armada helikopter patroli dan helikopter penyiram air ke Provinsi Sumatera. Mengutip dari Kompas.com, tercatat terdapat 24 titik api di sejumlah wilayah Sumatera Selatan per Selasa 9 Juni 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama di area yang sulit terjangkau oleh tim darat. Memasuki berita utama, sejak Senin 8 Juni 2026, aktivitas peninggian tanggul lumpur Lapindo disebut mulai intensif dilakukan di titik 71. Selain kenaikan volume, rembesan air sepanjang sekitar 100 meter juga ditemukan muncul di bawah tanggul di titik 68 dalam sepekan terakhir. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Detik Jatim, ketinggian air di kolam penampungan kini hanya tersisa sekitar 1 meter dari puncak tanggul. Merespon situasi tersebut, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo memastikan bahwa upaya mitigasi terus berjalan dan pengaliran lumpur ke Sungai Porong masih terus dilakukan menggunakan kapal keruk dan pompa. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di InfoGen selanjutnya persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: InfoGen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal. Guys, sekarang sudah jam 11. Kita udah jam 11, jam 10.
1: Kelihatan nih, kayaknya udah mulai lelah nih,
0: udah mulai lelah, habis serem-sereman. Yeah. Udah habis serem-sereman, udah ada teman-teman Shilon Seven juga. Sandi, terima kasih udah nemenin gue pagi ini.
1: Terima kasih Pak Kems, udah diizinkan
0: thank you
1: menemani pagi ini.
0: Thank you. Ini dari semua ya, begitu tahu Sinyo enggak masuk, Yusril enggak masuk. Ini penyiar lain. Betul. Pada enggak mau. Sandi doang guys yang mau guys.
1: Gua kan karena pengen belajar juga.
0: Iya. Gimana pelajaran yang lu dapet?

0: Tirto IG 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar, dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya. Be Quick, ini baru bengkel.
1: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
1: Gen FM.
3: Hello, good morning, selamat pagi.
4: Halo.
3: Apakah betul ini nomor dari Mr. Richard McCabe?
4: Bapak dari mana ya?
3: Mohon maaf, ini dengan siapa saya berbicara kalau boleh tahu?
4: Saya Cheryl, calon istrinya.
3: Oh, iya, iya, Ibu Cheryl. Oh iya, perkenalkan saya Rudy, Bu, dari imigrasi, Bu. Divisi visa emas, Bu, atau golden visa. Ibu tahu ya, lagi rame golden visa, ya kan?
4: Tahu.
3: Untuk WNA. Kalau boleh tahu, Bapak Richard ini betul WNA Australia ya, Bu, ya?
4: Betul sekali.
3: WNA ya, Bu, warga negara Australia ya, Bu, ya? Nah, untuk memudahkan, kami dari divisi golden visa ingin menawarkan visa emas kepada calon suami Ibu, Bapak Richard. Nah, ini, Bu, syaratnya sangat simpel sekali. Saya akan rekam pembicaraan kami bersama dengan Ibu. Saya akan kasih 3 atau 4 pertanyaan mengenai Indonesia. Pertanyaan tentang Pak Richard.
4: Oke. Okay.
3: Pertanyaan pertama, Ibu. Sebutkan 3 makanan favorit dari Bapak Richard.
4: Nasi goreng. Terus dia juga suka makan soto.
3: Aduh. Ibu Cheryl, kalau itu terlalu mainstream, Bu, itu biasa aja. Ya, saya ulang lagi pertanyaannya, tapi ya, Ibu jawabnya kalau bisa yang ini misalnya kue cubit SD Majestic setengah mateng gitu. Saya ulang, Ibu, ya. Ibu Cheryl, untuk Pak Richard sendiri suka makanan-makanan Indonesia enggak, Bu?
4: Suka sekali.
3: Sebutkan 3 makanan favorit masakan Indonesia.
4: Oke, dia itu suka banget krecek.
3: Nice.
4: Terus dia itu suka banget tambosu, ya. Okay. Sama kalau yang sweet-sweetnya, dia suka kue cubit yang setengah matang itu.
3: Indonesia sekali suami Ibu, ya.
4: Iya.
3: Kalau 3 destinasi luar kotanya apa, Ibu? Kalau boleh tahu nih sebelum saya rekam, Bu.
4: Ke Bali, terus dia pernah ke Manado juga sama Raja Ampat.
3: Aduh, itu terlalu mainstream, bule. Ibu jawabnya Cijeruk sama Kalideres gitu, Bu. Oke, saya rekam ya, Bu, ya.
4: Iya,
3: Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu. Kalau Bapak Richard sendiri sebagai warga negara Australia, apakah suka jalan-jalan, beli oleh-oleh, menginap, karena itu memudahkan roda ekonomi Indonesia juga. Sukanya kemana, Ibu, untuk wisatanya, Ibu, ya?
4: Ke Ciseeng, Cijeruk.
3: Waduh.
4: Terakhir tuh dia baru-baru ini baru ke Kalideres.
3: Nice. Keren sekali. Sangat Indonesia sekali, ya. Setelah menikah, apakah akan beli rumah di Indonesia? Pertanyaannya adalah, di mana, Ibu?
4: Di Jagakarsa.
3: Aduh, saya rekam ulang, saya tanya ulang, ya. Mbak, jangan bilang yang murah-murah, bilang yang mahal, Mbak. Sebut aja Menteng. Okay. Kan bisa Menteng Cinere, bisa Menteng Bintaro.
4: Oke,
3: Mbak, saya ulang pertanyaannya. Mbak Cheryl, setelah nikah, apakah Mbak Cheryl akan beli rumah di Indonesia?
4: Of course.
3: Di mana kalau boleh tahu, Mbak?
4: Kita rencananya ya di Menteng sih, Mas.
3: Mah, cakep sekali. Luar biasa. Baiklah, kami sudah punya data semua dari Pak Richard Gere, ya. Ini fotonya kami lihat juga di sini udah ubanan semua, ya. Rambutnya putih, ya.
4: Richard McKee.
3: Bukan Richard Gere. Ini saya ada fotonya nih.
4: Masih, Mas.
3: Beneran nih, bukan Richard Gere nama suami Ibu.
4: Bukan, Mas. Richard McKee.
3: Ampun, saya salah orang. Saya salah sambung, dan Ibu Cheryl masuk salah sambung di Get It Right. Aduh, nggak jadi dapat visa emas, mohon maaf.
4: Yuk, papa, Mas.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BANPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Siapa ini?
5: Aku Renat Mars.
4: Oh Renat.
5: Aku tuh kepengen pakai jasai sampean buat foto.
4: Oh boleh.
5: Aku kan mau rencana anniversary. Kita tuh mau throwback gitu loh mas. Pertama kali kita ketemu. Mau fotonya di situ gitu loh mas.
4: Oh boleh. Gimana mas?
5: Di ini yellow flower mas.
4: Yellow flower kembang kuning.
5: Iya benar kembang kuning. Betul mas. Jadi aku ketemu mbak bojoku pertama kali nang kembang kuning mas.
4: Oh no. Kan kembang kuning itu kan makam ya mas ya.
5: Nah betul. Makam. Apa aku nang jerone makam atau ya apa mas enaknya mas?
4: Kau ini nang jerone makam ya mas. Kau ini like sambil makan.
5: Aku dikubur
4: gitu mas. Kau ini gak cocok sih. Kau ini mending digawe kayak gak prewet gitu.
5: Prewet ya, terus?
4: Udah bagian shot-shotnya juga bakal kayak romansa-romansa. Kita pegangan tangan terus kayak berlarian gitu.
5: Oh iya iya iya. Berarti oke ya mas. Kira-kira fotonya enaknya jam berapa mas? Biar kelihatan shadow tapi agak sedikit mistis gitu loh mas.
4: Sorean mas. Pas surup sih mas.
5: Sore menjelang maghrib gitu tah?
4: Iya.
5: Oh oke oke oke. Gini aja mas, okay. Iki aku seneng ambil sampean iki. Wes cocok lah ide-ide ini kita itu ya. Mm-hmm. Nanti aku ambil bujuku ya. Tak samperi.
4: Temenan di?
5: Nang kampusnya sampean.
4: Kampus B.
5: Hah? Apa?
4: Kampus B UNER.
5: Kok kampus B UNER lho? Lah ITS kan gak ada kampus BB-an toh?
4: Aku kudu ITS mas.
5: Duh kudu tah?
4: Kudu mas.
5: Lho sih tah, iki mas Bagus Prawityano.
4: Bukan mas, Bagus Kusuma mas.
5: Oh salah uang aku kira. Ya Allah kita mau tewas. Wes. Astagfirullahaladzim, sorry mas, salah mas, ya Allah. Berarti mas Bagus ini masuk salah sambungan Genefes.
4: Anjir. Waduh mas, rata di prank mas.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun ya sobat gen.
6: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026 dan berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk untuk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Be quick, ini baru bengkel.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Semua dia mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana. Memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo. Karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
3: Halo.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Pagi. Waalaikumsalam.
4: Dengan Mbak Seva ya?
3: Iya.
4: Mbak, maaf, ini dari Maya, Mbak, personal assistant yang Mbak Sinyo.
3: Oh iya, gimana?
4: Terkait gelang yang kemarin.
3: Tunggu Mbak, bentar Mbak.
4: Iya, waktu acara Ibu Amel kemarin, ada gelang yang hilang kan Mbak ya? Ini kenapa diteleponnya ke pihak kita ya Mbak? Kan gelang sudah diserahkan ke Mbak kemarin terakhir.
3: Oh gitu, boleh dikasih ke nomor aku aja Mbak, itu udah aku serahin ke PA-nya Bu Amel soalnya.
4: Tanggal 31-nya tuh kita yang didonder terus Mbak, maksudnya kan kita udah serahin nih ke Mbak Seva, kok maksudnya gak ada?
3: Betul.
4: Iya, maksudnya tuh harusnya kayak kita yang dituduh sebagai, kita ngumpetin gitu loh Mbak, kayak semacam nyolong lah gitu loh Mbak.
3: Oh gitu, mohon maaf
4: iya,
3: Mbak.
4: Iya, bukan. Kalau apa namanya Mbak Sinyo ini tuh orangnya paling jujur sedunia Mbak. Maksudnya kalau apalagi ada barang orang lain gak pernah diiniin gitu loh Mbak. Maksudnya seharusnya Mbak Seva ini sebagai EO sudah bisa tahu lah apa yang harus dilakuin gitu loh. Jangan sampai panjang kayak gini. Sekarang tanggal berapa nih Mbak? Sampai kemarin malam Mbak, sampai tanggal 3 September masih didonder bahwa tolong kembaliin gelang dong, pencuri lah apa segala macem.
3: Iya.
4: Ini
3: siap,
4: saya
3: maaf,
4: maksudnya
3: ya.
4: Ini sama Bang Robi jadi saya kena juga. Bentar Bang.
5: Apa namanya ini?
6: Halo.
5: Ya ini dengan IO-nya ya. Ini karena ini DM, sampai saya juga di DM dituduh-tuduh maling. Istri saya, keluarga kami dituduh maling gitu loh. Saya bisa beli loh itu Mbak.
3: Iya siap, mohon maaf ya Pak.
5: Sekarang gelangnya ada di mana saya tanya?
3: Ada di Bu Amel Pak, sudah ada di PA-nya Bu Amel Pak. Nggak ada sampai kita pulang Pak, tidak ada yang mengakui itu gelang Pak. Kemudian kita serahkan ke pemilik acara.
5: Nah itu ada loh, saya lihat postingan. Ngetag istri saya di Instagram, istri saya dibilang pencuri, MC, master curi. Itu ternodai saya. Itu ternoda saya.
3: Kebetulan kan ada yang handle nih Pak untuk acara ini.
5: Ah, lempar bola lagi nih.
3: Nah, saya minta telepon ke Bapak juga.
5: Ada fotonya nggak? Foto penyerahannya gitu?
3: Foto penyerahannya enggak, kebetulan kita menyerahkan bersama-sama ke PA-nya Pak.
5: Dan saya juga minta lewat sosial media dari IO Anda, ucapan maaf.
3: Siap, baik Bapak.
5: Sekarang juga, kan kepada Signorita Esperanza.
3: Iya Bapak, siap. Mohon
5: ini
3: maaf.
5: Kan Anda kan BNB event kan. Ini Sheva kan, Mbak Sheva?
3: Iya Bapak.
5: Sheva aja boleh bukan namanya?
3: Bukan Bapak.
5: Ini nama belakangnya bukan aja boleh?
3: Bukan Bapak.
5: Dari BNB, EO?
3: Iya, DND betul Bapak.
5: B, bravo.
3: Bukan, DND Pak.
5: Yang baru tadi malam acaranya?
3: Tadi malam bukan Bapak. Kami yang acara di acara Bu Amel Bapak. Acara
5: Amel Carla kan? Yang Amel
3: Carla. Bukan Bapak, di Ritz-Carlton yang Glass House.
5: Amel Carla kan? Amel Carla.
3: Bukan Amel Carla Bapak.
5: Aduh, saya salah event nih. Salah orang, salah sambung. Dan Mbak Sheva masuk salah sambung di
7: Geneve.
4: Sheva, ini ada Signorita sama Kemal Mohtar.
8: Kenapa aku kenal?
4: Dia udah
5: Siap bapak.
4: Iya siap.
5: Izin bapak. Ini.
8: Aduh Mbak Sinyo, ya ampun, deg-degan lagi.
5: Ini Sheva, nama belakangnya Terjang bukan? Sheva Terjang.
7: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Geneve.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, dan berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar, dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Be Quick, ini baru bengkel.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Pak Irawan, saya Pak Kadir, dosennya Vira.
5: Ya, kenapa Pak?
4: Gini Pak, Vira ini kemarin itu waktu ospek ngilang begitu. Si Vira ini malah ngikut ngatur parkir gitu loh Pak.
6: Ya terus.
5: Loh, anaknya ini aktif banget memang Pak.
4: Saya itu kan baru terima laporannya gitu loh Pak. Saya juga negur sama anak-anak. Kok gak diomongin sama saya gitu. Kan saya kan juga bisa langsung turun tanah gitu loh Pak. Ke dalam gitu Pak. Bapak nemu apa namanya fosil-fosil gitu?
5: Belum sih Pak, belum saya dapatkan kalau kayak gitu.
4: Jadi gini Pak, bulan lalu itu ada pameran fosil-fosil purba. Nah, saya itu sama dosen-dosen di sini ngeliat ya, CCTV itu loh Pak, anak Bapak itu gondol.
5: Apa yang hilang tadi apa Pak?
4: Fosil nyambi Pak, peninggalan Mojopahit Pak.
5: Oke gini, saya nggak bisa nyamber ke sana dulu karena posisi saya memang yang lagi baru meninggalkan Surabaya Pak. Nanti saya usahakan saya bisa ketemu sama anaknya, sekarang sambil saya cek.
4: Saya itu nggak masalah.
5: Betul.
4: Pak. Ada di parkiran atau ngatur parkir.
6: Ya terus.
4: Gimana? Itu gak masalah Pak. Tapi saya yang paling terpenting tuh fosil nyambi ini loh Pak. Itu paling penting. Karena kalau enggak, nanti pihak rektor yang turun tangan Pak buat nyari nyambinya ini Pak.
5: Oke baik. Saya minta waktu dulu ya Pak ya.
4: Bapak tahu nyambi kan Pak?
5: Tahu.
4: Oke. Nyambi yang Bapak tahu itu warna apa Pak?
5: Coklat kehitaman gitu ya.
4: Nah niki Pak, karena kan sudah fosil ini Pak nge. Jadi ini coklat bladus gitu Pak. Itu yang Bapak yang cari. Mungkin taruh di lemari, mungkin atau di tasnya.
5: Nanti kalau saya lihat kira-kira ada yang mengarah ke sana, nanti saya komunikasikan sama Pak Kadir.
4: Bapak bisa ke kampus kira-kira hari apa nggih, Pak nggih?
5: Paling cepat hari Senin.
4: Mboten apa-apa. Saya tunggu. Ini di kampus Medoan, Pak.
5: Kampus B kan?
4: Ya ada, Pak. Kita cuma satu kampus. Ini bukan bapaknya Vira Kusnaini.
5: Bukan, anak saya itu Vira Yunaini Kusumalinda.
4: Berarti Pak Irawan masuk
0: salah sambung ya, Dev.
5: Luar biasa kena deh saya. Aduh.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Suka sebel kalau lagi selfie, kelihatan banget gigi gak rata. Kata teman, pasang behel aja, biar bisa iup-iup. Tapi bingung pilih klinik yang recommended. Hari gini masih bingung. Pasang behel wajib dengan dokter gigi spesialis ortodonti ya Sobat Gen. Pilihannya cuma satu, ke Audi Dental aja. Di Audi Dental, Sobat Gen langsung ditangani oleh dokter spesialis ortodonti. Dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya yang cozy banget. Bikin perawatan gigi jadi lebih nyaman dan pastinya dapat hasil yang lebih maksimal. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental nggak cuma spesialis behel aja. Kamu juga bisa pilih berbagai treatment gigi lengkap buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Terus lokasinya ada di mana aja? Audi Dental hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, Sobat Gen bisa langsung datang ke dua lokasi ini ya. Di Surabaya Barat, Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373, dan untuk Surabaya Timur berlokasi di daerah Mer, Ruko Mega Galaxy Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? You booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
2: Gen FM.
3: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm_sy.
1: Kejutan MBMan, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Manfaat ini buat Anda yang ingin memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Dapatkan promo harga spesial sampai Juni 2026 dan juga dapatkan program bunga 0% dan Smart Cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Canter dan Fighter. Syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, segera lakukan perawatan kendaraan Fuso Anda karena juga bakal ada diskon untuk servis dan jasa. Dengan bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus ditambah promo untuk layanan mobile workshop service dengan free general check-up. Semuanya hanya bisa didapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya di Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau di Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Hubungi 0811-300-8837 untuk booking service. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Nikmati promonya hingga 30 Juni 2026. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun sobat Gen.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: ada musik,
1: ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Selamat malam.
3: Halo.
2: Iya, dengan Bapak David.
3: Iya, benar-benar dari ini Bapak David ini.
2: Iya, Pak David, perkenalkan Pak, saya Pak Gilbert.
3: Pak
2: Gilbert, Pak, bukan Gibeng ya, Pak.
3: Gilbert.
2: Iya, dari Bea Cukai, Pak.
3: Hah? Bea Cukai? Aduh, bahaya sih.
2: Kok bahaya, Pak? Nggak pernah bayar cukai atau gimana?
3: Oh, bayar kok, Pak.
2: Pak, ini kan sering untuk yang ambil parfum pengiriman yang dari Singapura ya, Pak? Betul ya, terakhir ya?
3: Iya, benar, Pak. Terakhir dari Singapura saya ngambilnya.
2: Pembiayaannya biasanya bagaimana gitu loh, Pak? Kok sampai saya belum terima gitu? Apakah Bapak sudah bayar atau bagaimana?
3: Sudah bayar, Pak. Bayar ke forwardernya langsung.
2: Nah, ya, saya kok nggak terima ya, Pak. Gimana ini? Putnya saya nggak nakut-nakutin ya, Pak, ya. Kalau misalnya ada pengiriman lain, ya nggak bisa sampai ke tangannya Bapak.
3: Aduh. Ya, terus saya harus bagaimana ini, Pak?
2: Tapi ini kan saya kan ngelihat ini usahanya Bapak. Ini kan parfum brand-brand gitu ya?
3: Iya, benar-benar. Parfum branded, parfum niche.
2: Mungkin bisa dibantu gitu loh, Pak. Mau ngasih ke atasan saya gitu. Ini kan buat ulang tahun gitu, Pak, ya. Atasan saya ini sukanya yang bau tanah itu apa? Parfum apa ya, Pak?
3: Saya nggak punya rekomendasinya kalau bau tanah, Pak. Kalau selain bau tanah, ada parfum yang lebih menarik sih, lebih unik ini. Parfum cairan...
2: Rencananya kan saya memang ini mau ada pameran, Pak, gitu loh. Ada inovasi di luar negeri, Pak. Parfum yang ditelen gitu, Pak. Yang mungkin Bapak coba cari. Kalau misalnya ada, ini kan inovasi ya, Pak, ya. Jadi saya maunya kalau memang Bapak bisa membawa ini dari luar negeri parfumnya. Saya mau yang dalam bentuk ini loh, Pak, kayak kapsul gitu loh, Pak. Tapi isinya itu parfum gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada customer gitu mau testi gitu, ya sudah saya masukkan aja kapsulnya. Wangi gitu, Pak.
3: Oh.
2: Kalau nggak salah saya pernah dapat itu dari Ethiopia itu untuk keluarannya itu, Pak. Parfum lagi tren, itu, iya. Di Ethiopia, Pak.
3: Saya belum pernah dengar, Pak.
2: Oh, belum pernah dengar. Di sana itu lagi viral. Itu bisa kita viralkan di Indonesia gitu, Pak. Jadi kayak tren terbaru gitu loh, Pak. Parfum telan.
3: Parfum telan ya.
2: Iya, betul. Tuh.
3: Oh.
2: Tolong Bapak cari inovasi itu. Kalau misalnya oke, Pak. Loh sudah, langsung kita bermitra aja gitu, Pak. Nanti masalah untuk pengiriman atau apa nanti bisa lah, Pak, kita atur-atur gitu. Gitu ya.
3: Boleh-boleh, Pak.
2: Nanti bisa diusahakan gitu. Saya kira-kira dapat jawabannya kapan ya, Pak?
3: Saya waktu satu mingguan lah, Pak.
2: Satu minggu?
3: 7 hari lah.
2: Boleh. Iya. Itu store-nya di Plaza Marina lantai berapa ya, Pak?
3: Plaza Marina?
2: Iya.
3: Oh, kita nggak pernah buka store offline sih, Pak. Kita selama ini online, Pak. Rasanya Bapak salah toko deh.
2: Loh, Pak David, ini kan tokonya bau-bau itu nggak sih, Pak?
3: Iya, benar-benar. Bukan bau-bau. Hah?
2: Bukan bau-bau, tak, Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Walah, maaf. Pak David, saya salah. Salah. Berarti Pak David masuk salah sabung Geneva.
3: Oke.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmspy.
3: Gen FM.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sobat Kin?
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Langsung dari Gedung Grapener lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buset, Surabaya ya Allah, terang bener. Bawanya kepengen mandi lagi. Jalannya pada terang sobat Gen. Tadi perjalanan dari ITS ya, dari timur ke Grapena, jalannya udah pada rame. Tapi alhamdulillah lancar. Tapi agak sedikit sendat nih, ada beberapa titik-titik yang di perempatan Kertajaya yang di GM tuh, arah mau ke Mer tuh. Terus abis itu di perempatan Kertajaya kalau misalnya belok kiri mau ke Manyar, nah tuh, gara-gara traffic light. Terus abis itu ya, di depan yang namanya correct me if I'm wrong, best mention itu apa itu kalau ngomongnya Jemur Handayani ya. Nah, wes macet itu dia sobat Gen. Tapi lancar. Nah, gara-gara apa? Ya volume kendaraan sama traffic light, terus ketambahan mana ada rel kereta api. Puh, ya Allah. Sabar-sabar aja sobat Gen kalau kamu sekarang lagi kejebak macet, dan biar fokus, biar gak ngantuk, Coki temenin kamu jelas pastinya di nyore, nyerocos sore-sore cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget. Gimana Sobat Gen? Perjalanan kamu sore hari ini boleh diupdate ya, boleh dibagi-bagi. Kalau misalnya lancar ya monggo silakan dibagi. Kalau misalnya sekarang ini agak sedikit rude to the wood juga boleh banget. Ini WA Genbox sudah aku open nih di 0811-352-1031. Yakin tadi Coki perjalanan aja butuh yang namanya selain ya, selain yang namanya sengsu weger-seger, minuman yang seger, lagu-lagu yang bikin kamu melek juga boleh loh Sobat Gen. Mau dengerin lagu apa, bule atau Indonesia yang bikin kamu melek. Nah itu dia, hati-hati ya, panas-panas kayak begini, terus ibarat kata ya bahasa Spanyolnya moto mreching-mreching. Ya, biar tambah semangat. Mau denger lagu apa ya, bule Indonesia terserah Sobat Gen. Tadi sebelum siaran loh ada yang cantik kayak gini, Kak Coki mau request lagunya Baby dong by Justin. Eh boleh 0811-352-1031. Ada siapa ini? Hai Kak Coki, Yosh. Wait a minute bro. Bro bentar deh, kalau misalnya bro and sis, kalau misalnya nge-share ke sini ya pakai nama ya deh, jangan lupa ya. Arya, ngabarin kalau Tugu Pahlawan arah stasiun Pasar Turi, Route to the Wood alias Ruwet. Ruwet. Tugu Pahlawan arah Pasar Turi. Ih, kayaknya panjang deh kayaknya deh Arya ya. Nanti kalau sampai di Tol Dupa, masuk Tol Dupa kayak gimana ya? Boleh dikabarin ya seperti apa ya? Ini ada siapa ini? 1751 ini siapa namanya? Kasih tahu dong. Mau rekosoknya Franz Ferdinand of dari Fauzi. Iya Fauzi. Mau Franz Ferdinand yang Take Me Out. Siap bro, siap. Terima kasih banyak update-nya. Nanti abis ini Sobat Gen, aku gak bakal siaran sendirian. Karena nanti aku bakal kedatangan tamu, ngobrol di Nyore. Ada siapa? Pokoknya stay tune terus. Cuma di Nyore bareng sama Coki.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Sobat Gen, buat kamu yang pengen treatment gigi atau mau pasang behel, wajib di Audi Dental. Ini juga terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment dan kliniknya cozy banget. Sobat Gen bisa datang tuh, ada dua lokasi. Untuk Surabaya Barat, tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Yang di Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, Ruko Mega Galaksi, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang juga. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, Sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Masih dari Gedung Grapana Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyeroca sore-sore, sampai nanti jam 7 malam. Yang lagi dengerin aku bukan cuma lewat radio di mobil doang, ya. Yang dengerin aku tuh ada yang dengerin lewat aplikasi streaming, itu dia. Lewat di aplikasi Noise, jangan lupa di-download ya. Kamu bisa dengerin aku kapanpun dan dimanapun, murah kuotanya, asli. Kalau dengerin lewat thanks to teknologi ya, ngomongnya gitu banget. Ya, yang lagi ngeliatin di TikTok, selamat sore semuanya yang barusan join. Jangan

0: cuman diliatin doang, komentar tuh. Terus tap yang banyak, mau request juga boleh banget. And then yang dengerin lewat Handy Talkie ada loh men, come on. Yang paling lucu lewat helm intercom. Ya Allah, terima kasih bener loh. Thank you yang udah apresiasi loh dengerin aku siaran. Anyway, ini aku lagi live ya. Aku mau sapa dulu nih, ada Vika di Sedati. Hai, selamat sore. Distia, Kak Coki, bisa gak sih request pertama 10.000? Mau, ya itu dia. Sumpah, takut lagi banyak kejutan-kejutan loh. Ngomongin kejutan, ya bukan aku yang ngasih kejutan, tapi sore hari ini banyak kejutan dari Grand Darmo Suite Hotel Surabaya. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ini langsung kayak berasa ketemu sama ini loh, guru pengajar loh. Kompak bener suaranya. Ya. Ada siapa aja di sini, boleh dikenalin ke Sobat Gen.
2: Oke. Salam kenal Sobat Gen FM ya. Oke, dengan saya Agus Wendro, saya di Grand Darmo Suite sebagai front office manager.
0: Oke. Mas Hendro.
2: Agus boleh.
0: Mas Agus boleh.
3: Nama Edgar keren.
1: Juga
3: boleh.
1: Nama keren.
0: Mas Agus berarti bagian front office.
2: Front office manager.
0: Manager. Oke. Oh berarti kalau misalnya aku lagi mau
1: check-in,
0: early check-in gitu ya.
1: Mas Agus
0: mau dong di upgrade roomnya Mas Agus.
2: Boleh.
0: Maunya early check-in dan juga Mas bisa nggak sih late check-in, late check-out gitu kan ya?
2: Yeah.
0: Mas Agus
2: bisa.
0: Selain Mas Agus ada siapa ini?
1: Oke, selamat sore semuanya. Saya dengan Pipit, saya general manager dari Hotel Grand Darmo Suite Surabaya. Ya, saya adalah pimpinan dari Grand Darmo Suite Surabaya.
0: Siap. Ibu Bibi, thank you for coming ya.
1: Anyway. Sama-sama. Senang banget di sini.
0: Thank you banget. Terus ada siapa lagi ini?
4: Oke, halo selamat sore Sobat Gen FM dan selamat sore Kak Coki.
0: Mas.
4: Selamat datang semua. Saya Wahyudi, saya selaku Director of Sales Marketing.
0: Jadi
4: membawai timnya Pak Andi dan sales di Grand Darmo Suite Hotel Surabaya.
0: Hubungannya biasanya office. Yang corporate.
1: Meeting.
0: Wedding.
1: Mas pokoknya semua ke dia deh.
0: Sudah. Ya.
4: Semua kebutuhan di Grand Darmo bisa saya akomodir Kak Coki.
0: Siap. Enaknya kalau di sana panggilan apa Mas? Panggilan kalau di sana orang
4: kenal Mas. Di Grand Darmo ya.
0: Iya.
4: Panggilannya Wahyu Kak Coki.
0: Mas Wahyu.
2: Okay. Mas Wahyu.
0: Mas
2: Wahyu.
0: Mas Agus, Bu Pipit dan juga Mas Wahyu. Itu dia. Anyway Sobat Gen, gak usah pakai lama-lama ya. Ini privilege-nya yang kamu lagi dengerin kita dan juga lagi ngeliatin live TikTok juga di @gen1031fmsby. Dan juga kita juga lagi live ya, betul ya. Ini betul. Di akun mananya ini?
1: Grand Darmo.
4: Ini akun TikTok-nya Grand Darmo.
0: Akun TikTok-nya Grand Darmo. Apa akun TikTok-nya di situ?
4: Grand Darmo Suite.
0: Grand Darmo Suite.
4: Yes.
0: Nah, itu. Kita lagi live juga di sana Sobat Gen. Privilege-nya adalah kalau kamu lihat ya, aku coba. Cek dulu lewat aplikasi sebelah boleh ya?
4: Boleh.
0: Coba ya. Gini Sobat Gen ya, coba ya. Tanpa menyebutkan apa nama aplikasinya.
4: Oke.
0: Aku mau coba cek yang ada di sini. Langsung aku search Grand Darmo Suite. Oke. Nih, langsung teratas loh Kak.
4: Langsung muncul Kak Coki.
0: Aku ke untuk
1: besok.
0: Besok lah.
4: Itu besok dia. Hari ini.
0: Grand Darmo Suite. Nah, sebentar ini dia. Hari ini. Nah, hari ini adalah sebentar. Kok sinyalku ya kayaknya ya? Oh, maaf aku harus mengisi tanggal check out-nya ya.
1: Oh, berarti long stay ya. Oh, terima kasih.
0: Aduh, takut loh gitu. Oh, sekarang di harga 900.
4: Yes. Benar sekali Kak Coki. Jadi kalau di UTA atau di aplikasi yang lain itu harganya cukup tinggi ya. Itu belum termasuk sama pajak kayaknya ya.
0: Iya, belum pajak loh ini loh.
4: Betul.
0: Benar, belum pajak. Ya. Tapi spesial hari ini kita bakal kasih
4: ada best price-nya dong.
0: Best price-nya adalah
4: diskon 50% dari harga normal.
1: Iya,
0: buset. Boleh tepuk tangan virtual yang lagi dengerin. Yo opo carane. Nah, itu dia. Orang zaman sekarang kan indeks ekonomi ya. Ya kakak-kakak ya harus pinter-pinter ya. Aku yakin deh orang itu kalau misalnya ngelihat berita bawaannya ya Allah,
1: sedih ya.
0: Bukan kepengen sedih Bu, kepengennya ada rehat ya.
1: Nah, rehatnya nanti di Grand Darmo ya.
0: Nah,
1: kita kasih spesial deh pokoknya.
0: Itu
1: kita udah dari Dendarmo nanti fresh kembali.
0: Yo ibu, Bu Pipit, anyway untuk apa namanya diskon 50% ini bookingnya sampai kapan?
1: Nah, kebetulan karena kita lagi talkshow di sini, sampai jam 5 ini kita kasih 50%.
0: Oke.
1: Lewat.
0: Ada kuotanya enggak?
1: Enggak ada.
4: Kalau kuota kita enggak membatasi, Kak Coki.
0: Tuh kan,
4: spesial pokoknya.
1: Bookingnya pokoknya dari jam sekarang sampai jam 5 lewat website kita.
0: Oh iya, ini wajib lewat website ya?
1: Yes.
0: Nah, wajib ya. Website-nya adalah?
4: Website-nya adalah granddarmosuite.com.
0: Granddarmosuite.com.
4: Ya, oke. Okay.
0: Coba Sobat Gen, sumpah. Ini bisa
1: coba deh, coba. Ya,
4: perlu ini
1: Kak Coki.
4: Iya. Caranya mungkin, caranya gimana ini?
0: Caranya gimana? Bukinya. Nah, aku suka nih straight to the point. Gak usah gini deh, gak usah yang babi-bubebo ya, Bu ya.
1: Jangan basa-basi.
0: Gak usah. Orang zaman sekarang tuh straight forward.
4: Yeah. Ya,
0: kan langsung to the point aja. Okay. Ini kalau misalnya kamu kepengen tahu kan Granddarmo Suite itu gini Sobat Gen, mungkin kalau misalnya yang lagi ngeliatin live TikTok, ini banyak banget yang ini dari Maluku.
1: Oh, wow. Okay. Boleh.
2: Okay, halo Maluku.
0: Googling aja, ngerti kan Taman Bungkul?
4: Nah pasti tahu pasti tuh, apalagi Surabaya ya.
0: Iki wis ikone Surabaya Gate itu dia. Taman Bungkul, terus abis itu di belakangnya kan ada rawon.
1: Rawon paling enak katanya.
0: Nah, itu Granddarmo Suite Hotel Sobat Gen udah di downtown tengah banget. Nah.
4: Betul. Jadi prime location, tempatnya nyaman. Kamar juga cukup luas.
0: Luas berapa sih anyway?
1: 32 meter square.
4: Iya,
0: 32 meter square. Itu luas itu untuk yang deluxe ya?
1: Deluxe.
4: Paling standar Kak Coki. Jadi itu paling standar. Ukuran 32 square meter persegi.
0: Oke. Okay. Waktu itu aku nginep tuh ada yang kayak living room gitu.
1: Sofa bed. Oh, itu lebih besar.
4: Kalau lebih besar lagi.
1: Itu yang junior atau enggak penthouse?
4: Iya.
0: Yeah. Oh, junior aku waktu
4: junior,
0: itu.
4: Ya.
1: Yang ada living room sendiri, kemudian kamar ya.
0: Benar.
2: 64 meter square malah.
0: 94 meter square.
2: 64. Nah.
0: Oh, berarti ada penthouse-nya?
1: Ada
2: penthouse ada. Atasnya
0: di
2: lagi.
0: Di lantai berapa itu?
2: Satu lantai di lantai penthouse PH juga. Oh, lantai 15.
0: Baik. Oh, satu lantai aja itu. Maksudnya di satu lantai itu ada junior, ada penthouse.
4: Betul. Yeah. Sama nah. Ada satu lagi eksekutif Kak Coki.
0: Apa tuh?
4: Eksekutif room. Jadi kalau di Granddarmo kan ada 4 tipe nih sebenarnya.
0: Deluxe
4: suite room.
0: Deluxe suite room.
4: Langsung deluxe suite room.
0: Oh, langsung deluxe suite room. Oke.
4: Terus yang kedua ada executive suite room.
0: Executive suite room.
4: Oke.
0: Itu apa bedanya sama deluxe suite roomnya?
4: Kalau bedanya lebih eksklusif, lebih bagus. Secara benefitnya juga lebih banyak di situ. Ada minibar, TV-nya lebih besar, ada sofa bednya di situ.
0: Oh, ada sofa bednya. Yeah.
2: Betul.
0: Wah, lumayan nih. Berarti kalau misalnya ada keluarga gitu, bisa dibawa anak gitu, gak usah add on bed dong? Atau gimana?
1: Harus sih sebenarnya hanya itu sofa bed aja.
0: Oh, sempit. Sofa bed aja. Yeah. Oh, sempit. Iya, iya. Ya, tapi pasti kalau, kan orang kan zaman sekarang enggak mau rugi ya, Bu.
2: Kalau anaknya kecil masih bisa lah. Ya, bed bisa. Kita kan king
1: tapi
2: size
1: itu luas luar. Bisa deh.
0: Iya, iya. Dan kasian. Jujur ya, ini bukan karena ada teman-teman dari Granddarmo Suite ya. Di depan aku ini Sobat Gen, tapi emang nyaman dan kedap banget. Let's say buat kita tuh kalau misalnya mau tidur, karena kan itu kan tahu sendiri ya, downtown ya. Depan itu sering dibikin Car Free Day kan. Nah, kan saya kan bukan tim Car Free Day ya, Kak. Better Molar ya, Kak. Itu. Karena kalau aku Car Free Day gak jadi jalan-jalan, jadi jajan. Ya. Better aku kayak aduh deh ya Allah, kepengen tidur. Tapi bener loh, kedap banget loh, enak.
1: Benar, karena kan depan kita itu adalah kayak taman kota. Kota rindang, kita juga enggak di tepat di jalan umum, jadi enggak begitu macet. Polusi juga enggak ada. Jadi enggak kedengeran suara mobil enggak ada.
0: Asli. Tapi ngomongin fasilitas nih, selain ada poolside, terus ada ruang meeting, ada apa aja tuh fasilitasnya?
4: Oke, kalau secara fasilitas di Granddarmo ini selain poolside, ada juga gym Kak Coki.
0: Oke, gym bener.
4: Gym, betul. Terus kalau restoran kami punya dua Kak Coki.
0: Oh iya, yang di poolside samping tuh?
4: Iya, itu main restonya Kak Coki.
0: Apal tuh kan? I like.
4: Oke, selain itu kami juga punya lounge bar Kak Coki.
0: Lounge bar itu di?
4: Namanya Rama-Rama Din and Lounge.
0: Rama-Rama
4: Din and Lounge.
0: Oh, Rama-Rama Dine and Lounge. Ya. Oke, okay, siap. Okay.
4: Secara lokasi tempatnya itu di lantai G.
0: Lantai G. Oke. Okay.
4: Di situ. Selain itu, kami juga punya spa.
0: Oh, ada spa juga.
4: Oke, gitu. Di luar fasilitas, kami juga punya promo namanya Angkringan di setiap hari Sabtu dan Jumat atau Jumat atau Sabtu.
0: Oh, yang di depan hotelnya.
1: Yes, parkir, di lapangan parkir.
0: Iya, itu.
1: Sampai jam 10 malam loh.
0: Bener. Yeah. Judulnya angkringan kak. Bener-bener badokannya ya. Cemilannya Surabaya.
2: Bener.
0: Itu dia.
2: Bener. Musiknya juga.
0: Musiknya juga. Wedang uwu loh ada di situ. Ada.
2: Ada.
0: Kacang rebus yeah. kayak gitu kan. Yeah. Gak usah ngomong umur. Ya karena kan emang.
1: Wedang uwu ya benar-benar ya kan? pisang rebus kalian ya.
0: Ibu saya healthy lifestyle.
1: Oh iya nah. benar. Bukan umur benar. Itu benar. Healthy.
0: Benar. Healthy lifestyle. Udah orang tuh udah bergeser oh, gitu iya, kan iya, ya. Iya. Akhirnya kayaknya lebih concern sama kesehatan.
2: Betul. Yang dikukus-kukus ya.
0: Iya benar. Yang rebus-rebus daripada lipat teren kan ya enggak enak ya. Itu ya kolesterolan ya. Nantinya ya Kak ya. Benar. Sobat Gen ini privilege buat kamu yang kepengen tanya, itu dia juga boleh banget. Ada hadiah buat Sobat Genku?
4: Pasti. Ada dong.
0: Apa tuh hadiahnya? Okay.
4: Hari ini kalau ada yang bertanya, kita punya 3 hadiah nih Kak Coki.
0: Apa itu
4: yang
0: Mas Wayu?
4: Yang pertama kami punya naik dulu nih, bantal yang spesial nih, ada logonya Grand Darmo.
0: Oke.
4: Okay. Nah, yang kedua, saya kasih voucher F&B.
0: Nice. Oke. Okay. Bisa buat brunch, breakfast atau dinner?
4: Bisa dong.
2: Bisa semua.
1: Any kind bisa.
0: Anytime bisa.
1: Ya, tinggal tunjukin itu voucher okay. Udah pasti dapat diskon. Okay.
0: Satu voucher ini berlaku untuk satu orang atau dua orang?
4: Untuk satu orang dong.
0: Satu orang, siap.
4: Heeh. Yeah. Yang ketiga, saya punya voucher swimming pool.
0: Swimming pool.
4: Swimming pool.
0: Oh, nice.
4: Swimming pool tapi juga dapat minum dan snack Kak Cogi.
0: Oh, oke. Okay. Iya, iya, iya. Daripada minum snack, mungkin ibu-ibu ada mie goreng enggak?
4: Ada dong. Kok tahu sih? Spesial Indomie kan. Ada Indomie Kak Cogi.
1: Atau gorengan ya?
0: Kan zaman gorengan ya. Dulu kan kalau les renang ya, selalu dibawain namanya mie goreng pakai ditepakin dong kotak kayak gitu.
4: Iya, yang
0: kotak. Atau enggak pop mie
4: Kak Cogi, barengan pop mie ya kan.
0: Ya pokoknya sesuai request lah Sobat Gen. Enakin deh. Nanti 3 orang yang beruntung tinggal tanya aja boleh, silakan. Itu dia. Tanyanya di mana? Di TikTok sudah kita running text. Itu ada nomor Wawa, nomor WA-nya 08113521031. Abis ini aku langsung bakal bahas gimana caranya dan apa aja benefitnya kalau kita ya booking lewat website ya. Coba Sobat Gen yang lagi ngeliatin mungkin sekarang lagi ngedown di kantor ya. Besok nah, mau stay untuk staycation sama keluarga atau sama pasangan atau sama calon pasangan boleh silakan.
1: Wah,
0: atau
1: mungkin agak susah ya
0: kan nggak ditanya-tanya ya ibu ya.
1: Rahasia
0: Mas Agus kalau misalnya lagi terima tamu gitu statusnya apa?
1: Enggak.
2: Cukup ID card aja sama voucher udah.
0: Duh, udah gitu doang udah, kan ya mas udah. Ya untung bukan aku yang kerja di situ ya.
1: Kalau kepo ya.
0: Aku sih enggak kepo ya, Bu, cuma memastikan kenyamanan gitu loh, ya. Memastikan kenyamanan
2: bersama.
0: Pastinya kita bakal seru-seruan bareng Sobat Gen, pastinya di Nyore, Nyeraja sore-sore bareng sama Grand Darmo Sweet Hotel Surabaya. Don't go anywhere.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar, dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Be Quick, ini baru bengkel.

0: 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore bareng teman-teman dari Grand Darmo Suite Hotel Surabaya. Masih ada Mas Agus, Bu Pipis, dan juga Mas Fayu yang bakal kasih promo spesial karena ini wajib kau tengok dan kau dengarkan nih Sobat Gen yang lagi ngeliatin kita live di TikTok, di @gen 1031 FM SBY, dan juga lewat radio, itu dia. Sebelum aku bacain komentar dan juga pertanyaan kamu Sobat Gen, ini gimana caranya untuk booking? Tadi di TikTok kita udah kasih tutorial, ya. Makanya di TikTok tadi kita kasih tutorialnya detail banget. Ini gimana coba? Boleh di repeat lagi ya?
1: Boleh, boleh.
0: Terserah deh, mau Mas Agus, Mas Wahyu atau Bu Pipit kasih tahu. Boleh, boleh, silakan.
1: Langsung
0: silakan.
2: Pak Agus ini. Jadi Sobat Gen FM booking kamar melalui website kita. Bisa buka browser, buka langsung website kita deh, di granddarmosuite.com.
0: Oke. granddarmosuite.com. Oke. Setelah itu,
2: nanti di pojok kanan atas itu ada, di pencet aja ya,
1: nanti muncul ada home rooms dan lain-lain itu.
0: Oke, boleh diulang lagi Mas, gimana masuk ke granddarmosuite.com. Oke. Setelah itu
1: terus pencet di pojok kanan atas, di rooms ya, jadi nanti muncul pilihan tipe kamarnya. Nah itu nanti langsung pencet di reserve now atau booking sekarang.
0: Di reserve now.
1: Ya.
0: Setelah itu?
1: Setelah itu nanti tinggal milih mau stay tanggal berapa, tanggal check in, tanggal check out. Ya itu dipilih aja.
0: Jadi teman-teman. Ini berlaku semuanya ya? Mau yang hari raya, hari
1: mau
0: besar,
1: hari raya,
0: long weekend,
1: hari Natal.
3: Berlaku Kak Coki spesial khusus hari ini.
1: Khusus Gen FM.
3: Berlaku semuanya.
0: Semuanya.
3: Semuanya.
0: Dan ini by the way harus masukin kode referral kan?
1: Betul, ada kodenya khusus.
0: Kode promo.
1: Iya. Ada kode promo.
0: Kode promonya adalah
1: khusus sore ini Gen FM.
0: Nah tuh, masukin Sobat Gen.
1: Coba,
0: Gen
1: coba.
0: FM.
1: Iya.
3: Yeah. Itu semua nyambung ya. Gen FM.
0: Nah, itu adalah kode promonya. Masukin aja ke situ, langsung otomatis diskon 50%.
3: Oke. Jadi berapa bagus harganya setelah diskon 50%?
1: Munculnya kalau deluxe room all ini di 405.000 saja. 400.
0: Itu masuk ini enggak sih breakfast atau apa?
4: Belum.
3: Belum.
1: Room only. Ada pilihannya. Iya. Nanti yang mau yang dengan breakfast cukup di 499. Jadi nambah masih di angka 400.
0: Loh, ya okay lah.
1: 499.
3: Dari harga normalnya berapa, Pak Agus?
1: Normalnya di 800-an.
3: Oh, 800-an.
0: Oke lah. Cengli banget Sobat Gen.
1: Cengli, betul.
0: Nah, nanti aku

0: buat mm-hmm. acara nikahan atau mm-hmm. akad nikah atau mm-hmm. made wedding nih. Yang pertama di lantai M.
1: Lantai M.
0: Ya, di lantai M itu ada Lindam restoran sama pool.
1: Oke.
0: Okay. Itu satu lantai. Mm-hmm. Jadi view-nya bagus, mm-hmm. tempatnya bagus. Itu kapasitas restoran totally kalau buat wedding mm-hmm. itu buat 300 pack.
1: 300 pack itu standing pack. Atau untuk
0: semi-standing?
1: Semi-standing, ya, oke okay, siap
0: gitu. Terus yang kedua, ada satu ruang lagi namanya Jayabaya Meeting Room.
1: Jayabaya Meeting Room.
0: Oke, okay, Jayabaya Meeting Room. Itu kapasitasnya untuk 200 pack.
1: Oh baik, baik. Untuk intimate oke okay, cukup lah.
0: Cukup
1: banget, sangat cukup.
2: Okay, ya. 100 pun kadang-kadang kan yang intimate 100 orang, ya. Keluarga aja gak perlu banyak.
1: Betul, betul. Okay, apalagi anak-anak Gen Z zaman sekarang ya kepingin intimate ya.
0: Betul.
1: Ya. Nah okay, itu dia. Hubungi kemana sih kalau misalnya pengen booking?
0: Kalau hubungi bisa langsung di nomor saya di flyernya. Di Gen FM kan ada tuh nomor saya. Itu. Atau enggak pengen cepet sekaligus follow IG-nya Grand Darmo.
1: Oke. Okay.
0: Langsung DM ke Grand Darmo. Nanti biar segera saya full up kembali.
1: Grand Darmo.
0: Ya, nah, Grand Darmo.
1: Udah di situ. Ada link trinya juga sobat Gen.
0: Ada nah, dong,
1: klik aja.
0: Ada dong Kak Coki.
1: Itu dia. Ini ada yang tanya lagi. Kak Coki mau tanya dari Fitri nih, Grand Darmo itu kalau nginep 2 malam sarapannya ganti-ganti atau sama?
0: Selalu berganti, rotasi Kak Coki.
1: Nah.
0: Jadi full 1 minggu mulai dari hari Minggu ke Sabtu, menunya itu selalu rotasi Kak Coki.
1: Oke.
0: Itu apalagi di hari Minggu Kak Coki. Hari Minggu kan lebih ke family ya. Kami juga ada makanan yang identik dengan anak-anak Kak
1: Coki. Oke, contoh sereal pasti.
0: Kalau itu wajib Kak Coki gitu.
2: Wajib itu?
0: Iya.
1: Apa itu?
0: Contohnya nih kayak donat. Donat ini karakternya anak-anak. Terus dapat
1: balon Kak Coki. Oh, lucunya gemes. Iya, ya biar betah
2: ya. Kita punya kids zone ya.
0: Nah, kita juga punya kids zone Kak Coki di lantai M, di sampingnya pool set, sampingnya pool situ. Jadi breakfast sekaligus mainan di kids zone itu.
1: Oke. Okay.
0: Orang tuanya breakfast, mainan dong.
1: Nah, itu dia.
0: Jadi pas
1: Kak Coki. Kakaknya berenang.
0: Kakaknya berenang ya?
1: Iya, itu dia. Ibunya belanja.
2: Bapaknya nungguin atau bengong?
1: Nah, makanya itu. Sebentar, ini Grand Darmo itu sebenarnya daycare atau kayak gimana ya?
0: Jadi semuanya memang ada Kak Coki di Grand Darmo.
1: Benar. Ini ada salsa. Oh, nah, udah dijawab salsa. Ini ada playgroundnya enggak? Kalau berenang ada anak? Kalau berenang anak ada enggak?
0: Ada Kak Coki. Jadi pool ada pool anak, ada pool dewasa.
1: Tuh, jadi ada. Aman. Ada. Tuh.
2: Bisa untuk orang luar juga, tapi kita kenakan biaya.
1: Oke, okay, berapa sih kalau misalnya itu?
0: Kalau paket yang dari luar ya. Itu ada dua paket Kak Coki. Yang pertama 75.000 itu sudah dapat minuman healthy drink Kak Coki. Habis renang minumnya healthy drink ya.
1: Oke, okay, benar.
0: Segar. Terus yang kedua di harga 100.000. 100.000 itu dapat snack dan healthy drink juga Kak Coki.
1: Oke, okay, siap. Ini ada yang tanya Kak Coki itu poolnya tadi indoor ya atau outdoor atau semi outdoor?
0: Kalau poolnya semi outdoor.
1: Oh, semi outdoor.
0: Jadi pool bisa renang tapi enggak takut gosong.
1: Gosong udah gitu. Masa boy males ya gosong-gosongnya. Panas-panasan ya. Tapi anyway kalau ngomongin soal privilege kalau booking di website itu okay. Dia. Itu apa aja yang ditawarin tuh? Apalagi kan ini kan website ini kan lagi launching nih.
0: Yeah.
1: Itu baru launching. Okay.
0: Baru launching.
1: Nah, bisa ngapain aja tuh di websitenya granddarmosuite.com.
3: Oke. Jadi benefitnya luar biasa banyak ya. Yang pertama yang paling dahsyat ada free upgrade. Jadi misal sobat Gen FM ini booking di tipe deluxe, nanti langsung kita upgrade ke dapat executive suite.
1: Oke.
3: Okay. Nah itu yang pertama.
1: Free upgrade. Apakah harus member?
3: Enggak dong. Cukup pokoknya booking melalui website dapat free upgrade.
1: Udah. Nice.
0: Kuncinya booking di website.
1: Okay. Baik. Terus.
3: Oke. Okay. Terus dapat free minibar. Jadi semua reservasi yang melalui website kita kasih minibar.
1: Enak banget. Nah, enak. Terus apa lagi Mas Agus?
3: Terus ini yang tadi Kak Coki request ya. Dapat free early check-in sama free late check-out.
1: Nah, itu penting banget. Apalagi kan Surabaya banyak kota transit ya.
3: Betul.
1: Ya,
3: benar,
1: buat meeting atau apa.
2: Itu. Atau dia ngejar flight.
1: Yes. Itu.
3: Biasanya dapat kereta pagi. Nah, bisa langsung check-in.
1: Early check-in dan juga late check-out. Enaknya. I like it. Terus apa lagi?
3: Nah, yang terakhir nanti dapat free executive lounge. Jadi, orang yang jadi sobat yang booking di tipe eksekutif, nanti kita kasih akses untuk executive lounge. Jadi ini semacam ke bar tadi, ke bar rama-rama nanti bisa konsum makanan dan minuman.
1: Oke,
3: itu dan sudah include kamar juga.
1: Free.
3: Free access ke executive lounge. Jadi
1: khusus
3: bisa
1: booking di
3: website
1: sobat.
3: Nah, website bisa ngopi nyantai di bar kita atau di resto juga bisa.
1: Bisa sobat sedul, bisa ngobrol, bisa ngapain lah pokoknya. Lounge-nya kece banget sobat Gen. Itu dia. Apalagi sunsetan kayak begini. Oh, cakep banget. Kita enggak usah siaran di sini lah. Kita sunset.
0: Iya.
1: Cakep banget loh, ini loh.

0: konsepnya loh. Sobat Gil langsung buru ya. Ini nanti aku bakal bacain lagi komentar kamu di 0811-352-1031. Dan juga yang kepengen tanya lewat live TikTok juga boleh, @gen1031fmsby. Dan kita juga lagi live tuh dari Grand Darmo.
1: Iya, Grand Darmo Suite.
0: Di live TikTok. Buruan.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Sebanyak 4.191 warga Surabaya tercatat mengidap TBC. Simak infonya setelah berita yang satu ini. NASA mengumumkan 4 astronot yang akan menjalani misi Artemis 3, misi pendaratan manusia ke bulan yang dijadwalkan meluncur pada 2027. Mengutip dari CNN Indonesia, tim tersebut terdiri dari 2 astronot Amerika Serikat, 1 astronot Kanada, dan 1 astronot Jepang. Artemis 3 akan menjadi misi pertama yang membawa manusia kembali mendarat di permukaan bulan sejak program Apollo pada 1972. Misi ini menjadi bagian dari upaya NASA membangun kehadiran manusia jangka panjang di bulan sebagai langkah menuju eksplorasi Mars. Berita selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz memastikan Indonesia tidak terlalu terdampak meski Iran kembali menutup Selat Hormuz. Pemerintah menyebut pasokan minyak Indonesia kini banyak berasal dari negara-negara Afrika seperti Aljazair, Nigeria, dan Angola. Mengutip dari Detik Finance, selain itu, Indonesia juga telah mendapat izin untuk melanjutkan kerjasama dengan Venezuela dan menjajaki sumber migas di Amerika Latin. Pemerintah optimis kebutuhan energi nasional tetap aman, meski jalur pelayaran strategis di Timur Tengah kembali ditutup. Memasuki berita utama, Dinas Kesehatan Surabaya mencatat sebanyak 4.191 warga terdiagnosis TBC hingga saat ini. Untuk menekan penyebaran penyakit, tim ke Surabaya terus mengencarkan tracking dan screening di masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk menentukan kasus lebih dini sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan. Dilansir dari Detik Jatim, Dinkes juga mengimbau masyarakat yang mengalami gejala TBC seperti batuk berkepanjang untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kurang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
4: Rio Febrian, Aku Bertahan.
5: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
4: Reza Artamevia, Keabadian. Niji, Jangan Lupakan. FM Surabaya.
6: Masih dari Gedung Grapena lantai 7, Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih dengerin nyore, nyerocos sore-sore. Masih ada teman-teman dari Grand Dharma Suite Hotel Surabaya. Ada Bu Pipit, ada Mas Fayu, dan juga ada Mas Agus. Ini Make It Fast, aku bakal bacain pertanyaan dari Sobat Gen. Dari sebentar. Dari Mbah Tony. Ini julukan doang. Jos, Hotel Grand Darmo, wena nemen temenan. Pas ada tamu dari Jakarta, acara kantor, aku booking hotel di sana. Gak nyesel, hotelnya nyaman. Opo mane ada angkringannya. Yes. Tuh, bener ada angkringannya. Lah kok bosku pegel, langsung tukang pijit Taman Bungkul tak suruh merono. Masih suruh naik. Eh, di dalam hotel sudah ada fasilitas massage tahu?
7: Iya, ada.
6: Iya. Tapi anyway, thank you ya. Ini sefruit testimoni nih. Yeah. Nah, ada Salsa. Kak, ini mumpung long weekend suro, kepengen staycation. Bisa enggak dipakai?
8: Bisa dong, Kak Cogi.
6: Red room-nya berapa?
8: Red room-nya kalau mau booking sekarang via website sama harganya, pakai promo code ya yang tadi, yeah, ya Gen FM. Di harga 405 sudah bisa di Grand Darmo, Kak Coki.
6: Nah itu dia Sobat Gen ya, harus bookingnya lewat website. Ini benar-benar harus lewat website. Websitenya adalah granddarmosuite.com. Tuh ke situ Sobat Gen ya, terus masukin kode referralnya Gen FM. Huruf kecil semuanya, gede semuanya bisa. Wis itu Ini kalau teman-teman yang lagi ngeliatin lewat live TikTok tadi itu ada yang, kok aku nggak bisa ya kak, kok aku nggak bisa ya.
9: Nah, lagi ini mungkin lagi
6: like ya.
9: Sibuk. Banyak
8: lagi barengan
6: banyak yang banget ya kayaknya beneran. Ya karena secara murah ini kak, itu dia. Dari Mbak Lili, Coki tanyain dong, aku bisa nggak pesan lewat web untuk puasaan tahun depan?
9: Bisa.
6: Bisa Mbak.
7: Booking sekarang tapi.
6: Nah tapi bookingnya sekarang ya.
9: Iya. Ya.
6: Bookingnya sekarang ya. Terus harga itu juga termasuk buat buka puasa dan sahur kah? Enggak, rumoli. Enggak,
8: rumoli kak Coki.
6: Baik itu semurah Mbak, itu dia. Terus cuan piro.
7: Kalau mau termasuk yang sahur atau itu yang 499.
6: 499.
9: Yang 499 dapat sahur.
8: Ini inklusi sama sahur.
6: Pilih ya, sahur atau breakfast. Breakfast.
7: Ya, bisa.
6: Kalau kamu sahur mau ambil, breakfast mau ambil. Jujur-jujur kamu gak posok. Ya, itu.
7: Mokel.
6: Mokel kak, itu. Dari Mas Ahmad. Hai Mas Ahmad, selamat sore.
10: Selamat sore. Mau tanya untuk Mas Agus ya.
6: Mas Agus gimana?
10: Kalau kita pesan terapis itu kan datang ke room ya. Terapisnya bisa nggak pesan sama misal sama Mbak Eka gitu, langganan terapis Mbak Eka Spa gitu Mas Agus.
6: Oh gitu.
10: Bisa nggak? Oke, terima kasih ya.
6: Sama-sama. Nah,
9: gimana tadi?
6: Request terapis gitu. Ya iso ya, sing tugas siapa gitu
7: iya,
6: kan.
7: Iya,
6: giliran. Lah kamu butuh dhewe ya kontak dhewe, Mas. Oh, ngawur ae iki bapak-bapak iki kan jane.
8: Kayaknya udah repeaternya Grandar mah itu.
6: Oh iya benar. Nah,
8: iya kan udah tahu namanya kan.
6: Iya, iya. Asli. Tapi asli. By the way, untuk yang acara launching ini mau ngapain aja tuh?
8: Okay.
6: Katanya weekend ya?
9: Weekend.
6: Gimana?
9: Besok tanggal 14 hari Minggu. Nah, kita kan lokasi hotel kita di belakang Taman Bungkul. Nah, Taman Bungkul ini kan pusatnya Car Free Day Surabaya.
6: Betul.
9: Nih. Nah, kita nanti ada event waktu Car Free Day. Nanti kita launching website kita. Jadi nanti kita ada fun walk, ada acara di depan hotel juga. Kita bagi-bagi voucher juga. Nah, door prize-nya nanti kita bagi-bagi voucher menginap.
8: Kak Joki ya.
9: Iya, voucher kamar. Yeah.
8: Nice. Jadi enggak hanya sekedar voucher makan, tapi ini special voucher kamar menginap.
6: Untuk menginap.
9: Menginap Kak Joki.
6: Nanti kapan kita acaranya juga... Bu Pipit?
7: Acaranya itu hari Minggu besok.
6: Besok ya?
7: 14. Mulai dari jam 6, nanti kita mulai sudah buka booth kita. Kita jalan muter dulu sebentar di Car Free Day Taman Bungkul, Darmo. Kemudian kita balik lagi di tempat depan hotel kita.
6: Ya.
7: Abis itu di situ juga ada musik, bisa ikut musik juga. Juga di situ pembagian voucher-voucher tadi.
6: Oke. Okay. Berarti itu. Hari Minggu besok tanggal 14.
9: Tanggal 14.
6: Car Free Day sobat Gin jam 6 ya.
8: Jam 6
7: lo ya.
6: Jam 6.
7: Kalau jam 7, jam 8 bukan Car Free Day.
6: Bukan.
7: Udah apa? Panas.
6: Ini last but not least, apalagi yang mau disampaikan ke Sobat Gen?
8: Oke. Jangan lupa nanti di tanggal 14 hadir ya di acara launching website di Grand Darmo. Lokasinya di Jalan Progo nomor 1-3.
6: Oke.
8: Jadi tepat di belakangnya Taman Bungkul Kak Coki. Ya. Nanti juga bisa ikut fun walk juga dan di saat ikut fun walk juga ada ini ya, selain door prize tadi ya, ada door prize kamar, voucher kamar. Terus ada juga special rate tadi. Terus yang ketiga ada benefit yang lain. Kayak infused water, meals juga dapat.
6: Semuanya. Ya,
8: semuanya.
6: Spesial untuk launching website dari Grand Darmo.
8: Di luar staff yang ikut acara launching Grand Darmo.
6: Website.
7: Nanti kita bisa juga kasih special rate loh.
6: Oh, nah.
7: Kalau pembayaran langsung di sana.
6: Waduh, enak. Anyway, terima kasih banyak.
9: Terima kasih.
7: Sama-sama Kak Coki.
6: Pipit, Mas Agus, terima kasih.
8: Terima kasih Kak Coki.
6: Terima kasih privilege-nya udah ngasih special rate buat Sobat Gen diskon 50% itu dia hari ini. Okay. Sobat Gen jangan kemana-mana, tapi sekarang ini wajib kamu dengerin karena sekarang waktunya azan maghrib untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

أشهد أن لا إله إلا الله.

Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Mau ngucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib, selamat beribadah ya. Siapa tahu ada yang lagi buka puasa nih, puasa Senin Kamis, Masya Allah. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku belum umumin loh, 3 orang yang beruntung yang bakal ngedapetin hadiah dari Grand Darmo Suite Hotel Surabaya. Ada siapakah yang beruntung? Sabar-sabar aja, kita dengerin lagu biar sore kamu tambah rileks pasnya di Nyore Nyeroco sore-sore bareng sama Coki.

0: 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Sobat Gen, suka sebel gak sih kalau kamu lagi selfie kelihatan gigi kamu itu gak rata? Kalau kata teman-teman aku nih ya, udah pasang behel aja biar bisa kayak iup. Tapi bingung, ini pasang behelnya di mana? Yang rekomend gitu. Pilihannya cuma satu. Kamu wajib pasang behel itu di dokter gigi spesialis ortodonti. Cuman di Audi Dental. Langsung nih ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment, teknologinya modern dan kliniknya cozy banget. Bikin perawatan gigi jauh lebih nyaman dan pastinya hasil lebih maksimal. Terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, di situ tersedia berbagai treatment gigi lengkap banget buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Audi Dental ini hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, ada dua lokasi nih yang bisa kamu datengin. Di Surabaya Barat, itu tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Nah, Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, tepatnya di Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu sekarang juga di Audi Dental. Audi Dental, senyum tanpa ragu.

0: habisnya ya cuma salah sambung.
1: Halo Pak Heru.
2: Ya dengan siapa ini Pak?
1: Nggih, Pak kula Bambang. Pak sampun sampe niki Batete.
2: Oh nggih.
1: Lagi deket sama Batetnya.
2: Iya.
1: Nggih, Pak coba niki dielus bulunya berodol mboten?
2: Bagusnya bulunya.
1: Mboten gemlotok nggih Pak.
2: Mboten gemlotok.
1: Niki kan di depan burung Batete Pak.
2: Nggih. Di tengah kandang niki.
1: Jari telunjuke sampean.
2: Iya.
1: Diarahkan ke depannya Batet Pak.
2: Terus?
1: Coba digoyangkan ke kiri.
2: Oh iya, terus.
1: Nggih, ke kanan. Melok mboten Pak niku Pak.
2: Iya.
1: Gini lho Pak. Sampean kemarin niku dikasih harga pinten Pak?
2: 200.
1: Terus waduh, kalau misalnya kita tuker lagi pakai betet yang lain buat apa-apa? Yang harusnya Bapak terima itu betetnya yang kukunya begar.
2: Loh, ya nggak bisa, saya udah cocok dengan yang ini loh.
1: Loh Pak, kan belum sayang orang barusan dateng betetnya, nggih.
2: Masa beli kembalikan ya nggak bisa dong.
1: Pak ini kayak sama hewan tuh sewayang lah. Sama saya itu tidak ada peri kemanusiaannya. Aku kok ngirim pengacara kue gawe ngurusin burung iki Pak.
2: Burung ini 200 ribu aja pengacara. Capek ngomong sama sampean.
1: Tak tuker ya, aku mau nggak betet sekalian.
2: Oke.
1: Tetap nampakis toh.
0: Ya udah kalau gitu berarti Pak Heru masuk salah sambung Gen FM.
2: Gen FM.
0: Dikerjain pamolan, tapi korbannya mau banget kok dionerin cuma di salah sambung Gen FM.
3: Eh, Rek, ini beneran ya? Apa? Sounds of Downtown 2026 ada lagi?
4: Oh iya benar.
3: Line up-nya juga gak main-main.
4: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, Barang.

0: Makanya siap-siap dari sekarang. Lisa Mandiri bakal membuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Doyo murah ngene, masa gak ikut core tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Kan juga catat ya, presel mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
0: Suka sebel kalau lagi selfie, kelihatan banget gigi gak rata. Kata teman, pasang behel aja, biar bisa iup-iup. Tapi bingung pilih klinik yang recommended. Hari gini masih bingung. Pasang behel wajib dengan dokter gigi spesialis ortodonti ya Sobat Gen. Pilihannya cuma satu, ke Audi Dental aja. Di Audi Dental, Sobat Gen langsung ditangani oleh dokter spesialis ortodonti. Dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya yang cozy banget. Bikin perawatan gigi jadi lebih nyaman dan pastinya dapat hasil yang lebih maksimal. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental nggak cuma spesialis behel aja. Kamu juga bisa pilih berbagai treatment gigi lengkap buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Terus lokasinya ada di mana aja? Audi Dental hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, Sobat Gen bisa langsung datang ke dua lokasi ini ya. Di Surabaya Barat, Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373, dan untuk Surabaya Timur berlokasi di daerah Mer, Ruko Mega Galaxy Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? You booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Ada yang ngepapin kecoki. Sore ini ada yang lagi buka puasa. Selamat berbuka puasa, Yusnita. Langsung loh, ih ya Allah, semoga rajin terus ya, istiqomah, masya Allah. Seneng banget loh kalau misalnya ada sobat gitu yang lancar ibadahnya. Semoga kayak gitu ya, jangan cuman pas kondisi Indonesia lagi dak dikduk dekdor aja. Laporin tadi di Tol Perak arah Waru lancar, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan ya sobat Gen ya, yang sekali lagi perjalanan pasti pada nungguin siapa sih yang bakal aku kasih buat ngedapetin ya hadiah spesial dari Grand Dharma Suite Hotel Surabaya. Langsung aja nggak pakai lama, aku pengen kasih buat Salsa, buat Lili, dan juga buat Fitri. Nah, itu dia. Masing-masing dapetin hadiah. Nanti tim Gen FM bakal reach out kamu ya. Selamat dapetin hadiah dari Grand Dharma Suite Hotel Surabaya. Hadiahnya apa? Banyak bener yang bakal dikasih. Enak kan kalau dengerin aku siaran ya. Udah jelas lagu-lagu enak ya. Info-info kece. Dapat hadiah pula.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
2: Seperti

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Lebih dari 12.000 koperasi merah putih rampung dibangun. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Tiga pelaut asal India dilaporkan meninggal dunia setelah kapal yang mereka tumpangi diserang di perairan dekat Selat Hormuz. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, serangan terjadi saat kapal sedang berlayar di tengah meningkatnya ketegangan konflik di kawasan Timur Tengah. Selain menewaskan tiga awak kapal, insiden tersebut juga menyebabkan sejumlah kru lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini kembali menyoroti resiko keamanan pelayaran di sekitar Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia. Selanjutnya, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil menembus babak perempat final Australian Open 2026 usai mengalahkan wakil Jepang Minoru Koga lewat rubber game. Mengutip dari Detik Sport, Alwi menang dengan skor 20-22, 21-16, dan 21-9 setelah bertarung dalam 3 jam. Usai memastikan tiket perempat final, Alwi mengaku langsung fokus menatap laga berikutnya dan siap berjuang habis-habisan. Pembulu tangkis berusia 21 tahun itu optimis bisa melangkah lebih jauh dan menegaskan bahwa nothing impossible di Australian Open 2026. Memasuki berita utama, sebanyak 12.533 koperasi desa atau kelurahan merah putih telah selesai dibangun di berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, 22.737 koperasi lainnya masih dalam tahap pembangunan. Dilansir dari Detik Finance, pemerintah juga mencatat 1.061 koperasi sudah mulai beroperasi untuk melayani masyarakat. Koperasi merah putih diharapkan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi warga, serta menyalurkan berbagai program pemerintah secara lebih tepat sasaran. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran jelas di Nyore, Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Waktu nemenin kamu itu ya kurlep, ya sejam lagi, kurang gitu kan ya. Ngeliat berita, ngeliat sosmed, gitu. Bawa aneh. Sehingga duwe asam lambung bawane munek-munek. Apa mana sih duwe asam lambung? Zaman sekarang ya kak ya. Titik-titik wong ngomong in this economy. Kan ya. In this economy. Titik-titik wong ngomong ku in this economy. Tak takoi kamu sobat Gen yang kamu lagi dengerin aku siaran. Lanjutin. In this economy. Titik-titik-titik-titik-titik. Wes. Gitu aja sobat Gen. Kalau kamu ingin request juga boleh, jangan lupa sebutin nama kamu ya. In this economy ... 0811 352 1031. Kalau Coki, in this economy lek ditakoi ambil konco-konco, yuk liburan yuk. Kene wes gak tahu liburan, tak jawab in this economy aku kepengen hemat.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, barusan kamu dengerin lagu yang ada loh orang tuh NPD-an ini zaman sekarang ada. Wes pokoknya wes NPD pick me, kok napa mana? Pick up. Iya iya iya, kalau ketemu orang yang NPD iya deh, iya wes iya iya iya iya iya wes nggak masalah ya. Kalau ngerasa NPD berarti nggak tergoyahkan sama keadaan ekonomi. Enak. In this economy, lanjutin Sobat Genku. Ya, 0811-352-1031. Dari Ata. In this economy, aku mah bengi nyambat. Gara-gara beli bensin di plat ijo. Sepeda Beat dengan posisi wis kedip-kedip terus tak full no. Abis hampir 50 ribu. Boh. Biasanya gak segitu ya bro ya. Keren bro. Temenan. Iki ada si siapa iki? Hai Abdul. In this economy, biasane aku sehari ngopi 3 kali, saiki tak empet-empet no, maksimal 2 kali. Ria, in this economy, pokoke bojoku ambe anakku kudu bontot tiap hari. Mbowes tak masakno opo ae kudu bontot. Legante aku ngamuk. Mari curahkan unek-unek kamu Sobat Gen. In this economy. ... 0811-352-1031. Andreas. In this economy. Ono kerjaan sing dadi duit. Wis sikatai bro. Pokoknya isok dilakoni. Gaspol. Rem. Los.
1: Gen. 103,1 FM. Bisa banget.

0: Fresh 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapkin juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya. Be Quick, ini baru bengkel.
2: Halo, Racip.
3: Iya, Pak.
2: Kemarin terakhir, di pengadilan ngambil apa?
3: Itu, ngambil SIM.
2: Terus?
3: Dan itu pun pakai uang, Pak.
2: Pakai uang apa?
3: Ya, uang tunai lah, Pak.
2: Uang palsu ya kamu ya? Bisa membedakan nggak uang palsu sama uang asli?
3: Ya bisa, diraba sama diterawang.
2: Kurang.
3: Loh kok kurang, Pak?
2: Loh, iklannya ya apa yang kulagune?
4: Ingat 3D.
5: Dilihat, diraba, diterawang.
3: Loh kok iklannya?
2: Karena kamu sudah mengedarkan uang palsu.
3: Loh emang aku mengedarkan, aku nggak mengedarkan loh, Pak.
2: Gini.
3: Bapak kok jadi gitu?
2: Loh, kok malah curhat sama saya ini? Rajib, loh. Dengarkan ya kamu baik-baik.
3: Iya,
2: ya.
3: Pak, iya.
2: Kalau saya untuk dengarkan. Membedakan uang asli dan uang palsu ya, 3D, dilihat ya, diraba, diterawang.
5: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Biar kamu enggak salah, coba tirono iki lho. Rungokne iki,
5: Jek. Dilihat, diraba, diterawang.
3: Kok jadi gini ya? Dilihat, diraba, diterawang.
2: Ya, ingat enggak?
3: Iya, ingat.
2: Ingat ya. Ya wes.
3: Iya.
2: Saya mau datang ke kantormu buat tanda tangan BAP-nya. Ke daerah Ketintang lo ya kantormu ya?
3: Loh kok Ketintang? Enggak, mungkin Bapak salah sambung mungkin.
6: Maaf ya, berarti Pak Raci masuk salah sambung Gen FM.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Anugerah HP 07 Gen 103,1 FM bisa banget. Coki masih nemenin kamu di Nyerocos sore-sore. In this economy, daripada keliling kota, better pulang kerja langsung ke rumah. Bisa hemat-hematan sobat Gen. Baca dulu yang udah masuk. 0811 352 1031. Rafa, in this economy lebih pilih isi tenaga daripada isi bensin. Iya lagi. Hai Michelle, in this economy bisa gak ya Kak Coki, BBM itu diganti sama butterscotch latte. Lekilaan sayang. Iso gak Americano ae? Sing murah meriah merinding ngono kan ya. In this economy. Iki ada siapa iki? Hai Fitri. Adain dong voucher diskon di BBM ini di marketplace. Ya, kurang-kurangi buka marketplace sobat Gen ya toh. Ini ada siapa lagi? Hai Ted. In this economy, Teddy bilang lebih pilih makan nasi ikan mentah pakai kecap asin karena minyak goreng makin mahal. Ikan mentah, oh ikan mentah pakai nasi. Judulnya sushi bro. Oh pakai kecap asin pisan soyu. Iya, yo sushi ku. Iki ada siapa maniki? Halo, ada Dion. In this economy, semuanya naik kecuali gaji kita. Ya Allah, rungono apa? Bos-bos iki kabeh, undakno please gajine ya Allah ya Robi, ya. Frida, in this economy, sambat boleh, tapi sing dikecengno ibadahe.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 107.3,1 FM. Bisa banget. Coki masih nemenin kamu sobat gen spesial iki aku tak puterno. Gawe om tante sing bian-bian iki nongkrongin nang Colors Pub. langsung enak-enak coki lagu nih temenan. Tak seneng no kabe sobat gen. In this economy harus pinter-pinter yang namanya cari kesenangan ya. Tuh. Markus, in this economy ruwet dan ruwet tambah larang kabeh. Halo, malam Mas Amat.
1: In this economy enak ngrungokno coki. Iso marahi lali karo luwemu. Tapi lek wis kepaksa ya iso disuruh ngambek Oki Jelly.
0: Temenan. Sama lagi iki ya. Halo. Selamat malam.
2: Indis ekonomi ya Allah Coki.
0: Apa nak?
2: BPAKR mu enggak petang ewu Coki. Kudus irit-irit iki Coki.
0: Temenan, kabeh kudu ngirit. Pani. Indis ekonomi, bensin naik 32%, gaji naik 3,2%. Gimana nih konsepnya? Untung sudah bukan pegawai lagi, tapi ternyata jauh lebih mumet. Ayo tala, gocelan kepala kabeh ta iki tala. Tak goceli ndasmu, kon goceli ndasku.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Hits FM 103.1 FM. Bisa banget.
1: Bersama saya Nelly Marlinda, inilah Warta Parlemen. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menekankan pentingnya dukungan fiskal yang berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan 8 program prioritas nasional dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 dapat berjalan optimal. Legislator fraksi PD Perjuangan itu meminta pemerintah memperhitungkan faktor yang dapat mempengaruhi persepsi investor, mulai dari outlook lembaga pemeringkat, volatilitas nilai tukar, kondisi fiskal, hingga kepastian regulasi. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal menyebut revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK memuat berbagai ketentuan yang dirancang untuk menjawab tantangan di sektor keuangan dan ekonomi yang terus berkembang.
2: Tapi insya Allah manfaatnya bisa dirasakan bukan hanya untuk lembaga-lembaga yang kita atur dalam P2SK, tapi juga buat masyarakat dengan tadi berbagai sektor di mana mereka ingin berperan. Untuk yang urusan kendaraan ada, untuk yang urusan kripto ada, yang untuk urusan penanganan terhadap judol dan pinjol yang tidak benar juga kita minta menegakkan lebih kuat. Untuk investor besar yang perlu tempat yang seperti kita bikin untuk finansial internasional Indonesia ini kita siapkan. Jadi luas sekali dan banyak sekali jalan manfaatnya untuk perekonomian.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri DPR RI Anissa Syakur menegaskan pembahasan revisi regulasi desain industri tidak boleh berhenti pada aspek perlindungan hukum semata. Politisi fraksi PKB itu menyoroti ketentuan mengenai fasilitas bagi UMKM dan inventor kampus yang dinilai masih bersifat umum. Ia meminta RUU maupun peraturan turunannya dapat menghadirkan mekanisme konkret agar manfaat dapat dirasakan. Televisi Radio Parlemen. Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
4: Gen FM. Ini beneran ya? Apa? Sounds of Downtown 2026 ada lagi?
5: Oh iya bener!
4: Line up-nya juga gak main-main.
5: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Bori Vans, Expanturas, bareng

0: Makanya siap-siap dari sekarang. Resell Mandiri bakal membuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Duh, yang murah ngene, masa gak ikut war tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri 4 bulan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Living Suka.
1: Sobat Ken juga catat ya, pre-sale Mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Pemerintah pastikan harga Pertalite dan solar subsidi tidak naik. Simak infonya setelah berita yang satu ini. San Antonio Spurs kalah tipis 106-107 dari New York Knicks pada game keempat final NBA 2026. Spurs sempat unggul hingga 29 poin, namun Knicks berhasil bangkit dan membalikkan keadaan di akhir pertandingan. Dilansir dari Detik Sport, Victor Wembanyama mengaku kekalahan tersebut terasa menyakitkan karena Spurs sudah berada di posisi yang sangat menguntungkan untuk menang. Hasil ini membuat Knicks unggul 3-1 dalam seri final NBA. Game kelima akan berlangsung pada 14 Juni 2026 pukul 7:30 pagi waktu Indonesia bagian barat dan Knicks hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara. Berita selanjutnya, proyek pengadaan motor listrik senilai 1 triliun rupiah di lingkungan Badan Gizi Nasional atau BGN dipastikan tetap berjalan. Dilansir dari CNN Indonesia, pemerintah menegaskan proyek tersebut masih dibutuhkan untuk mendukung operasional program makan bergizi gratis di berbagai daerah. Meski demikian, dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan tetap akan ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. BGN menyatakan pelaksanaan proyek dan proses penegakan hukum akan berjalan secara terpisah agar program pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Beralih ke berita utama, pemerintah memastikan harga Pertalite dan solar subsidi tidak akan mengalami kenaikan meski harga minyak dunia bergejolak. Mengutip CNBC Indonesia, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan tersebut tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat. Saat ini harga Pertalite tetap berada di Rp10.000 per liter, sementara solar subsidi tetap di Rp6.800 per liter. Kepastian itu diberikan di tengah kenaikan harga sejumlah BBM non-subsidi akibat meningkatnya harga minyak dunia. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
3: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Yes, 103,1 FM bisa.

0: Terima kasih banyak Sobat Gen yang sudah dengerin Coki siaran. Thank you banget yang masih setia dengerin aku sampai jam sekarang ini. Gak kerasa sudah jam 7 lewat 2 menit. Eh jangan lupa, nanti malam dini hari Pildun cuy. Piala Dunia tuh ya. Yeah. Nanti jangan lupa Sobat Gen, Mexico versus South Africa jam 2 dini hari. Ya. Yeah. Ya po. Gal, budal, gas, nonton, melean, indis ekonomika, sehat-sehat tuh badan, jangan kebanyakan begadang.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, everything you are.
1: Seru kan? Dengerin terus.
2: Gen FM, asik banget.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmspy.
3: Gen FM.
4: Halo.
5: Ya, halo.
4: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesen kacang bawang sama keripik bawang. Nyampainya bagus, enggak hancur, semuanya aman, alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
5: Kenapa?
4: Karena ayang beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi habis. Saya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tapi loh, ya kalau jualan ya, tuh harus amanah dong.
5: Insya Allah saya amanah, Bu.
4: Is, ngobrol aja deh sama suami saya, Pak. Pak, ngobrol deh sama Pak Haris nih.
6: Halo, Bu.
5: Ya, halo. Gimana kondisinya, Pak Haris?
6: Gede banget. Sekarang ompong semua, Bu. Kalau itu ompong, harus ngomong juga bisa, Bu. Taring, saya kalau makan taring. Taringnya hilang. Taring.
5: Tapi sebelumnya, waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya. Tapi nggak napa-napa ya?
6: Nggak apa-apa. Saya makan kocok. Ini ke kacang. Ternyata gigi saya rontok. Graham. Taring. Gigi bungsu, gigi susu, susu kental manis, susu bunga, susu kental manis, hilang.
4: Tuh, semuanya giginya pada copot.
6: Sakit.
4: Sakit, Bu. Bukan cuma sakit giginya aja. Sakit hati saya, Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba, Bu.
6: Saya gak bisa makan sedotan lagi, Bu.
4: Makannya pakai sedotan boba, Bu.
6: Gak bisa makan sedotan lagi.
4: Udah kayak orang sakit parah, Bu.
6: Gak bisa makan yang banyak,
4: Gak bisa makan apa-apa lagi, bener. Yang ada sekarang saya makan hati, Bu. Ganti gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak dengar suaranya.
6: Gigi palsu, dokter Tompi.
4: Pakai gigi palsu aja minta dokter Tompi atau enggak dokter Martin, gak apa-apa dah.
5: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
4: Ya, Bu, jangan konfirmasi dong, Bu. Kalau ibu gak bisa ganti, biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya kuasa hukumnya Bapak, saya udah capek ini. Udah gini
5: Maaf
4: aja
5: ya,
4: deh.
5: Ini kan baru nelpon ya, saya juga baru dapat info. Pak Arisnya juga gak ada WA-WA.
4: Iya, Ibu, masalahnya susah ditelepon. Udah gini aja deh, Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
5: Saya konfirmasi dulu, gak ibu, bisa langsung-langsung.
4: Ini Ibu Leni Marlina kan?
5: Marlina mana ya?
4: Aduh, saya salah sambung. Saya salah orang dan Ibu masuk salah sambung di Genebra.
5: Ya ampun, jantung saya dakdikduk. Ya
7: maaf ya, Bu ya.
4: Mau lihat teh. Jangan lupa you. Kacangnya kirim dong.
8: Lah, senang kono rek. Suwun sobat Gen. Lagu-lagu enake dilancar.

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enake di pause dulu.
1: Kejutan Embeman, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Manfaat ini buat Anda yang ingin memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Dapatkan promo harga spesial sampai Juni 2026 dan juga dapatkan program bunga 0% dan Smart Cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Canter dan Fighter. Syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, segera lakukan perawatan kendaraan Fuso Anda karena juga bakal ada diskon untuk servis dan jasa. Dengan bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus ditambah promo untuk layanan mobil workshop service dengan free general check-up. Semuanya hanya bisa didapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya di Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau di Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Hubungi 0811-300-8837 untuk booking service. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Nikmati promonya hingga 30 Juni 2026. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
0: Semuanya, bestiaran Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut!

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Selamat pagi dengan Ibu Sri Wahyuni, betul? Apakah ini adalah ibunda dari Irwan?
3: Iya, betul.
2: Betul. Selamat pagi, Ibu, perkenalkan. Saya Rudi dari Kepolisian Sektor Tangerang.
3: Iya, Pak. Ada apa?
2: Begini, Ibu tahu berita mengenai festival kemarin yang rusuh?
3: Tahu, tahu.
2: Nah, kami dari kepolisian sedang mencari anak Ibu. Karena anak Ibu kemarin adalah satu bagian dari orang-orang yang bikin onar dan bikin rusuh di festival tersebut.
3: Ya Allah, Pak. Anak saya nggak apa-apa, Pak.
2: Loh, justru kami mencari mana anak Ibu.
3: Saya nggak tahu.
2: Pura-pura tidak tahu.
3: Beneran? Iya, Pak. Benar. Saya nggak tahu.
2: Ibu jangan menambah tersangka dan menjadikan diri Anda sendiri sebagai saksi yang bisa berujung menjadi tersangka dan terdakwa.
3: Benar, saya nggak tahu, Pak. Benar.
2: Kami tahu alamat Ibu. Kami tahu nomor telepon Ibu. Kami bisa langsung menuju ke sana sekarang juga dan menggeledah rumah Ibu.
3: Iya, Pak. Beneran, anak saya nggak ada di rumah, Pak. Cuman saya nggak tahu dia di mana.
2: Jadi begini, Ibu. Anak Ibu tinggal sama Ibu.
3: Dia ngekos, Pak, di Tangerang.
2: Nah, sudah kami grebek kos-kosannya, tidak ada. Yang kemarin kerugian yang dilakukan oleh anak Ibu. Ibu tahu ada apa aja?
3: Thanks. Tahu Pak Ungrana.
2: Pick gitar, senar.
3: Mungkin, gak mungkin Pak.
2: Stick drum 2 sama set listnya NDX juga diambil. Ibu tahu set list itu apa?
3: Gak tahu Pak.
2: Wah, itu mahalnya luar biasa, Ibu.
3: Gak mungkin Pak, anak saya gak mungkin melakukan semua itu Pak, gak mungkin.
2: Ibu boleh menangis, tapi ini vendornya Bu.
3: Gak mungkin.
2: Menangis juga.
3: Gak mungkin.
2: Biar Ibu ngomong sendiri sama yang ama vendornya.
4: Tolong kasihanin saya dong Bu. Jangan disembunyikan anaknya Bu.

0: Mbak. Ini Pak Polisi ada buktinya, Ibu jangan menyembunyikan tersangka dong, Bu. Saya ngerintis susah itu udah habis-habisan. Mau makan apa?
1: Oke, Ibu tenang. Kijang satu sedang meluncur. Kijang satu tolong meluncur langsung ke tempatnya Ibu, ya. Ibu, tenang, Ibu.
2: Mungkin, Pak.
1: Ini sudah ada di sini gambarnya. Anak Ibu rambutnya gondrong kan?
2: Enggak, Pak.
1: Hah? Di sini yang gondrong?
2: Enggak, Pak.
1: Di highlight warna pink?
2: Bukan, Pak.
1: Pakai kacamata?
2: Enggak, dia enggak pakai kacamata, Pak.
1: Anak Ibu namanya Irwansyah kan, Bu?
2: Bukan, Pak.
1: Hah? Salah orang saya, Bu.
2: Bukan, Pak. Bukan, saya bukan Irwan.
1: Kami dari Polsek Tangerang Tengah mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, Ibu. Sepertinya kita salah orang, kita salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di Geneva.
0: Gila banget orang tua lu.
1: Aduh.
0: Lu mal.
1: Aduh ampun Ibu, maaf.
3: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di Gen

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam. Hit it.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo, iya selamat pagi.
2: Dengan ya. Zahra?
3: Iya, betul.
2: Oh iya, Zahra ini Anggi, manajernya Risti, inget gak? Tagor. Iya, betul.
3: Oh, iya,
2: kemarin kan kebetulan memang aku kan harus pulang duluan nih, pas lagi Ang sama Risti visit kesana. Pada bikin konten ya?
3: Iya, betul, Kak.
2: Memang sebelumnya kemarin belum izin nih lewat aku. Aku tahu kalau Risti ini kan memang followersnya banyak, penikmatnya banyak, pecintanya banyak. Jadi istilahnya apapun yang dilakukan si artis ini kan pastinya banyak CCTV yang mantau nih gitu. Untuk kontennya sih nggak masalah ya, buat aku juga ini fun lah. Kalian bikin Velocity kan ya?
3: Iya, Kak.
2: Karena memang Velocity ini kan juga lagi naik nih. Meskipun sekarang lagi kalah sama trennya Kim Son Ho ya. Cuman kita kan udah tahu sekarang packagingnya Risti itu seperti apa, muslimah gitu ya. Terus juga memang lagu yang lagi dipromoin kan juga ke arah sana gitu. Di sini saya dapat laporan dari guru anaknya gitu ya, kalau Arsem di sekolah banyak yang bully gitu.
3: Karena Velocity.
2: Ah iya, betul. Cuman intinya memang dari Arsennya jadi keberatan nih gitu.
3: Soalnya kemarin tuh aku bikin kontennya tuh izin dulu kok ke Karisinya sama tapi... Kak Angnya.
2: Memang aku tahu Risti ini orangnya humble parah. Kamu mau suruh apa aja juga dia pasti mau gitu loh. Kamu mau suruh Velocity kek, mau kamu suruh dia Kiki Do You Love Me kek, kamu mau challenge dia nyetopin truk di tengah jalan juga dia mau-mau aja, karena saking humble-nya Risti gitu. Gini aja deh, kalau dari Arsen sih minta di take down sih ya. Ya dek.
4: Iya kak. Kak, halo.
3: Iya halo dek.
4: Iya kak.
3: Halo kak.
4: Berat juga ya kak ya. Aku juga gak ini nih diajak-ajak teman sekolah kak.
3: Itu emang harus di take down ya,
4: adik. Iya, kak. Iya, harus di take down lah, kak, ya. Malu, kak.
3: Aku minta izin ke mentor aku dulu, boleh nggak ya? Soalnya kalau aku tiba-tiba take down, takutnya...
4: Kak, tolong banget, kak, di take down.

0: aja kak ya. Aku udah beberapa kali ini mengurung diri di kamar kak. Ya demi mental aku ini.
1: Tapi kalau aku minta izin atasan aku dulu boleh nggak ya buat ngetek? Dan takutnya aku masih magang, takut gak lulus kuliah.
2: Nggak bisa dong, kamu aja nggak izin saya. Sekarang kamu minta izin sama mentor kamu. Yang kamu pikirin apa sekarang? Kamu magang di situ ya?
1: Ya, kamu masih magang kan.
2: Ah iya, magang terus kamu berharap nilai kamu bagus. Terus sekarang kalau misalnya di take down?
1: Soalnya prosedurnya kayak gitu kan.
2: Nggak bisa dong, prosedurnya harusnya dari awal. Minta izin ke manajer, manajer sudah menyetujui. Bikinlah konten, kontennya tercipta. Jadi nggak ada tuh yang namanya permintaan untuk take down.
1: Aku minta maaf banget kak, maaf banget. Aku
2: maaf tuh gak cukup, minta take down. Kamu minta maaf mulu, emang kamu pohindun? Pokoknya sampai jam 12 itu masih ada. Nanti surat somasi saya suruh antar langsung sama lawyer saya ke Shot FM. Dah gitu aja.
1: Bukan. Ini aku Hot FM kak.
2: Ini Shot FM di Epicentrum.
1: Bukan kak, aku Hot FM kak.
2: Nggak orang ya. Saya salah sambung lagi. Dan Zahra masuk salah sambung deh. Gede.

0: Kunto.id 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.
2: Malam sunyi dengan angin yang berhembus kencang menerpa badanmu. Siapkan telingamu. Biarkan imajinasimu mempengaruhimu. Karena sekarang saatnya kembara sunyi mengudara di Gen FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dialami oleh Reza di sekitaran tahun 2006 di Rumah Sakit Darmo Surabaya. Di tahun 1897, orang-orang Belanda yang tinggal di Surabaya waktu itu ada yang membuat satu perkumpulan, yang dimana perkumpulan ini adalah perkumpulan sosial. Jadi di daerah Ngemplak situ mereka mendirikan sebuah klinik, dan pada saat itu tempat tidur untuk pasien ini masih terbatas. Nah, berjalannya waktu di sekitar tahun 1921, akhirnya kelompok mereka ini membeli sebidang tanah di daerah Jalan Darmo, dan akhirnya mereka mendirikan sebuah rumah sakit di sana yang saat ini kita kenal sebagai Rumah Sakit Darmo. Nah, Rumah Sakit Darmo ini terlihat bangunannya sangat tua sekali karena dibangun di era-era kolonial Belanda. Dan sampai hari ini Rumah Sakit Darmo jadi cagar budaya di Surabaya. Nah, cerita yang akan kami ceritakan ini menceritakan tentang sebuah kejadian yang pernah dialami oleh seseorang yang bernama Reza. Kalau teman-teman ingat, ada cerita yang pernah kami ceritakan tentang rumah dinas yang ada di Kediri. Cerita itu dikirimkan oleh Reza, dan saat ini Reza mengirimkan kembali sebuah cerita pengalaman dia sendiri pada saat dia opnam di Rumah Sakit Darmo di Surabaya. Kejadiannya di sekitar tahun 2006. Waktu itu di bulan September, saat itu adalah bulan puasa, bulan Ramadan. Dan di kantor Reza itu awal-awal minggu di bulan puasa sering mengadakan buka bersama. Memang sedari awal pada saat memasuki bulan Ramadan itu kondisi fisik Reza atau kondisi kesehatannya ini menurun. Dia sering sakit-sakitan.

0: Sembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Dia mengurungkan niatnya. Dia tetap melanjutkan puasa karena cuma terhitung jam menuju maghrib. Singkat cerita, begitu azan maghrib berkumandang, mereka pun langsung segera membatalkan puasa. Jadi di sana sudah disediakan makanan-makanan untuk membatalkan puasa yang dikenal dengan takjil. Sebenarnya kalau bicara takjil sendiri, arti kata takjil sendiri adalah menyegerakan. Jadi bukan makanan-makanan kecil, tapi karena singkatnya orang-orang ini lebih ngambil simpelnya, jadi apapun makanan yang disuguhkan untuk membatalkan puasa disebut takjil. Nah dari situlah Reza langsung melihat ada buah semangka yang kelihatan segar sekali, karena dia dari awal sudah membayangkan kalau makan semangka untuk membatalkan puasa pasti segar dan nikmat. Dia pun ngambil buah semangka dan dia makan. Setelah itu dia memandang ada satu minuman soft drink, langsunglah diminum oleh Reza. Dan ternyata beberapa saat setelah itu dia mengalami kontraksi di bagian perut. Perutnya itu tiba-tiba mual, langsung dia

0: lari ke toilet. Di situ ternyata Resa ini muntaber. Dan setelah itu langsung dia gabung ke acara lagi, tapi kondisinya masih gak memungkinkan. Akhirnya teman-teman tanya, kamu kenapa, Sa? Resa sudah gak bisa menahan rasa sakitnya, dia langsung masuk lagi ke toilet, dan dia muntah-muntah lagi, dan buang air besar. Dari situlah karena teman-temannya ini sudah menganggap bahwa Resa ini gak baik-baik saja, akhirnya dilarikanlah Resa ini ke rumah sakit yang dekat dengan kantornya. Kebetulan kantor Resa ini dekat sekali dengan rumah sakit Darmo. Jadi Resa langsung dilarikan ke IRD yang ada di rumah sakit Darmo, dan di sana dia langsung ditangani. Setelah itu barulah ada keputusan dari pihak rumah sakit bahwa Resa ini harus opname karena keadaannya parah. Sekitar jam 7 malam barulah dicarikan kamar, karena Resa ini sebenarnya ada fasilitas dari kantor untuk menepati kamar opname di kelas 1. Tapi karena pada waktu itu kamar opname yang ada di kelas 1 ini sudah penuh semua, jadi dia harus ditempatkan di kelas 2. Nah, Resa awalnya berpikir gak masalah, yang penting fasilitasnya memadai, dia dirawat di sana dengan baik. Akhirnya Resa pun masuk ke kamar ruang rawat inap ini. Nah, sambil menunggu laporan dari lab keesokan harinya. Di ruang inap kelas 2 ini, itu ada satu kamar yang di sana ada dua tempat tidur yang hanya dibatasi dengan kelambu yang memutari tempat tidur, dan ada satu buah televisi. Di situ Resa ditempatkan dan masih ada teman-temannya. Nah, sekitar jam 9 malam barulah ibunya Resa dan adiknya Resa yang panggilannya Sinyo ini datang. Begitu dia datang, langsung ibunya itu kelihatan kayak agak khawatir.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Bara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Kelihatan kayak agak khawatir. Nah, setelah dijelaskan Reza bahwa kondisinya masih baik-baik saja, ibunya pun agak tenang. Nah, waktu itu di sebelah Reza ini ada yang juga rawat inap, ada yang lagi sakit. Di belakangan hari dia kenal nama pasien ini adalah Pak Peter. Pak Peter ini ternyata sakit jantung. Dari situ setelah berkenalan dengan Pak Peter sendiri ini orangnya sangat mudah akrab. Jadi ketika ibunya Reza dan juga adiknya Reza datang, beliau ini ikut ngobrol, ikut nimbrung. Dan setelah itu akhirnya adiknya Reza yang namanya Sinyo ini sempat ngomong ke Reza, malam ini aku yang nungguin di sini aja mas. Tapi waktu itu ibunya nggak mau loh, jangan dek. Kamu kalau di sini lah ibu sendirian. Kan ayah lagi di Kediri dinas, kamu itu gimana? Akhirnya malam itu nggak jadi. Adiknya yang semula pingin menemani kakaknya untuk jaga di rumah sakit itu karena ibunya ini takut sendirian, malam itu nggak jadi. Sekitar jam 9:30 malam, ibunya dan juga adiknya Reza ini pun pulang. Dari situ belum lama kenal, Pak Peter ini sudah banyak cerita. Dari situ Pak Peter cerita bahwa ternyata dia ini harus dipasang ring di bagian jantungnya. Dia cerita, mas jaga kesehatan supaya nggak kayak saya. Saya ini sudah sakit jantung bertahun-tahun dan sampai pada akhirnya harus dipasang ring di jantung saya. Sampean mumpung masih muda, jangan sampai kayak saya, jaga kesehatan. Nah waktu itu mereka ini sambil nonton TV dan sesekali mereka ngobrol. Nah dalam obrolan itu gak tahu kenapa Pak Peter ini cerita banyak panjang lebar, bahkan tentang hobinya yang suka mendengarkan musik-musik dari Elvis Presley. Dari situlah Pak Peter ini cerita, saya itu dari dulu suka sama Elvis mas, saya sampai hafal beberapa lagunya. Nah di situ Pak Peter ini menyanyikan lagu-lagu dari Elvis dan Reza itu menikmati. Dalam hati Reza ini, orang ini kok cepat akrab, baik lagi sama siapapun cepat akrab. Nah malam itu gak ada kejadian apapun, Reza tidur seperti biasa. Pagi harinya sekitar jam 7 pagi ada kunjungan dari dokter. Di situ yang menangani Reza ini adalah seorang dokter spesialis. Dan di sana Reza ditanya-tanya keluhannya seperti apa. Ternyata Reza masih mengeluh ada sakit di bagian perutnya. Perutnya itu terasa panas sekali. Dan di situ dokter menyarankan untuk tetap jaga kesehatan. Reza disuruh untuk istirahat total di situ dan enggak memikirkan apapun yang membuat pikirannya ini kacau. Nah, setelah itu berselang sore harinya Reza ngobrol lagi dengan Pak Peter. Lagi-lagi yang diobrolkan ini seputar kehidupan sehari-hari. Dan di sela-sela obrolan itu Pak Peter selalu menyelipkan pesan ke Reza.
0: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
2: Gen 103,1 FM
3: bisa banget.

0: Bara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Lu menyelipkan pesan ke Reza. Mas Reza, jaga kesehatan, jangan sampai kayak saya. Karena sore itu Reza banyak menerima tamu dari rekan-rekan kerjanya dan juga dari keluarganya. Jadi malam itu sekitar jam 9 kurang, Reza ini sudah tertidur. Dan dilihat waktu itu Pak Peter sudah tertidur karena TV yang semula nyala ini sudah dimatikan. Reza pun tertidur. Sampai kemudian di sekitar jam 1:30 dini hari, dia kebangun karena waktu itu TV ini menyala. Nah begitu Reza lihat jam, ternyata jam 1:30 dini hari. Dia ngeliat TV nyala, dia berpikir berarti Pak Peter ini belum tidur. Disapalah oleh Reza karena ini terbatas oleh kelambu yang sudah ditutup. Reza cuman tanya dari balik kelambu itu, Pak Peter kok belum tidur Pak? Kenapa? Nah Pak Peter jawab, iya Mas Reza, saya belum bisa tidur, tadi kebangun. Oh ya sudah, ini TV-nya tak kecilin ya Mas. Mas Reza istirahat aja, tidur aja. Oh iya Pak, saya tidur ya Pak. TV ini pun dikecilkan oleh Pak Peter dan Reza lanjut tidur. Nah sampai kemudian pagi hari, sekitar jam 5 pagi dia kebangun. Reza kebangun, ternyata kelambu yang tadinya tertutup ini sudah kebuka. Reza nengok ke arah tempat tidurnya Pak Peter. Tempat tidur Pak Peter ini sudah rapi. Selang-selang yang tadinya kepasang ini sudah rapi, bahkan barang-barangnya Pak Peter itu sudah rapi semua, sudah kosong. Nah dalam hati Reza ini berpikir, alhamdulillah akhirnya Pak Peter sembuh. Karena waktu itu terakhir Pak Peter ini pasang ring, jadi mungkin Pak Peter sudah pulang. Nah dari situlah Reza ini sudah gak berpikir macam-macam, dia nyalakan TV. Sekitar jam 7 pagi datanglah suster. Suster ini ngantar makanan dan sekaligus ganti infus. Reza iseng-iseng tanya, Sus, Pak Peter sudah pulang ya? Nah, susternya langsung bilang, loh Mas Reza gak tahu, Pak Peter sudah meninggal Mas, tadi malam jam 11. Nah, Reza otomatis kaget. Sus, yang benar Sus, kalau ngomong Sus, tadi jam 1:30 Pak Peter masih nonton TV dan sempat saya ngobrol sama Pak Peter. Mas, masa saya bohong Mas? Pak Peter ini sudah meninggal tadi jam 11 malam. Mas Reza masih tidur waktu itu. Nah dari situ Reza ini langsung gak habis pikir, kok bisa kayak gitu. Dia seolah-olah gak percaya, karena jam 1:30 tadi dia masih sempat ngobrol dengan Pak Peter, dan Pak Peter ini terlihat membalas pertanyaan dari Reza. Dari situ pikiran Reza ini mulai gak karu-karuan. Dan setelah kejadian itu, akhirnya Reza ini sempat berpikir, ya sudahlah, kalau memang Pak Peter ini sudah benar-benar meninggal dan Reza belum sempat pamit, dia hanya bisa membatin, mudah-mudahan Pak Peter ini diterima di sisinya, dan kalau ada salah dia ingin minta maaf. Mungkin ada obrolan-obrolan selama beberapa hari itu, dia ada salah-salah kata, dia minta maaf dalam hatinya. Nah sore itu setelah adik dan juga ibunya Reza ini berkunjung, malam itu Reza sendirian di kamar tersebut. Dan sekitar jam 10,
0: sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Khawatir dari diri Reza. Sekitar jam 11 malam, barulah Reza ini memaksakan diri untuk tidur. Nah, di tengah-tengah tidurnya, sekitar setengah jam kemudian, dia itu dengar ada suara orang yang lagi nyanyi. Suaranya itu merdu sekali, dan Reza itu nggak bisa buka mata. Dalam hatinya, dia dengar ini kan suara Pak Peter. Dan Reza yakin bahwa ini suara Pak Peter yang lagi nyanyi lagu Elvis. Di situ Reza karena nggak bisa buka mata, tapi dia bisa bersuara. Dia coba menyapa Pak Peter. Pak Peter, ini Pak Peter ya. Ternyata ada sapaan dari Pak Peter. Jadi Pak Peter ini selalu dengan sapaan khasnya. Halo. Nah Pak Peter itu nyapa Reza seperti itu. Pak, Pak Peter tenang ya di sana ya Pak. Saya minta maaf kalau ada salah-salah, mungkin selama saya kenal sama Pak Peter ini, saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Iya Reza, saya juga minta maaf ya Sa, saya pergi dulu ya Sa. Nah setelah Reza ini mendengar suara seperti itu, tiba-tiba Reza dengar ada suara seperti hembusan angin. Suara hembusan angin ini terdengar agak kencang. Dan begitu hilang, Reza itu baru bisa buka mata. Dan dilihat di sekitarnya itu sepi. Gak ada aktivitas apapun, dan Reza melihat ke arah tempat tidur yang dulunya ditempati oleh Pak Peter. Tempat tidur ini rapi, gak ada sisa-sisa apapun, dan gak ada tanda-tanda apapun waktu itu. Nah, pagi harinya, ada kabar dari suster bahwa ruangan yang ada di kelas 1 ini sudah ada yang kosong. Reza pun mulai dipindah ke sana, dan Reza pun senang. Karena ternyata di kelas 1 ini fasilitasnya tentu berbeda dengan yang ada di kelas 2. Hanya ada satu tempat tidur, ada satu TV dan satu toilet. Nah pada malam itu, pada saat Reza ini ditempatkan di ruangan kelas 1, adiknya Reza ini menemani. Malam itu setelah mereka ngobrol-ngobrol dan nonton TV sekitar jam 9 malam, si Nyu ini bilang ke Reza, "Mas, aku tidur di sini ya. Nanti kalau kamu butuh apa-apa bangunin aku aja. Kalau nanti aku gak bangun, kamu lempar bantal atau apalah biar aku bangun." Nah, si Nyu pun akhirnya ngunci pintu kamar itu, dia langsung tidur. Reza pun gak lama setelah itu dia tidur. Nah, gak tahu kenapa tiba-tiba dia kebangun. Sekitar jam 1 dini hari dia kebangun karena perutnya Reza ini terasa panas sekali. Dia benar-benar sampai gak bisa nahan rasa sakitnya itu. Dan di sela-sela dia nahan rasa sakitnya, sampai Reza ini berucap, dia minta, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan mukjizat-Mu ya Allah. Perutku ini panas banget ya Allah, sampai aku gak bisa nahan. Berikan mukjizat-Mu supaya aku bisa sembuh dari penyakit ini." Dan waktu itu Reza masih nahan rasa sakitnya, perutnya itu terasa panas sekali. Dan itu dirasakan luar biasa panas. Jadi mulai dari jam 1 dini hari, sampai 1 jam kemudian dia terus merasakan perutnya ini panas. Jadi waktu itu Reza cuma bolak-balik, dia cuma terbaring di tempat tidur, sesekali dia tidur, sesekali dia kebangun. Dan waktu itu gak tahu jam berapa, tiba-tiba dia melihat ada satu orang dokter dan satu orang suster yang tiba-tiba sudah ada di ruangan Reza.
0: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Dan satu orang suster yang tiba-tiba sudah ada di ruangan Reza. Dia pun kaget. Reza kaget karena ini jam berapa? Kok sudah ada kunjungan dokter? Secara otomatis Reza tanya, "Loh dok, ini jam berapa ya dok?" Dokter ini cuma jawab dengan ketus, "Jam 3. Lah Reza tanya sekali lagi, "Loh dok, kok ada kunjungan jam 3 ini?" Dan dokter jawab dengan ketus lagi, "Kamu mau sembuh enggak? Kalau kamu mau sembuh, sudah diem." "Ya dok, mau sembuh dok." "Ya sudah diem." Dan dokter ini pun mendekat ke arah Reza, dan bajunya Reza ini dibuka. Langsung waktu itu, tangan dokter ini diletakkan di atas perutnya Reza. Reza itu merasakan, tangan dokter ini dingin sekali, bahkan sampai dinginnya ini seperti es batu. Seolah-olah kayak ada es batu yang ditempatkan di perutnya Reza. Jadi perut Reza yang awalnya itu panas, tiba-tiba terasa dingin sekali, dan rasa sakitnya itu tiba-tiba menghilang dengan seketika. Dan setelah Reza ini merasa nyaman, dokter ini pun langsung menarik tangannya lagi, dan seketika dokter dan suster ini langsung keluar dari kamarnya Reza, tanpa pamit, tanpa ngomong apapun. Nah, karena Reza sudah mulai merasa nyaman, dia langsung tidur dengan nyaman. Pagi harinya, dia dibangunkan sama si Cinyo adiknya. "Mas, bangun mas, dokternya datang." Reza ngelihat jam, waktu itu jam 7 pagi. Nah, ternyata dokter yang biasa menangani Reza ini datang dengan satu orang suster. Nah, dokter ini pun menyapa Reza. "Gimana mas Reza kondisinya hari ini?" "Alhamdulillah dok, sudah enakan." "Oh ya sudah, makasih ya dok. Tadi pagi sudah nyempetin datang ke sini. Saya langsung ngerasa nyaman. Tadi jam berapa ya?" "Jam 3 pagi." "Yang benar aja mas, jam 3 pagi ya saya istirahat di rumah. Ngapain saya datang ke sini?" "Loh tadi jam 3 pagi ada dokter yang kesini sama satu orang suster. Itu meriksa saya dok. Dan seketika itu juga saya ngerasa perut saya ini sudah membaik." Nah langsunglah si dokter ini ngomong ke Reza, "Sudah mas, gak usah dipikirkan yang gitu-gitu. Sudah ya, saya periksa dulu ya." Akhirnya dokter ini pun memeriksa perutnya Reza, diperiksa sambil jarinya ini ditepuk-tepukkan ke arah perutnya Reza, sambil dokternya ini bilang, "Sudah gak panas lagi ya mas?" "Iya dok, sudah enakan dok." "Ya sudah, ini kalau besok hasil labnya bagus, besok sudah bisa pulang." Dokter ini pun bersiap untuk keluar. Dan waktu itu sebelum keluar, suster ini menghampiri Reza, sambil senyum susternya ini bilang, "Mas, sudah gak usah dipikirkan yang tadi datang itu siapa. Itu udah biasa. Kalau memang masnya ini didatengin dokter yang kayak gitu, dia berarti gak pengen masnya lama-lama di rumah sakit ini. Berarti besok sudah bisa pulang. Itu sudah biasa terjadi di sini. Dulu ada seorang dokter. Dokter ini sudah meninggal. Dan biasanya ada pasien yang didatengin sosok dokter ini. Dan biasanya setelah didatengin sosok dokter tersebut, besoknya pasien sudah bisa pulang karena sudah bisa sembuh lagi." Sinyo pun langsung menghampiri Reza. "Mas, serius tadi ada dokter jam 3 pagi datang ke sini?" "Iya, Nyo." "Ya nggak mungkin lah, Mas. Wong ruangan ini tak kunci. Kalau memang ada dokter datang ke sini kan otomatis ngetuk pintu dulu. Dan otomatis aku yang bukakan pintu. Kamu itu aneh-aneh aja, Mas." "Iya, Nyo. Tadi bener, Nyo. Ada dokter yang datang ke sini dan meriksa aku." Nah, dari semua kejadian itu, akhirnya Reza berpikir, ternyata selama dirawat di rumah sakit ini, ada dua kejadian yang membuat Reza itu merasa aneh. Dan kejadian ini benar-benar nyata. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Reza kepada Kembara Sunyi, pengalaman yang pernah dialami Reza pada saat dia dirawat di rumah sakit Darmo di sekitaran tahun 2006. Kami mengucapkan terima kasih kepada Reza yang telah mengirimkan cerita keduanya di Kembara Sunyi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kamu sudah mendengarkan Kembara Sunyi. Bercerita apa adanya tanpa rekayasa. Sampai ketemu lagi.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.
3: Baby, I'm a monster.

0: Banget. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, selamat pagi.
2: Dari mana?
1: Ini XX19 City.
3: Pintu teater 1 telah dibuka.
1: Selamat pagi dengan Mbak Tika.
2: Apa
1: betul ini Tika yang kemarin nonton film How to Make Millions Before Grandma Dies, betul?
2: Ya, benar.
1: Yang kemarin duduk di row B ya?
2: B, ya.
1: B, betul? Dan Anda masuknya bisa dibilang terakhir atau separuh film jalan, betul atau salah? Betul ya?
2: Benar.
1: Nah ini dikarenakan Anda yang masuk terakhir tertangkap di kamera infrared kita dengan night vision kita 5.02001. Night vision kita ini tertangkap Anda sedang mengambil gambar. Apakah sudah di copy? Sudah diperbanyak? Sudah di upload?
2: Saya nggak ada
1: yang
2: video
1: ngaku
2: itu
1: saja.
2: Lagi bawa
1: kemana
2: itu?
1: Ngaku saja. Kita nggak mau bawa ini ke meja hijau. Kita bawa ini ke meja hitam saja. Yaitu mejanya XX1.
2: Terus?
1: Kalau mau kita perkarakan jadi hijau. Kalau tidak mau diperkarakan, tetap di kami di sini di meja hitam. Boleh Anda kirimkan semua materi mentahnya ke kami? Anda delete depan kami. Atau Anda kami bawa ke meja hijau. Karena depan saya sudah ada polisi, layar lebar, and cybercrime.
2: Saya mau lihat rekamannya.
1: Boleh sekali. Anda datang ke kami sini, ke XX1. Ada pihak berwajib juga. Dari pihak layar lebar and cybercrime juga akan hadir di sini. Jangan Anda keluarkan tangisan kayak penonton How to Grandma Die in 1 Million Years ya.
2: Jam berapa ke sana?
1: Sekarang kalau bisa.
2: Boleh, saya ke sana.
1: Dari cybercrime, Anda mau bicara apa nanti saja? Oke, silakan. Dari cybercrime nih ya.
4: Halo Mbak, ya, saya gimana, Ibu Surti ini dari PLAC.
2: Ya.
4: Polisi Layar Lebar and Cybercrime, PLACC. PLAC. Jadi gimana Mbak, ini urusannya lebih baik dipersimpel aja. Mbak cukup mengakui, nanti kita tidak akan membawa ini ke meja hijau Mbak.
2: Saya datang ke sana aja, orang saya memang gak ngerekam kok.
4: Kalau misalnya cuma sekedar datang ke sini, nanti Mbak malah akan ngerekam-ngerekam yang aneh lagi. Sangkanya kita akan ada penuduhan, Mbak. Mbak mengakui atas kesalahan yang Mbak lakuin, Mbak.
2: Enggak, saya gak ngakuin, orang saya gak ngelakuin. Atau dikirimkan aja file rekamannya ke nomor saya.
4: Nanti kita kirimin filenya sama Mbak dihapus. Mbak bisa kabur dong gitu aja. Karena kita yang dirugikan nih Mbak, sama kelakuan bejat Mbak nih. Merekam, mengcopy seenaknya aja.
2: Tapi saya nggak ngelakuin Bu.
4: Ya udah, kalau gitu ketemuan aja.
2: Enggak.
4: Kita selesaikan aja langsung nanti di bioskop.
2: Iya boleh.
4: Nanti soalnya rombongan Mbak juga yang datang akan kita undang. Ada Mas Kemal Pahlevi kan?
2: Bukan, Mas Kemal Mukhtar.
4: Ini Mbak Tika Rahmawati bukan?
2: Bukan, saya Tika Rahmadiani.
4: Pak salah sama, Pak salah orang.
1: Anda yah. Yang kemarin nonton How to make million before granddaddy dies kan?
4: Bukan Pak, how to make millions before grand lucky Pak.
1: Bu sebentar. Oh ini Tika yang how to make millions before grand max die ya?
4: Bukan Pak. How to make millions before grand wisata Cibubur Pak.
1: Wah, seperti kita salah orang dan salah sambung. Dan Tika masuk salah sambung di
4: GDB.
2: Makasih lo Gen FM.
1: Udah diajak nonton, datangnya setengah doang lagi.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun disebutke.
5: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Desi, Om lagi di Surabaya nih, Des.
2: Siapa, Om?
3: Kenapa ini mau pilih anaknya, Om?
2: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nella kan.
3: Hah?
2: Nah, saya enggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
3: Iki sampah iki gak ono rambu-rambu ya, Tale. Ono sampah no kulo kesok sampai ditabrak itu.
2: Loh lah, Om. Tapi ini jelek masuk ya, sampah juga rambu-rambu ya, gak ono, Om.
3: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
2: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya tabrak.
3: Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
2: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu loh, Om. Yang keras itu loh, bukan tong sampah plastik.
3: Eh, makanya iku. Kok nambal trotoar? Ya apa ini kok ingin ini?
2: Om, saya takut, Om. Jangan dilaporkan polisi.
3: Ya gak iso. Aku kok ingin ini kudu ngajak bapakmu iki. Mosok Om dhewean iki nambal trotoar.
2: Jangan, Om.
3: Ngerti enggak cara nembel trotoar nggih opo?
2: Ya tuku semen, tuku geragal, tuku opo? Om saya tanggung jawab.
3: Ya wis ya. Diapa lo semen ame geragale?
2: Ya di utuh tadi siji kok ditambel lo bareng-bareng tak Om ayo Om.
3: Ben ceket nggih opo?
2: Ceket yo juga iku semen.
3: Lak ngawur arek iki.
2: Ya opo?
3: Yo iku tukang-tukang iku kabeh, tukang bangunan iku ambek idune ceceket. Ngono lho.
2: Walah, kok banyak se, Om.
3: Engko iki yo, mobil abang iki yo, gantian ono lampune.
2: Kok abang?
3: Abang pikep iki lho, ya Allah.
2: Lho kok pikep se, oh, mobil lo bri. Ya apa se, Om?
0: Untuk berarti untuk konco sak kelas e anak iki.
3: Yo maaf.
0: Ukurane Desi berarti Desi masuk salah sapa kene apa?
2: Ya Allah gantian ya iki. Ya Allah aku yang ngeredek banget.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: kasih.
1: Eits, Sobat Gen,
2: bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
3: Halo, dengan Mas Ferdisen.
4: Ya.
3: Saya mau nanya-nanya nih Mas mengenai bimbel, Scientia.
4: Ini dapat nomor saya dari mana ya?
3: Dari itunya langsung, dari tempatnya. Saya pengen tanya lebih dalam lagi, dikasih nomor telepon ini.
4: Hah?
3: Ini
4: bukan. Saya kasih nomor yang ininya ya.
3: Gini aja deh Mas, gini Mas. Saya kan cuma pengen masukin anak saya ke bimbel. Masnya masih di situ?
4: Iya.
3: Nah, ini langsung sama istri saya. Jadi Mas, saya sebentar ya Mas.
4: Iya.
3: Halo.
4: Ya, ini siapa?
3: Ini Ibu Tuti. Ini kan saya mau masukin anak saya di bimbel, ya kan? Aku tuh pengennya anak saya tuh ambilnya yang bahasa Inggrisnya biar nggak hanya bisa ngomong, tapi bisa juga kayak aksennya tuh fluent gitu.
4: Mau aksen apa?
3: Biasa kan ada Amerika sama British, jadi kayak coffee tuh harus yang cafe gitu loh.
4: Ya.
3: Bisa Mas ya?
4: Bisa.
3: Kalau yang coffee tapi yang British masih juga bisa ya?
4: Bisa, mau aksen Arab juga bisa.
3: Berapa biasanya Mas?
4: Saya sih gak hafal harganya, untuk kelas berapa sih?
3: Untuk kelas 4?
4: 4 SD ya. Saya gak hafal harganya, harusnya nanti hubungin ke nomor yang satunya lagi.
3: Oh, langsung aja ke masnya, gak apa-apa kali ya?
4: Gak bisa, saya gak hafal harganya. Dapat nomor dari mana?
3: Nggak tahu saya Mas, saya dapat nomor Masnya dari bimbelnya.
4: Pernah ke sana emang?
3: Pernah.
4: Ketemu siapa?
3: Yang di Pademangan kan ya?
4: Iya, betul. Ya.
3: Ketemu Heru?
4: Heru? Siapa Heru?
3: Ya nggak tahu saya, mungkin Masnya yang kurang bersosialisasi mungkin. Aduh. Halo Mas.
4: Ya.
3: Halo Mas Ferdisen, tadi istri saya keputus tuh tadi. Saya lanjutin aja Mas.
4: Ini laki
3: Kenapa?
4: Dari tau coy ya.
3: Hah? Ini Mas Ferdisen kan?
4: Iya.
3: Yang punya bimbel Scientia di Serpong.
4: Ayo. Mas, itu Mas Scientia Park Mas.
3: Ah, salah om. Mama, anak kita gak bisa jadi punya aksen Inggris Mas. Oh ya udah gak apa-apa. Kita kayaknya salah orang. Salah sambung. Masuk salah sambung di GFM. Bukan tauco lagi. Untung beda radio. Untung masih satu grup yang sama.
4: Saya lagi mikir, ini ibu-ibu dari mana ini?

0: Band 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enake di pause dulu.
1: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Titan Aji, betul?
2: Dari mana?
1: Iya, Bapak saya Kolit, Pak, dari BN.
2: Iya.
1: Iya, Bapak apply di bank kita, betul?
2: RBB.
1: Iya, betul. Kemarin cuma mau sekedar cross-check aja, karena kita kan dari tim HR, Pak.
2: Iya.
1: Untuk tanggal 22 besok kan sudah ada tes lagi ya, Pak, ya? Betul ya?
2: Iya, betul. Tes online.
1: Saya mau tanya dulu sebelum untuk ranah ke online, ada seleksi tahapan awal untuk via telepon, bisa, Bapak?
2: Iya, boleh.
1: Saya mau tanya, apakah Bapak pernah menghandle untuk nasabah generasi-generasi zaman sekarang seperti Gen Z atau Gen Alpha gitu?
2: Gen Z, oh, nasabah muda ya.
1: Betul, betul. Apakah sudah pernah?
2: Sudah. Berbagai kalangan, mulai muda, tua, bagus. Lanjut usia juga ada.
1: Karena memang nanti ini proyeksinya Bapak, itu next-nya kita punya program itu namanya Tanggul, Pak. Sudah pernah dengar?
2: Tanggul.
1: Iya, Tanggul.
2: Maksudnya ini divisi di BTN atau gimana?
1: Bukan, produk kita nantinya ada yang baru, namanya Tanggul. Sudah pernah tahu?
2: Belum.
1: Iya, itu kepanjangannya Tabungan Gen Z Alpha Unggul. Begitu. Tugasnya Bapak itu kita proyeksikan memang untuk Bapak akan menghandle untuk sasarannya adalah teman-teman dari Gen Z begitu.
2: Begitu.
1: Iya, betul.
2: Baik.
1: Iya, Bapak saya mau tanya, ini untuk awal ya, untuk seleksi awal. Kita kepengen tahu seberapa Gen Z Bapak begitu. Itu seberapa Bapak itu.
2: Seberapa Gen Z?
1: Iya, maksudnya tahu. Telah tahu dunia Gen Z begitu, Pak.
2: Dunia Gen Z ya?
1: Iya, betul. Ini saya ada pertanyaan, Bapak. Mungkin boleh dijawab ya, Bapak ya?
2: Iya,
1: boleh. Iya, oke. Bapak tahu apa arti dari skibidi toilet?
2: EDB.
1: Oh, bukan EBD, Pak. Skibidi. Skibidi toilet.
2: Waduh, kok nggak jelas ya? Apa ya?
1: Atau mungkin saya lempar ke pertanyaan selanjutnya.
2: Boleh.
1: Oke, Bapak tahu arti Ohio?
2: Ohio, selamat pagi.
1: Oh, siap, baik. Untuk Sigma, apa arti Sigma?
2: Apa?
1: Sigma.
2: Sigma itu ya, kayak Alpha mungkin menurut saya ya.
1: Oke, baik, siap, gak apa-apa. Bapak tolong artikan dan panjangkan untuk lirik lagu begini, Pak. Kalau memang
2: cocok.
1: Iya, betul. Kalau memang cocok, bisa?
2: Datang ke rumah.
1: Siap. Statue, apa artinya dari statue?
2: Sel cuek.
1: Siap, baik, bagus. Bapak mau cross-check saja. Bapak Titan Aji, kelahiran Mojokerto, betul ya Pak ya?
2: Probolinggo, Pak.
1: Oh, ganti.
2: Kota kelahiran kan?
1: Iya, betul, kota kelahiran.
2: Probolinggo.
1: Bukan Mojokerto, Bapak.
2: Bukan.
1: Maaf, ini Bapak Titan Aji Pangestu bukan?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Waduh, Pak. Mohon maaf, saya salah. Dan benar Bapak Titan Aji ini masuk di Salah Sambung Gen FM.
2: Suaranya kok beda ya?
0: Semua dia mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak lanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Dari mana, Pak?
2: Saya Pak Susanto, guru matematikanya Bella, Bu.
1: Iya, kenapa ya, Pak?
2: Bella ini saya hukum karena gak mengerjakan tugas.
1: Loh, kemarin tak tanya, katanya nggak ada PR, Pak. Yang kapan hari dikerjakan, Pak?
2: Loh, kalau misalnya Bella ngerjain tugas, itu Ibu selalu bantu.
1: Iya, betul, Pak.
2: Ini tugas yang saya sampaikan ke Bella. Ini kok salah ya, Bu, jawabannya, Bu, ya? Yang bola-bola itu loh, Bu.
1: Oh. Tahu, Pak, ya saya yang itu.
2: Loh, ini ada bola berdiameter 15 cm.
1: Oh, itu enggak tahu saya.
2: Nah, ini saya coba tanya sama Ibu, berapa jari-jarinya?
1: Jari-jarinya bagi dua, Pak.
2: Pinten.
1: Oke, berarti jari-jarinya 7,5.
2: Loh, ya ini.
1: Betul.
2: Ya, salah, Bu, jawabannya. Di catatannya, kalau yang harus dihitung adalah jari-jari si pemilik bola ini, ya 10.
1: Oh, saya enggak tahu, Pak, ini, Pak.
2: Nah.
1: Ya,
2: ini salah Genje, Bu. Kalau kayak gini mau enggak mau. Ngapunten lho, Bu. Ibu yang saya hukum akhirnya.
1: Aduh.
2: Ibu bisa pilih. Ibu jadi petugas upacara setiap hari Senin atau Ibu ngitungi wijen di onde-onde. Ibu mau pilih yang mana?
1: Yang onde-onde tadi gimana ya, Pak? Ya saya enggak muteng, Pak.
2: Gini aja. Ibu ke sekolah saja.
1: Kebetulan saya kan kerja di Gresik, Pak.
2: Betul, apa-apa kan deket.
1: Oh, kayaknya bapaknya ini salah sambung deh, Pak.
2: Loh, ini kan Bella Bonita putrinya Ibu.
1: Salah, Pak.
3: Loh, maaf ya, Bu. Berarti Bu masuk salah sambung ya, Pak.
4: Lah, senang kono, Rek.
5: Suwun ya, Sobat Gen.
4: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: IG, 2025 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update bersama dengan saya, Monica Putri. Untuk News Update kali ini akan ada berita tentang sensus ekonomi dukung sektor kesehatan capai 8%. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama, Car Free Day di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat dan Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan pada Minggu 14 Juni 2026 ditiadakan. Hal tersebut dilakukan berkaitan dengan diselenggarakannya kegiatan internasional. Kita beralih ke berita utama. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan, sensus ekonomi 2026 dapat menjadi dasar pengembangan sektor kesehatan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Menurutnya, data sensus akan membantu pemerintah memetakan potensi industri kesehatan, termasuk layanan kesehatan, farmasi, alat kesehatan, dan teknologi kesehatan. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sektor kesehatan juga berperan dalam motor pertumbuhan ekonomi dan juga penciptaan lapangan kerja. Karena hal tersebut, Menkes mengajak seluruh pelaku usaha kesehatan melakukan partisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 agar data yang dihasilkan lebih akurat dan komprehensif. Memasuki berita terakhir, BRIN menggandeng Perancis dalam membangun 2 unit kapal riset baru bernama Kapal Riset Nasional guna mendukung eksplorasi Laut Nusantara. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan, kapal riset memainkan peran mendasar dalam riset dan inovasi maritim karena berfungsi sebagai laboratorium ilmiah bergerak yang memungkinkan pengumpulan data, pengujian teknologi, dan observasi langsung terhadap lingkungan laut. Sekian News Update kali ini, nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal, Sinyo Yusril Kemal. Dan hari ini Bapak Sandi nemenin gue.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Bapak Sandi. Dikarenakan Yusril belum balik.
1: Betul.
0: Gila ya. Gak balik-balik nih orang.
1: Kayaknya gak mau pulang lagi deh. Mau jadi warga Jepang katanya.
0: Warga Jepang. Dan Sinyorita masih sakit guys. Doakan ya.
1: Semoga cepat sembuh.
0: Ah betul.
1: Banyak yang nyariin loh dari
0: kemarin. Banyak-banyak yang nyariin. Ini gorengan-gorengan juga sampai tahu. Oke guys, langsung kita mulai berdua ya. Sinyal, Gen FM, let's go.

0: Good FM Jakarta, Surabaya, sinyal. Sinyal user Kemal. Tapi ada Sandi Lul kali.
1: Yoi, sinyal. S-nya apa? Sandi. Itu guys.
0: Izin hari ini aja ya.
1: Izin hari ini aja.
0: Takut ngamuk masa gue.
1: Yoi. By the way, lu kan suka sama bola ya?
0: Oh, suka banget pakai.
1: Suka sama bola. Dan lu dari kapan sih suka sama bola?
0: Gua tuh pertama kali suka bola tuh 99
1: ya?
0: Manchester United dapat treble.
1: Wih, itu jadi, Manchester United tahun 99 masih Beckham gak sih?
0: Beckham.
1: Masih
0: Beckham
1: ya?
0: Beckham lagi ganteng-ganteng.
1: Lagi ganteng-gantengnya.
0: Lagi jago-jagonya.
1: Masih itu dong siapa? Sir Alex Ferguson.
0: Sir Alex, ya, Ryan Giggs.
1: Paul Scholes.
0: Itulah era-era itu.
1: Nah ini gue kenapa nanya tentang olahraga? Emang fans bola itu ngefans gak apa-apa,
0: tapi
1: ketika jadi fanatik,
0: itu
1: bahaya ya?
0: Bahaya.
1: Ada film ya guys tentang fanatik tuh?
0: Oh ada ya?
1: Fanatik, ya.
0: Judulnya Fanatik?
1: Kalau Fanatik itu film tentang Mark Wahlberg, tapi dia fanatik sama seseorang.
0: Oke.
1: Okay. Tapi filmnya Wesley Snipes, ada dia fanatik sama pemain baseball.
0: Oh.
1: Fanatik sampai gila, sampai kayak kalau misalnya si pemain baseball ini salah, dia bisa maki-maki.
0: Wah. Itu mah berlebihan.
1: Dan kemarin gue lihat ya banyak yang berlebihan. Kayak kemarin ada insiden di GBK.
0: Oh benar, timnas kita.
1: Itu menurut gue itu berlebihan loh.
0: Berlebihan.
1: Atau sama timnas loh.
0: Padahal ini lagi semuanya lagi timnas.
1: Lagi ya. Timnas nih.
0: Ada satu yang malah semangatnya beda nih gue lihat.
1: Semangatnya ya. Beda. Dan kok gitu sih?
0: Begitulah, kadang tuh olahraga suka membuat kita melakukan apa aja.
1: Selain itu, lo tau gak Sobat Gen? NBA Playoffs.
0: Oh benar.
1: New York Knicks sama Spurs.
0: Iya, betul.
1: Gila itu.
0: Kasiannya fans-fansnya Spurs tuh.
1: Parah. Gue sampai wow. Iya,
0: sampai segitunya.
1: SDM Amerika begini juga ya. Gila loh.
0: Karena kalau ngomong olahraga ya begitu.
1: Mungkin gak tau ya, nongol apa enggak di timeline lo. Pep, nongol gak di timeline lo?

0: sama Liverpool.
1: Oke.
0: Terus gue nggak tahu ada history apa. Temen gue pakai baju Liverpool
1: di stadion Berlin itu.
0: Di stadion Berlin ini. Padahal nggak ada yang main, si Berlinnya nggak main, si Liverpoolnya nggak main.
1: Oke. Dia cuma ya berkunjung dan pakai aja.
0: Pakai aja. Disuruh buang loh.
1: Oh ya.
0: Disuruh buang.
1: Tapi yang segitunya sih.
0: Gue nggak tahu itu masalah apa karena gue nggak ngerti ya sejarahnya apa. Tapi mesti sobat Gin pada paham lah.
1: Apa yang
0: jadi ini udah lama kayaknya masalahnya. Gitu. Disuruh copot cuy.
1: Wah.
0: Copot buang gak lo? Pakai bahasa Inggris. Temen gue orang Indonesia cuy. Suruh buang. Ya. Orangnya agak-agak gitu lah. Kakek-kakek. You not respect. Blah, blah, blah, gitu. Buang. Bapaknya cabut diambil lagi.
1: Ya, iyalah.
0: Iyalah.
1: Tapi emang segitu.
0: Tapi emang kita sama yang lain udah ikutin aja. Ikut daripada ribut. Ya kan udah ikut negara orang nih. Udah ikutin aja. Gila ya?
1: Bola.
0: Segitunya.
1: Kalau Pak Kems di F1 gimana? Kan suka F1.
0: F1 gak begitu.
1: Gak begitu, ya?
0: Gak begitu F1.
1: Kalau suka sama driver yang ini. Ya udah gitu.
0: F1 mentok. Jujur, di threats. Udah situ aja.
1: Situ aja ya?
0: Situ aja.
1: Gak
0: lanjut kemana-mana, enggak. Mentok mungkin di bengkel kali ya.

0: sinyal terus, jangan sampai putus.
1: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita.

0: yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Dengan kekuatan sinyal akan menghiburmu.

0: GFM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal. Kemarin kita tahayul.
1: Betul.
0: Thank you yang nonton.
1: Rame kemarin.
0: Rame 4.000 ya.
1: Rame
0: 3.000 ke 4.000. Thank you banget. Likesnya juga nembus 2 juta.
1: Gokil.
0: Thank you.
1: Goks.
0: Sebelum masuk ke Shilon 7. Ternyata Shilon 7 juga punya.
1: Punya ceritanya.
0: Punya cerita serem juga guys ya.
1: Kita tunggu aja clipper-clipper yang nonton. Dipotongin bagian itu.
0: Iya iya iya iya iya iya. Clipper please potong.
1: Iya.
0: Nah guys, kemarin kita ngomongin tentang hantu di kendaraan.
1: Betul, di perjalanan.
0: Di perjalanan. Ada yang di jalan pulang kantor.
1: Betul.
0: Dari golf.
1: Ada yang dari luar kota.
0: Ada yang luar kota di tol. Yang ini di Asia Afrika.
1: Ah, dekat nih.
0: Kita ulang ya, kita ulang ya ceritanya ya guys ya.
2: Kejadiannya itu pas pada saat waktu zaman-zamannya balap liar di depan Asia Afrika Plaza Senayan.
0: Zaman itu era, bos.
1: Era
0: itu. Era itu bos. Lu di situ nonton atau lu yang ikut trek-trekan?
2: Lebih seringnya ke nonton.
0: Nonton. Oke. Rame kan situ bro?
2: Rame karena rame. Kan gue juga suka ikut sama teman-teman gue juga, maksudnya konvoy mobil lah. Singkat cerita, gue pas lagi udah pada mau mencar pulang, tapi karena pulangnya biasanya jam 3 malam jam 4, gue langsung mau pulang jam 2 malam karena udah ngantuk banget.
0: Oke. Okay.
2: Gue pas lagi jalan lewat apa namanya putar balik dari Senayan City, putar balik depan Senayan itu gue lagi muter balik. Pas lagi putar balik gue ngeliat ke seberang loh, kok itu kayak ada satu perempuan diem murung gitu. Cuman gue ngeliat kok kayak kenal nggak sih. Akhirnya gue putar balik lagi di Plaza di Senayan City, gue deketin, benar ternyata itu teman lama gue, teman SMA.
0: Oke. Dia lagi ngapain jam 2 pagi? Berarti posisinya di depan Fairmont dong.
2: Ya betul.
0: Ngapain ada cewek sendirian di situ jam 2 pagi?
2: Di situ gue berpikir mungkin karena dia lagi selek sama cowoknya atau gimana, gue nggak ngerti lah.
0: Oke.
2: Okay. Gue diturunin sama cowoknya sampai gue panggil namanya. Mohon maaf, gue nggak berani nyebut namanya karena kalau gue nyebut namanya pasti dia akan langsung ada malam ini.
0: Aduh. Pakai nama samaran boleh nggak? Boleh. Let's say namanya adalah Firna gitu ya.
2: Oke, si Firna ini. Jadi pas lagi gue panggil Firna, dia nengok, tapi dia nengoknya nengok dingin, pandangan dingin, pandangan kosong. Ngapain lo di sini? Lo dari jam 2 malam, rumah lo masih yang lama kan? Gue tahu rumah lo daerah Bekasi, searah sama rumah gue. Yuk, gue anterin pulang deh. Ngapain lo di sini? Dia nggak ada omongan, nggak ada apa. Gue nengok ke arah kanan. Gue nggak tahu saat dia masuknya kapan, saat pintu kebuka kapan, tiba-tiba dia udah di dalam mobil. Itu gue nengok, lu udah masuk aja loh. Cuma pas lo gue liatin pintu mobil memang sudah nggak terkunci. Oh mungkin dia, tapi gue mikir
0: kok nggak ada bunyi gitu loh.
2: Nggak bunyi, buka pintu sama tutup pintu. Jadi gue langsung jalan aja. Sepanjang jalan itu gue ngobrol, dia tuh cuma ngangguk diam, cuma ngejawab suara, hanya ngomong iya, hanya itu singkat aja.
0: Lu keluar tol, nganterin ke rumahnya?
2: Nganterin ke rumahnya.
0: Okay. Nothing wrong, udah kayak gitu aja. Lu berhenti depan rumahnya?
2: Nggak, nah, ada something wrong itu, nggak ada yang namanya hal-hal yang goib ataupun hal-hal yang janggal itu nggak ada sama sekali. Udah berapa kali ketemuan di rumahnya, di perumahannya, gue ketemu sama tetangga, oh masuk bang. Saat gue jalan, bro, gue boleh ngomong nggak sama lo? Kalau bisa lo jangan kesini lagi. Emang kenapa? Dia udah punya cowok atau punya? Enggak, bukan. Dia ini persekeluarga pada saat mudik lebaran kemarin, kecelakaan, mereka semua kecelakaan parah, mobil hancur, dan dalam keadaan kegencet semua, meninggal. Gongnya adalah pada saat tetang itu gue posisi masih di dalam mobil. Bang, lo ngomong yang bener lo bang. Lo berani gak mundurin mobil lo, bro, kata dia. Buat apa? Mundurin aja dulu mobilnya. Kita mundurin, sekarang lo nengok ke arah rumahnya. Gue nengok, berubah tuh rumah langsung. Itu rumahnya benar-benar rumah kosong yang udah ditinggalin kurang lebih 4 tahun. Dan itu udah lumutan, rumahnya udah berubah. Kosong-kosongnya. Dan di situ, jadi di foto yang ditunjukin sama tetangganya dengan kondisi si Mirna itu tuh yang udah, mohon maaf banget, kebelah badannya, dia nampakin diri di situ. Di mobil, dengan kecepatan mobil 80 lah.
0: Di luar berarti ya bro, dia menampakkan diri di luar?
2: Di luar, tapi suaranya jelas sampai ke dalam.
0: Ada ngomong dia?
2: Dia disitulah baru dia ngomong dan layaknya kayak like a movie, layaknya kayak film gitu. Percaya nggak percaya, dia cuma bilang kenapa buru-buru. Udah ada yang ngasih tahu ya.

0: Yan! 98,7 FM.
1: Asing banget! Scan! 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.

0: Kebiasaan, obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Kemarin tayang di TV Nasional. Lo mau gak nanti lamaran lo tayang di TV Nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
1: Gue jarang makan ringan-ringan, kateng bat, berarti jarang dong makan kateng bat.
2: Ya kateng bat, ngapain gue makan kateng bat?
1: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
3: Malenio, barusan bilang ke aku nih katanya, akan diputar sepanjang koma besok di Mas Blanco Brownies.
4: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
2: Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
0: Hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.
5: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
6: Selamat pagi, Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Monica Putri. Traffic Update pagi ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh rekan perakirawan dari BMKG. Silakan laporannya.
7: Ikut perakiran cuaca untuk tanggal 12 hari Jumat diperkirakan pada pagi hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Ini juga akan berlangsung hingga nanti siang hari. Potensi cuaca terik masih dapat terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Adapun menjelang sore ada potensi hujan ringan secara lokal dapat terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek bagian selatan, meliputi Kota Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, dan juga di Kabupaten Bogor. Untuk suhu udara untuk esok hari bervariasi antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan berkisar antara 38 hingga 90%. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Adapun juga kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada. Potensi hujan di tengah musim kemarau masih dapat terjadi secara lokal di Jabodetabek. Dan juga selalu update informasi BMKG resmi untuk perkiraan cuaca lainnya di www.bmkg.co.id dan juga di akun sosial media kami di info BMKG. Saya kembalikan ke studio, terima kasih.
6: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
5: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
8: Yeah, 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.

0: FM Jakarta Surabaya sinyal masih temenin pagi ini ya sobat Gen.
1: Oke, kita bakal live TikTok seperti biasa.
0: Seperti biasa.
1: Dan tiap hari kan kita punya tema.
0: Hari ya Jumat kan? Nih, Jumat.
1: Friday I'm in love.
0: Ih, gue banget tuh.
1: Yoi. Lu sendiri kan udah, gue jujur gue baru tahu lu udah nikah.
0: Ah, masa sih pakai?
1: Jujur, karena kan lu kan di sosial media lu kan bilangnya single ready to mingle.
0: Si gue banget tuh.
1: Karena always in the market guys gitu, ya kan?
0: Gue udah menikah.
1: Udah menikah.
0: 6 tahun.
1: 6 tahun. Oke, gila udah lama juga ya.
0: Oke.
1: Lu menikah umur
0: 28.
1: Oh, sama gue juga. Gue juga sama. 28.
0: Rata-rata laki-laki kayaknya.
1: Iya, 28. Nah, 28. Ini kita mau ngomongin tentang cinta tapi nanti kita salah sambung dulu, guys.

0: Selamat pagi.
1: Halo.
0: Dengan Mbak Ayu.
1: Iya, betul.
0: Pagi Mbak Ayu, perkenalkan aku IO yang ngejalanin untuk pelantikan presiden besok nih Mbak. Aku dapat nomor telepon dari teman-teman MC.
1: Oh, iya.
0: Nah, mau cek jadwal dulu Mbak untuk hari Minggu. Kebetulan kita ada beberapa stage untuk MC-MC dan acara-acara yang ada di CFD Mbak pada saat pelantikan presiden besok hari Minggu.
1: CFD?
0: Nah, kosong nggak Mbak?
1: Oh, sebenarnya kosong sih, Mas.
0: Kosong ya?
1: Mendadak ya?
0: Iya, maaf, Mbak. Kira-kira, Mbak, possible nggak ya? Ini acaranya cuma dari jam 6, standby jam 5. Acara CFD biasa kok, Mbak, sampai jam 11.
1: Mungkin saya mau tahu terms and conditions-nya dulu kayak gimana?
0: Oh ya, aman kok, Mbak, aman. Ini kan ada beberapa panggung. Ada panggung rakyat, panggung UMKM, panggung atlet. Nah, Mbak ini masuk di panggung sehat.
1: Oke, itu apa tuh?
0: Panggung sehat itu Mbak cuma present-present aja. Instruktur-instruktur senam. Ada Zumba, kemudian ada aerobik, gitu-gitu aja sih Mbak acaranya.
1: Oke.
0: Wah, ini mau nanya availability-nya oke nggak Mbak sama budget kita itu di 18 juta Mbak?
1: Oke.
0: Oke Mbak?
1: Oke
0: ya, jadwal udah oke ya. Tapi Mbak, meskipun ini CFD ya Mbak, acara yang santai, informal, tapi MC-nya diminta untuk ala-ala MC protokoler. Nah biar Mbak nggak repot, sudah ada Pak Widodo yang akan menjelaskan.
1: Oke.
0: Ya ini orang istana langsung. Ya ini dari istana boneka ya Pak.
2: Halo selamat siang Pak Ayu.
1: Iya.
2: Nah, itu nanti aku sih mintanya cuma simpel. Cuma paling kalau nanti mungkin ini acaranya mungkin santai, tidak formal. Tapi tetap harus dibawakan dengan nada-nada yang kayak patriotik misal kayak.
1: Saya belum pernah berpengalaman ya menggunakan nada seperti.
2: Gak apa-apa. Dicoba aja dulu.
1: Saya ngomongin gimana Pak?
2: Kepada seluruh peserta CFD dimohon untuk berdiri untuk mengikuti tapi dibawain dengan bahasa yang Mbak ngerasa nyaman tapi dengan nada yang masih kayak 17-an gitu loh.
1: Kepada seluruh peserta CFD.
2: Oh sorry. Kepadanya harus kepada kalau bisa melengking karena nanti speakernya itu echo-nya bisa sampai Monas rencananya.
1: Oh gede banget tuh Mas ya.
2: Iya, namanya echo.
1: Echo Mas.
2: Echo ya. Coba.
1: Kepada seluruh peserta CFD.
2: Sorry, boleh nanya Mbaknya lagi duduk sekarang. Coba agak berdiri karena diafragma itu biasanya bisa lebih naik kalau misalnya Mbaknya tuh berdiri.
1: Iya, oke.
2: Okay. Udah berdiri ya sekarang?
1: Sudah.
2: Oke, udah.
1: Oke.
2: Okay. Tuh, wah, gader.
1: Kepada seluruh peserta CFD.
2: Ayo kita Zumba. Nah, sekarang satu ini tuh, satu napas tuh yang itu tuh.
1: Kepada seluruh peserta CFD. Ayo kita Zumba.
2: Zumba yes, Zumba jos. Zumba yes, jos gitu.
1: Zumba yes, Zumba jos. Zumba yes, jos.
2: Oke, okay. Satu kali lagi boleh yang lebih kuat?
1: Zumba yes, Zumba jos. Zumba yes.
2: Itu yang saya mau. Itu, jadi nanti sama Mas Amra, nanti Mbak Ayu Azhari ini akan dihubungi ya. Jadi nanti sudah beres semuanya.
1: Tari Mas.
2: Hah?
1: Ayo tari Mas.
2: Amran,
1: Mas.
2: Ini bukan Ayu Azhari.
0: Huh? Mbak Ayu, kita kan sudah deal. Ini Mbak Ayu Azhari yang katanya mau dibayar 18 juta dalam bentuk bansos kan?
2: Dalam bentuk bansos?
0: Iya.
2: Udah oke.
0: Ini Mbak Ayu siapa ini?
1: Saya Ayu Oktari Mas. Wah,
0: salah orang. Salah sambung. Dan Anda masuk salah sambung di
2: Zumba yes, Zumba jos, Zumba yes, jos.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?